Ya, ketika dimanapun berada, 8 menit berlalu dari pukul 7 waktu Indonesia Barat. Baik, ketika masih kami temani Anda tentunya di Irama Nusantara. Dan juga informasi yang akan kami hadirkan.

Ya, ganti-ganti Wakil Menteri Komunikasi dan Digital atau Wamenkom Digi. Nezar Fatria menilai bahwa film dapat menjadi medium literasi digital yang efektif. Hal itu disampaikan dalam audiensi Indonesia Institute of Journalism bersama tim produksi film Menang Untuk Kalah. Ya, ganti-ganti Nezar mencontohkan salah satu film yang menjadi medium literasi digital, yakni film Menang Untuk Kalah. Menurutnya film itu dapat membuka mata masyarakat mengenai bahaya judi online atau judol maupun pinjaman online atau pinjol ilegal. Ya, ganti-ganti Wamenkom Digi menuturkan melalui karya audiovisual mampu memperlihatkan dampak judol dan pinjol ilegal secara lebih dekat. Bahkan film tersebut juga menggambarkan secara langsung dampaknya judol dan pinjol ilegal terhadap korban, keluarga, lingkungan sosial. Untuk itu, Wamenkom Digi mengapresiasi film Menang Untuk Kalah yang mengangkat persoalan pinjol ilegal melalui drama kehidupan sebuah keluarga. Dari film itu, ia menilai aspek keluarga menjadi hal yang penting untuk diangkat. Sebab dijelaskannya, karena praktek pinjol ilegal dapat memanfaatkan data dan profiling untuk menekan korban. Tekanan itu kemudian tidak berhenti kepada peminjam, tetapi dapat meluas kepada keluarga, teman, dan lingkungan sosial. Diketahui film Menang Untuk Kalah akan tayang di bioskop pada 14 November 2026. Produksi film itu juga melibatkan penulis naskah, Jujur Prananto. Penulis naskah Ada Apa Dengan Cinta, serta sutradara film ternama Hastro Broto.

0: Aduh, lampu merahnya lama banget ya. Kamu ngerokok lagi?
1: Iya nih, lagi bete. Lagi pula, kan lagi berhenti. Nggak ngerusak konsentrasi juga.
0: Nggak gitu juga kali, asapnya kan nyebar, ganggu orang lain. Lihat tuh, orang-orang udah mulai ngeliatin kita.
1: Ah, lebay banget sih, cuman asap rokok doang.
0: Cuma asap? Coba deh kamu bayangin kalau ada ibu yang bawa anak kecil terus kena asap rokok. Anaknya batuk-batuk gimana? Gak enak kan? Lagian bahaya juga buat kita. Bayangin aja, kalau tiba-tiba ada yang ngerem mendadak gara-gara gak kelihatan jalan karena asap rokok kamu.
1: Iya juga ya. Maaf deh, aku matiin rokoknya.
2: Mari kita ciptakan lingkungan berkendara yang lebih aman dan nyaman. Karena keselamatan di jalan raya, tanggung jawab kita bersama.

RRI dengan esensi buku, Buku Pintar Kebudayaan Tidung karya Muhammad Arbain, tahun terbit 2018. Melalui buku ini, pembaca mendapatkan informasi tentang asal-muasal suku Tidung. Arbain menelusuri arti kata Tidung supaya bisa mengidentifikasi asal-muasal orang Tidung. Tidung berarti bukit atau gunung. Jika Tidung artinya adalah bukit, mengapa orang Tidung lebih banyak menghuni dataran rendah dan pantai-pantai? Sementara Kayan yang artinya dataran rendah, kok malah sukunya sekarang lebih banyak berada di dataran tinggi? Arbain menemukan bahwa Islamlah yang menyebabkan pemisahan kedua suku ini. Orang Tidung yang memeluk Islam berangsur menuju pesisir. Sedangkan orang Kayan semakin menuju perbukitan di dalam. Artinya, suku-suku di wilayah utara Kalimantan ini sesungguhnya berasal dari etnis yang sama. Perjumpaan dengan budaya dari luarlah yang ikut berperan dalam menciptakan pemisahan suku. Selanjutnya Arbain memaparkan tentang Kerajaan Tidung. Ia membagi masa Kerajaan Tidung menjadi Kerajaan Tidung kuno abad 8 hingga 14 dan Kerajaan Tidung era dinasti Tidung Tenggara abad 15 hingga 19. Dalam buku ini dipaparkan raja-raja baik di era Kerajaan Tidung kuno maupun era dinasti Tenggara. Arbain juga menggambarkan luas wilayah kerajaan dari masa ke masa. Sayang sekali, buku ini sangat sedikit membahas bagaimana hubungan Kerajaan Tidung dengan Kerajaan Bulungan yang berjaya di era Belanda. Selain memberikan informasi tentang asal-muasal suku Tidung dan Kerajaan Tidung, buku ini juga memuat berbagai budaya orang Tidung. Di antaranya adalah agama orang Tidung pra-Islam, adat istiadat kelahiran, perkawinan dan kematian yang berakar kuat dari budaya pra-Islam, dan sistem pengobatan. Arbain juga memuat kearifan lokal masyarakat Tidung dalam menjaga alam, bahasa, pantangan, hikayat, teknologi yang pernah digunakan di masa lalu, kuliner dan permainan anak-anak. Sebagai anak negeri, Arbain sangat risau dengan surutnya kebudayaan Tidung dari gerusan budaya modern. Ia menyarankan upaya revitalisasi budaya Tidung sehingga bisa bersaing dan bersanding dengan budaya modern yang kian masif. Upaya revitalisasi yang diusulkan adalah mulai dari keluarga. Hendaknya keluarga-keluarga Tidung menggunakan kembali bahasa Tidung untuk percakapan sehari-hari di rumah. Selain digunakan di rumah, hendaknya bahasa Tidung juga dijadikan muatan lokal untuk proses pembelajaran di sekolah. Arbain juga mengusulkan penampilan kembali kesenian-kesenian Tidung dan memperkenalkan kebudayaan Tidung ke ranah dunia. Harus diakui mempertahankan budaya, khususnya kesenian, adalah sesuatu yang sangat berat. Kesenian yang dulu berkembang sebagai bagian dari budaya masyarakat, mungkin saat ini sudah hanya menjadi sebuah pertunjukan. Namun dengan upaya revitalisasi dan pengemasan yang sesuai dengan selera masyarakat modern, kesenian tradisional bisa tetap lestari di panggung modern. Buku ini adalah sumbangan yang luar biasa bagi masyarakat Kalimantan Utara dan orang Tidung khususnya. Sebab buku ini mendokumentasikan banyak aspek dari masyarakat Tidung. Semoga Arbain atau sejarawan muda Tidung tertarik untuk terus melanjutkan upaya menyingkap sejarah dan budaya Tidung. Demikian esensi buku, Buku Pintar Kebudayaan Tidung karya Muhammad Arbain, tahun terbit 2018. Dari RRI untuk Indonesia.

Ya, ganti-ganti dimanapun berada, 35 menit berlalu dari pukul 7 waktu Indonesia Barat. Tentunya masih kembali ganti-ganti akan kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda.

Ya, ketika-ketika Kementerian Sosial atau Kemensos menyiapkan jalur pengembangan keterampilan bagi lulusan sekolah rakyat yang memilih bekerja. Pelatihan akan disesuaikan dengan minat, bakat, dan potensi siswa sebagai bekal memasuki dunia kerja. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan siswa sekolah rakyat memilih pilihan melanjutkan pendidikan atau memasuki dunia kerja. Bagi siswa yang memilih bekerja, mereka akan diarahkan mengikuti pelatihan keterampilan sesuai potensinya. Hal tersebut disampaikan Gus Ifel saat makan malam bersama 409 siswa sekolah rakyat di DKI Jakarta. Dalam kegiatan tersebut, Gus Ipul didampingi mantan Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN atau Bappenas Pungki Sumadi. Gus Ipul menjelaskan siswa yang memenuhi persyaratan dapat melanjutkan pendidikan tinggi dengan dukungan beasiswa. Sementara siswa yang memilih bekerja akan mendapat jalur pengembangan keterampilan sebagai tenaga terampil. Untuk mematangkan jalur tersebut, Kementerian Sosial melibatkan Pungki Sumadi dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum keterampilan. Kurikulum tersebut diarahkan agar pelatihan siswa relevan dengan kebutuhan dan pilihan pekerjaan. Menurut Gus Ipul, keterampilan penting agar lulusan sekolah rakyat tidak hanya memiliki ijazah. Siswa juga perlu memiliki kompetensi yang dapat menjadi bekal ketika memasuki dunia kerja. Ya, ketika-nanti pendekatan tersebut memberikan ruang bagi siswa menentukan masa depan berdasarkan kemampuan dan ketertarikannya. Siswa yang memiliki minat tertentu diharapkan mendapat pelatihan lebih terarah dan relevan. Salah satu siswa Linggar Ardiansyah merasakan manfaat pengembangan keterampilan di sekolah rakyat. Siswa berusia 17 tahun itu sebelumnya sempat berhenti sekolah selama 2 tahun. Selama tidak bersekolah, Linggar bekerja sebagai tukang sapu, penjaga toilet, hingga kernet angkot. Kini ia kembali belajar sekaligus mengembangkan minatnya di bidang tata boga. Gus Ipul juga menekankan keberlanjutan pendidikan bagi siswa sekolah rakyat. Lulusan SD diarahkan melanjutkan ke SMP. Sementara lulusan SMP dapat melanjutkan ke SMA sekolah rakyat atau jalur pendidikan lain. Siswa SMA yang berprestasi dan memenuhi persyaratan juga dapat mendaftar ke sekolah Garuda. Pilihan tersebut menjadi bagian dari upaya membuka akses pendidikan lebih luas bagi siswa sekolah rakyat. Kementerian Sosial berharap penguatan pendidikan dan keterampilan menghasilkan lulusan dengan kemampuan akademik sekaligus kompetensi kerja. Dengan demikian, siswa memiliki lebih banyak pilihan membangun masa depan sesuai potensi masing-masing. Baik, hati-hati dimanapun berada, tentunya masih bersama Perempat Jambi yang mendengarkan melalui frekuensi FM 99,2 MHz atau juga melalui aplikasi RRI Digital. Kembali kita nikmati hati-hati irama Nusantara. Menjelang nantinya kita ikuti acara selanjutnya. Tetap bersama Perempat Jambi.

digunakan pada masa perjuangan kemerdekaan. Kawasan ini memiliki multifungsi pada pagi dan sore hari, terutama pada hari libur, di mana banyak masyarakat yang berkumpul untuk sekedar bersantai, bersuafoto, dan berolahraga. Pemerintah Kota Jambi juga selalu menyelenggarakan acara rutin setiap Sabtu malam yang bertajuk Car Free Night. Acara ini selalu berhasil mengundang keramaian karena diisi dengan berbagai atraksi pertunjukan musik dan budaya yang ditampilkan oleh perwakilan dari berbagai kecamatan. Pedagang kaki lima juga tidak pernah ketinggalan untuk memanfaatkan event ini untuk meraup rezeki. Dan satu hal yang menarik adalah di mana pada bagian dinding bagian bawah Tugu Krisi Ginjai tercantum beberapa gambar dan tulisan yang bernilai edukasi sejarah, di mana Ihwal Krisi Ginjai digambarkan dengan cukup lengkap dan detail mengenai riwayat bahkan keunikannya. Dan pada Desember 2017, Tugu Krisi Ginjai diresmikan. Akhirnya, kalau berkunjung ke Kota Jambi, jangan lupa untuk mengunjungi kawasan wisata bernilai edukasi, yakni Tugu Krisi Ginjai.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Pagi Iko.

Ya, ketika nanti dimanapun berada, terima kasih masih bersama Perempat Jambi ya. Tentunya pagi ini saya akan temani Kanti-Kanti di Halo Jambi. Ya, Kanti-Kanti, untuk tema kita hari ini, Hari Literasi Internasional.

September 2026, tentunya pada hari ini Selasa, dan juga menjadi momentum penting karena terdapat dua peringatan global dan nasional yang memiliki makna besar, yakni Hari Literasi Internasional dan Hari Pamong Praja. Nah, ganti-ganti Hari Literasi Internasional diperingati setiap tanggal 8 September sebagai pengingat pentingnya kemampuan membaca dan menulis bagi setiap individu di dunia. Literasi dianggap sebagai fondasi utama dalam pendidikan, pengembangan diri, serta kemajuan sosial dan ekonomi masyarakat. Nah, ganti-ganti peringatan ini juga menjadi pengingat bahwa hingga saat ini masalah buta huruf masih menjadi tantangan global. Berdasarkan data UNESCO, diperkirakan lebih dari 750 orang dewasa di seluruh dunia belum memiliki kemampuan membaca dan menulis dengan baik. Hari Literasi Internasional pertama kali dicetuskan dalam Konferensi Menteri Pendidikan Sedunia tentang pemberantasan buta huruf yang berlangsung di Teheran, Iran pada tahun 1965.

Nah, ketika nanti setahun setelahnya UNESCO secara resmi menetapkan tanggal 8 September sebagai Hari Aksara Internasional atau International Literacy Day.

Nah, ganti-ganti apa makna hari Pamong Praja yang juga diperingati 8 September? Nah, selain Hari Literasi Internasional, tanggal 8 September juga diperingati sebagai Hari Pamong Praja di Indonesia. Pamong Praja merujuk pada satuan polisi yang dikenal sebagai Satuan Polisi Pamong Praja atau yang lebih kita dengar ya Satpol PP, yang memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Tugas Satpol PP telah diatur dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 yang mencakup penegakan peraturan daerah atau perda dan peraturan kepala daerah atau perkada, juga penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Selain itu juga sebagai pelindung masyarakat. Nah, ganti-ganti sejarah Satpol PP sendiri sudah ada sejak masa kolonial Belanda. Berdasarkan catatan sejarah, organisasi ini pertama kali dibentuk di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan nama Detasmen Polisi Penjaga Kepanewon. Kemudian melalui Perintah Jawatan Praja Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1948 tertanggal 10 November 1948. Nama tersebut diubah menjadi Detasmen Polisi Pamong Praja. Selanjutnya pada 3 Maret 1950, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan surat keputusan nomor UR32/2/21 yang mengubah nama tersebut menjadi Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP. Seperti yang kita kenal hingga saat ini ya. Baik, ganti-ganti dimanapun berada, tentunya masih bersama Perempat Jampi.

0: Selamat pagi, Rin. Udah sampai kantor aja?
1: Pagi, Vin. Iya nih, agak kecepetan datangnya. Oh iya, ada titipan dari Pak Bos. Katanya ada proposal yang harus kamu selesaikan hari ini.
0: Ih, baru aja aku sampai kantor, udah ada kerjaan aja. Mana banyak lagi? Rin, tolongin dong, kamu kan jago ngetik. Terus idenya lebih banyak daripada aku, buatin ya.
2: Proposal kamu juga sering di ACC Pak Bos.
1: Loh, tapi itu kan tugas kamu, kenapa jadi aku yang buatin?
0: Sesekali kok, Rin. Lagian, aku gak ada ide nih.
1: Kerjaan yang kemarin kamu pakai alasan itu juga. Pas aku bantuin, kamu malah asik di komputer belanja online. Rin, ingat, itu tanggung jawabmu. Jangan seenaknya minta orang lain yang kerjakan. Kalau kamu minta bantu ide, aku masih mau. Tapi kalau sampai buatin ya gak mau lah. Itu kan tugasmu.
0: Wah, iya ya Rin. Aku sering minta tolong ke kamu, malah jadi kebiasaan. Maaf ya Rin, aku buat dulu ya proposalnya. Tapi nanti kalau aku minta ide, tolongin ya, sedikit.
1: Iya deh.
3: Tanggung jawab dalam pekerjaan adalah kunci kesuksesan karir. Bekerja dengan penuh tanggung jawab membuat kita lebih dihargai.

RRI dengan esensi buku Daulat, Kebudayaan Jawa dan Islam dalam sebuah pertemuan karya Irfan Afifi diterbitkan cetakan pertama Februari 2023. Irfan Afifi dalam buku ini menekankan kebudayaan sebagai kata kerja, sehingga kebudayaan tidak hanya mengacu pada hasil dan produk-produk budaya, atau praktik-praktik dan kebiasaan adat, seperti songkok, rumah adat, tarian daerah, dan lain sebagainya. Kebudayaan berkaitan dengan usaha ataupun proses yang terhubung dengan nilai-nilai luhur penting kemanusiaan yang menuntut untuk terus-menerus ditingkatkan. Dalam mendefinisikan kebudayaan, Irfan Afifi banyak merujuk pada apa yang termaktub dalam serat Wedhatama, bahwa kebudayaan atau budaya adalah olah budi atau lelaku untuk terus-menerus menyelaraskan karsa atau raga kehendak, cipta fakultas pikiran, daya imaji, dan daya cipta. Jiwa tempat niat, tekad, dan dorongan terdalam, dan rasa bingkai kebijaksanaan dan kearifan, dorongan empati moral yang terdalam. Empat fakultas kemanusiaan tersebut ketika selaras, kendati membutuhkan proses-proses panjang dan tiada henti. Ujungnya akan termanifest dalam tata budaya, tata nilai, tata masyarakat, tata negara, juga tata adat. Hal ini begitu erat kaitannya dengan tujuan hadirnya agama, dalam hal ini Islam, sebagai penyempurna budi manusia. Dan empat fakultas dalam dimensi kebudayaan tadi sangat tidak asing dengan tahapan-tahapan yang ada pada termologi tasawuf, dimensi estorisme Islam, yaitu syariat, tarikat, hakikat, dan makrifat. Sehingga dapat dikatakan pula, ajaran agama tak lain dari proses kebudayaan itu sendiri. Meskipun sayangnya, keduanya sering dihadap-hadapkan secara biner hari ini. Karena sejatinya seberapapun agung nilai-nilai agama yang dipeluk dan diyakini bersifat universal itu, ia tidak akan tergelar dalam realitas hidup jika tak membantu proses menjadi manusia yang bertalian dengan lokalitas sekitarnya. Demikian esensi buku Daulat Kebudayaan Jawa dan Islam dalam sebuah pertemuan karya Irfan Afifi diterbitkan cetakan pertama Februari 2023. Dari RRI untuk Indonesia.

Hari Aksara Internasional atau Hari Literasi Internasional yang diperingati setiap tanggal 8 September sejak 1967. Nah, ganti-ganti peringatan ini juga bertujuan mengingatkan masyarakat dunia mengenai pentingnya literasi sebagai bagian dari hak dasar manusia sekaligus pondasi untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan. Ya, ganti-ganti literasi tidak hanya berkaitan dengan kemampuan membaca dan menulis. Di tengah perkembangan teknologi, seseorang juga perlu mampu memahami informasi, menilai kebenarannya, serta menggunakan informasi secara bertanggung jawab.

Ya, kanti-kanti menurut UNESCO setidaknya 739 juta anak muda dan orang dewasa di dunia masih belum memiliki kemampuan literasi dasar pada 2024.

Isi tersebut menunjukkan bahwa upaya meningkatkan literasi masih menjadi tantangan yang membutuhkan perhatian bersama. Oleh karena itu, Hari Aksara atau Hari Literasi Internasional 2026 dapat menjadi momentum untuk kembali menumbuhkan budaya membaca dan belajar dalam kehidupan sehari-hari.

Literasi internasional sebaiknya tidak berhenti pada pemberian ucapan atau unggahan di media sosial. Momentum ini juga dapat menjadi kesempatan untuk memulai kebiasaan positif yang mendukung peningkatan literasi. Membaca buku, mencari informasi dari sumber terpercaya, berdiskusi, menulis, serta memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikannya merupakan bagian langkah sederhana yang dapat dilakukan setiap hari. Di era digital, kemampuan tersebut semakin penting karena masyarakat berhadapan dengan informasi dalam jumlah besar. Kemampuan literasi membantu seseorang menjadi lebih kritis dan menerima informasi dan lebih bijak dalam menggunakannya. Nah, ketika nanti dimanapun berada, tentunya selamat Hari Aksara atau Literasi Internasional 2026. Mudah-mudahan kita menjadi gemar membaca dan juga menulis untuk menambah ilmu pengetahuan. Baik, ketika-ketika dimanapun berada, kembali kita nikmati irama Nusantara ke ruang dengar Anda. Menjelang nantinya kita ikuti acara selanjutnya pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, tentunya nanti di acara Jambi Berdendang. Tetap di 99,2 MHz atau juga melalui aplikasi RRI Digital.

Kendurisko adalah salah satu tradisi adat tertinggi masyarakat Jambi, khususnya suku Melayu Jambi. Upacara ini merupakan bentuk penghormatan terhadap peninggalan leluhur, sekaligus sarana memperkuat ikatan sosial dan silaturahmi antar warga. Dalam Kendurisko, masyarakat berkumpul untuk melaksanakan doa, makan bersama, dan menampilkan kesenian tradisional. Tradisi ini biasanya digelar setelah panen atau pada momen penting sebagai tanda syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kendurisko bukan hanya pesta adat, ia adalah cermin gotong royong, penghargaan pada leluhur, dan wujud rasa syukur masyarakat Jambi. Melalui Kendurisko, nilai persatuan, persaudaraan, dan kebersamaan terus terjaga lintas generasi. Lestarikan Kendurisko, lestarikan jati diri budaya Jambi.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Pagi Iko.

0: wabarakatuh. Baik kanti-kanti dimanapun berada, apa kabar di pagi hari ke? Nampak di luar ke hari cerah sekali. Bagaimana dengan keadaan kanti di sana ya? Mungkin seperti yang kami rasa saat ini dah, kita mulai jambi berdendang ke temanya membaca, menulis, berkarya untuk masa depan. Nah itu kanti-kanti ya, membaca, menulis, berkarya untuk masa depan. Nah tuh, kalau padek maco banyak ilmu ada, kalau padek menulis banyak ilmu juga ada, ganti-ganti ya. Nah tuh tema kita hari ko. Sebelum kita masuk acara jambi berdendang ke payuh, kita nak bahas loko dikit ada, ganti-ganti ya. Pergi ke pasar beli ketupat, dalam ketupat daun salam, payuh ganti-ganti masuk perempat sebelum masuk beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ganti-ganti, saya dah ada dah dewean. Saya berdua dah dengan Bang Eki.
1: Ya.
0: Tapi silakan Bang Eki dah, kita berdua.
1: Wah, okay.
0: Tapi mungkin Bang Eki ni ngimbang Pak Mula ni.
1: Iya.
0: Ah, ya Bang Eki, sudah ada yang nak masuk
1: ada,
0: belum?
1: Ada. Kita coba.
0: Halo, assalamualaikum.
2: Iya.
0: Ah, apa kabar di pagi hari ke?
2: Alhamdulillah sehat elok lah, seger waras.
0: Kalau tidak waras bahaya.
2: Bahaya baru
0: masih jiwa. Itu dia
2: Kamu sama bayi apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat.
2: Tidak ada yang kering kan, tanggal muda kok.
0: Oh kami tidak ada yang kering, sumo pun tidak ada kering kami. Apalah kekurangan belido, ulang banyak, daging banyak, sisik banyak.
1: Was.
2: Ya. Apa lagi kurang?
0: Tu.
2: Nyok gi tu kurang pamu tu.
0: Ndak ada katik yang kurang, ndak lebih kalau.
2: Lebih kalau. Masuk gemoy-gemoy.
0: Ayo. Tema kita tadi tu menurut mak macam mana tu?
2: Apo?
0: Ndak dengar.
2: Sampai rumah.
0: Oh, baru sampai ke rumah.
2: Iya.
0: Oh, siap-siaplah masak, boleh kami terjun ke sana ge.
2: Kita nak masak tauco sama goreng ayam.
0: Woi, telap gua gimana Eki kata. Katanya kita yang berduit tadi dak sekok pun dak ada kekurangan. Yo makan ayam manjang be kita dak telap.
2: Ayam mati Pak Mu.
0: Walaupun ayam mati Pak, kami ke tahu dak makanan kami kau. Isi keladi dengan ubi.
2: Makanannya.
0: Hah?
2: Sebenarnya ayam makanan Pak.
0: Berarti kami dak termasuk orang berduit.
2: Cuma beruang
0: baik. Tema hari kamu apa? Membaca, menulis, berkarya untuk masa depan.
2: Saya pun nak kacau lagi. Kamu nak membaca,
0: kalau boleh
2: saya membaca masa cerita.
0: Cerita apa?
2: Cerita novel saya baca.
0: Novel.
2: Itu. Kalau berita tu saya dengar dari radio tu lah.
0: Itu macam novel tu cari. Cuan.
2: Ayo, nama-nama dikit-dikit aja
0: lho. Ya Allah ya Tuhan. Ayolah, lagu apa kau?
2: Bye.
1: Ya.
2: Ula dipangkat. Kalau kamu udah bahasa nyari, bye-bye suruh nyari.
1: Nah, apa tuh judulnya?
2: Ula dipangkat.
1: Ula dipangkas.
2: Dipangkat.
0: Dipangkat. Ula dipangkat.
1: Ula dipangkal.
2: Pangkat. Bukan
1: oh, pangkat.
2: Ujungnya T.
1: Oh, ula dipangkat.
0: Ula baling-kalingkah di atas tanggo.
2: Ula baling-kalingkah di atas pagar.
1: Oke, okay, siap.
0: Ya lanjut, Bu.
2: Salamnya segala-galanya saya membersihkan kikil.
0: Wah, iyalah, masak kikil. Gigi tak ketik, nak masak okay, kikil.
2: Pakmu, kikil itu, Pakmu, kaki kan lah dikondisi-kondisi, dia kebus, Gigi. Pakmu biar lembut.
0: Iya, masak apanya kikil.
2: Emang ada pasal makan, nih.
0: Nggak enak kikil itu, tak bayu?
1: Nggak enak.
0: Nggak langsung nggak daging.
2: Nggak enak, barang nggak ada di situ.
0: Wih, kami melambun.
2: Jadi, Pakmu nggak kasih situ ya, anak punya.
0: Masalah banyak-banyak kayak kami sana yang meluncur dengan bayi.
2: Amal, simpang pulih, Betuha.
0: Aida, simpang pulih cuma makanan.
2: Baru hari ke jualan.
0: Tuh, tanda banyak duit.
2: Pakmu hari minggu mengangkat Pakmu tuh, tetangga sebelah tuh, bisa bikin kantek van tuh, misalnya.
0: Oh iya, ada pengantin dekat rumah ya?
2: Iya, jadi saya tidak ada nelfon-nelfon radio.
0: Siapa lah yang nyebut kemarinnya, ada tetangga situ pengantin. Lah, Payu, kemana kita ke?
2: Saya nak mana-mana kan rumah leh.
0: Nah, iyalah.
2: Kalau-kalau.
0: Ya.
2: Ya, saya ingin bakal lo ngocep pula.
0: Ya.
2: Aduh, kau nih.
0: Ya.
2: Tolong,
0: Tuh apa yang turun-turun?
2: Kaki bambu.
0: Kaki.
2: Amo kasih apa mo sama Mbak?
1: Siap. Yeah.
2: Gemoy-gemoy lah yo.
0: Iya. Yeah.
2: Tetap sehat lah.
0: Yo.
2: Yo, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bunda Wati silakan. Halo, assalamualaikum.
1: Belum. Oke, kita sapa kembali, Pak Mu.
0: Halo, assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum, Pak Mu. Aeki.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waduh, tumen nih, bestian ini.
0: Kami lah lama bestian, kadang-kadangnya minta Pak Mu lah, yo. Yo, saya kesian pula, nengok dari pagi, kering kerongkongan.
3: Iyalah, Pak Mu, harus apa lah kesian. Air dari tadi tu kita.
0: Apa nama kok mbok dan tak ngasih kami air. Jadinya saya kadang tu kalau saya dah Dewi Anyo istirahat dulu Pak Mu yo. Kan saya kok aman-aman be.
3: Pengertian
0: Air. Iya. Diajak petinju Pak Yu. Diajak damai Pak Yu.
3: Janganlah petinju.
0: Tak boleh yo.
3: Menyanyi be.
0: Oh menyanyi. Mbok dulu menyanyi.
3: Apa kabar Pak Mu Air?
0: Oh, kami dah ada kabar baik galo, segalo ada galo kami kok. Airnya pun tak ada kering, mana ada teh mijah dah ada.
3: Iya, lagi berduet nih.
0: Lagi beruang.
3: Beruang kita bunda lagi.
0: Mbok kering dah air situ, Mbok. Mbok kering dah air situ.
3: Di sini.
0: Ya. Di sebagian sini.
3: Sebagian ada yang kering, sebagian tidak.
0: Cak Yunan, air di sini memangnya orang mana Mbok tuh?
3: Orang mana yo?
0: Orang aring.
3: Aduh, Aeki tolong orang aring Aeki.
1: Orang aring.
0: Kalau
1: ya.
0: Kalau dengan Aeki tak apa-apa di sini. Kalau saya tak mau terima dak.
3: Kenapa?
0: Risiko.
3: Risiko Aeki.
1: Iyalah risiko.
3: Payo Aeki kita bahas Jambi Aeki.
1: Asia.
0: Belajar.
3: Belajar.
0: Jangan nak jangan nak cari makan be di Jambi. Belajar bahasa Jambi tu.
3: Iya betul.
0: Tema tadi lah tahu mo.
3: Tahu lah.
0: Menurut mo, ke mana?
3: Ya bagus itu Pak Mu. Apalagi untuk anak-anak kan rajin membaca pengetahuan luas. Iya, jadi sekarang ini kadang anak-anak kan nggak mau membaca kan kayak gitu. Ya kita aku kan lah biar dia bisa. Namanya kalau di sekolah tuh ke perpustakaan kan itu membaca gitu. Harus dilestarikan lah membaca itu kan sejak dini.
0: Iya nyalah kalau kalau tidak ada diajar dari dini kapan lagi?
3: Lah iya kadang kadang tuh Pak Mu sudah SMP ni kan tak cocok maco Pak Mu.
0: Lebih baik berhenti sekolah lah macam tu.
3: Ya iya memang ada cak itu Pak Mu.
0: Oh ada kejadian macam tu ya.
3: Ya di sini lah di sekolah ni anak kami ni ha, pokoknya lah sudah nak tamat SMP pun baca ben masih A I U E O.
0: Berarti salah orang tua enggak ngajar. Kalau belajar kalau belajar di sekolah tu ada bentangnya, tak panggil ki ya.
1: Iya betul lah.
0: Nah, di rumah lah mo.
3: Kita ni kan sekolah ni di sekolah memang ibu guru yang mengajarkan, tapi peran orang tua di rumah harus juga bisa, Pak.
0: Lah jelas, lah betul. Iya,
3: bukan saya manggai anak saya. Anak saya yang kecil ini sebelum tahu sudah kacak maco, Pak.
0: Saya, be anak saya di dalam perut emak, lah pada maco. Nah, Tunian, ada apa Eki?
3: Mantap Nian, Eki lah dalam perut.
0: Iya, mbok dia tu pada mah baco, sudah tu pada main bola dia, terjang-terjang ni. Macam mana main bola dia? Kan depan dia lah pintar dia.
3: Hebat Nian, Aeki dalam perut,
1: luar biasa, luar biasa.
0: Mbok lagu apa?
3: Lagu kita lah Pak Mu, Aeki lah kita
0: Tahu dah
1: lagunya.
0: Kok bisa? Saya mau masuk AA pula akhirnya.
3: Aeki dah tahu Pak Mu.
0: Dah tahu itu nyo sering dipanting-panting.
1: Iya, sering dipanting-panting.
0: Nyo senang dipanting oleh anunya. Berarti kasar dia tu
3: Pak apa Pak Mu tu Aeki dari ayun dibanting
1: tu. Iya, itu dia.
3: Ayo lah Pak Mu, apa salamnya buat Pak Mu sama di situ saya selalu lah.
0: Iya.
3: Oke. Tak.
0: Kami babalah mulut, Pak.
3: Ayolah. Ulah buat Munawati tadi enak-enak lah masaknya tu.
0: Nya nak ngantar kami ke Cikgu kakek.
3: Ayo terbulat tu sebab Pak Mu air sebulat sebab bunda.
0: Ayo.
3: Ayolah buat galak-galak lah pokoknya ya dari asal terjelak pokoknya salam sehat lah tetap jaga kesehatan Pak Mu.
0: Ya.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Anita silakan ganti-ganti. Cekok apa dua lagi bang?
1: Cekok boleh, dua Cekok. Boleh.
0: Dua lah dah.
1: Dua boleh.
0: Kita mau kita dengar lagu. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Apa kabar Pak Mu?
0: Kabar.
1: Baik.
0: Sekali.
4: Baik sekali ya.
0: Baik. Di sana apa kabar?
4: Alhamdulillah, Cikgu, elok lah nampak
0: Kata saya tadi kabar kabur pula, segong nyari.
4: Kabur dah, kemana nak kabur, Cikgu lah doi.
0: Macam mana nak kabur, mohon kaki lebih ikat, hati dah. Kalau apa kaki bang Aki itu tak bisa berjalan
1: lah. Nah, betul.
0: Kalau hati diikat itu terbang ke mana-mana. Itulah orang di Anso 2 tu. Tema kita tadi macam mana menurut abang kau?
4: Tema ya, buat tema kau.
0: Allah. Pastilah baru sudah makan. Masa
4: dah makan lagi.
0: Masa dah ada nyimak kami. Oh, lama ada dapat anu ya, bonus. Bayo Bang Eki nunggu bonus dulu baru makan ya.
1: Oh,
0: mantapnya tu. Tema kita hari kau membaca, menulis, berkarya untuk masa depan.
4: Yo, membaca, menulis, berkarya tentu untuk yang kalau yang muda-muda lah, yang masih dalam tahap sekolah. Kalau awak lah tua-tua sini kau, apa lagi nak berkarya kan?
0: Kalau membaca tu lah ada.
4: Yo, membaca adalah kalau ngejo-ngejo, abang gitu lah.
0: Membaca, menulis pasti ada Bang Eki.
1: Ada lah.
0: Sebab nyong membaca berapa go barang.
1: Iya.
0: Sudah tu menulis catatan berapa utang.
1: Betul.
4: Nak buat nota
0: aku tu. Itu membaca, menulis tu lah jelas. Kalau berkarya, walau alam lah dah. Lagu apa bang?
4: Lagu kagedang-gedangan.
0: Kagedang-gedang Bang Eki.
1: Kagedang-gedangan.
0: Itu termasuk dek elok juga Bang Eki. Awak
1: iya.
0: Pipit nelan jagung.
4: Apa itu tahu dak dia Pak Mu?
0: Ada kagetnya belajar dengan saya.
4: Ajar Pak Mu.
0: Ayo.
4: Tapi jangan dimarahi.
0: Nah, kalau nya dak dapat dak ada saya marahi lah minggu depan apa lagi sekolah lagi kan.
4: Macam kaget tu. Pakai ngebuk pula pakai pengarit kaki.
0: Iya lah. Itu zaman bengen jo. Zaman sekarang kok bahaya.
4: Justru karena dia pakai pengarit itu lah cepat dapat
0: Dia nyala pula ada.
4: Iya.
0: Apa yo? Salam lagi.
4: Yo buat Pak Mu, buat Kang Eki, selamat siang, selamat kita, sehat selalu lah
1: Iya.
4: Apa dah ada Kang Eki hari minggu tu?
1: Apa tu?
0: Yo dinas, yo dinas. Aku sudah apa sensus.
1: Yo dinas.
0: Sensus aku kemarin.
4: Dinas, iyalah.
0: Dinas pahit kita pergi ni, macam mana ni nak pergi?
4: Oh, lama waktu nak ngumpul dengan Kang Eki.
1: Itulah kangen juga rasanya.
0: Kaget. Kaget ditinggal hiko sekali, periuk, telap abang bagi makan.
4: Ayo pula
0: Iyo.
4: Itulah lain waktu lah.
1: Iya.
4: Lah buat Nawati Pa sama Em mana tadi. Ada apa Teteh Anita.
1: Iya.
4: Di sini tamahan. Yo, tak perlu lah kita sekali-kali ni ketemu sini tamahan.
1: Iya. Oh iya, itu perlu itu.
0: Mau Anita kau kapan lah ngundang kita apung nunggu hari hujan.
4: Yo, Teteh Anita kau dah tak pernah ngundang kita ke sana.
0: Iya, dah usah. Dah usah macam-macam dah bang, semacam jadilah dah.
4: Jadilah, ya.
0: Iya. Yang penting silaturahmi.
1: Nah, betul.
0: Kata pepatahan, kata pepatahan tua tu bengenda. Kalau kita bersilaturahmi tu dari sana ke sana, dari sini ke sini, memperpanjang umur. Yonya apa itu? Atu bang Bay.
1: Betul.
0: Ah, betul Bang Ejal.
4: Iya, dengan Mak Ejal ketemu kita minggu kemarin.
0: Lah ketemu dengan Mak Ejal. Mbak Anita kok, Bam nyelipnya
4: yang dinaik. Iya.
0: Lah, Pak Yu.
4: Ya, untuknya apa, untuk Amjah Yusuf, Ujang juga. Untuk Nipitra Plokis Jang, Cik Rusli, Kakak Butet, Ajeng, Bude Vila juga. Bude Sulia, Mama Supri ya.
1: Iya.
4: Amar, Mas Romban, Bang Alimin, sama Bunda Nadia ini juga. Putra RTN. Satu lagi ya. Ah, pokoknya bakal-kalau ini berat.
0: Ya.
4: Dari yang kedua. Ya, Pak Mu. Ada lagu ya, aduh.
0: Aduh. Kalau baik hati itu aduh. Nggak aduh, aduh galau.
1: Aduh galau lah.
4: Aduh galau. Iya, iya, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekolah lagi penelpon. Sudah tuh kami dapat tahu lagu. Silakan ganti-ganti. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello, Nian. Apa kabar Pakmu, Bang Bay?
0: Alhamdulillah. Sehat.
5: Lah minum makan?
0: Belum. Ha, tolonglah kirim ke situ.
5: Ke rumah mereka, ha?
0: Kalau ke rumah tu macam mana? Kami nak siaran. Kirim bes rumah Ijah ngantar.
5: Iya, apa ke rumah Mak Ijah gitu?
0: Nah, Mak Ijah jadi... kan Mak Ijah kan dak ketik gawe, dak?
5: Iya.
0: Di rumah bae antar suruh dia bawa pakai bakul ke siko ae. Kalau makanan tu dengan tapis bawa,
5: iya.
0: Tapi jaringan anu apa santan tu bawa suruh dia bawa kemuan. Nah, kalau apa nama air tu bawa pakai bakul.
5: Iya.
0: Nah, Bang, tema kita tadi lah dengar tak?
5: Ay, sama bila jawabnya Bang Ijal itu.
0: Oh, macam tu lah. Tak kena jawaban lain.
5: Lebih kurang macam tu lah jo.
0: Oh, iya. Berarti kalau di ngupat birah tu.
5: Iya. Yang pentingnya anak-anak kita kan yang penting itu.
1: Iya, ya, benar.
5: Kita kok lah tua.
0: Oh, lah tua. Kak, kemarin, kemarin baru kemarin ketemu. Katanya muda lagi, baru 17 tahun ketemu Bang Iki.
1: Sekarang bilang tua.
0: Iya. Munafik juga dikit.
5: Lagi lah.
0: Bang, munafik juga dikit, nak?
5: Iya, cucu belum ada lagi.
0: Eh bang bye bye bang Aki. Munafik juga orang seorang kok katanya baru 17 tahun. Bang kemarin saya ketemu ha untung abang bayar pergi.
5: Lama benar ni muda.
0: Ya tu.
1: Iya.
0: Datang.
1: Padahal tua ya.
0: Dibilang tua hari kok cepatnya tua kalau jengkol cepat tua enak digulai.
5: Iya.
0: Kalau manusia cepat tua payah nak begawi. Ayolah bang lagu apa?
5: Iya, selera yang Pak Mudo, Pak Mu.
1: Oh, selera
0: Pak Mudo. Padan dua, selera Mudo. Mak, kau bahagia kau kalau Kak Babini dua. Kita dah usah lah, Bang Bay.
1: Nggak, usah ikut-ikut.
0: Selera tua, selera badan Mudo tua, biarlah.
5: Iya, tak usah, ikut belakang, Bay.
0: Bahagia. Selera badan tua, selera Mudo, dapat bini dua. Ayo, Bang, anu, lagu apa?
5: Hal tadi lagu ke gendang-gendang dia ambil Bang Ijal.
0: Wow.
5: Ya. Lagu apa ya? Toke apa? Toke jengkol apa? Toke pete apa tuh?
1: Toke.
0: Toke pete, toke jengkol, toke sawit. Banyak macam ni.
5: Sambil salam Bang Uyo.
0: Yo.
5: Buatnya Pak Mu, Bang Bay, semoga sehat selalu.
1: Amin.
5: Jangan lupa makan itu.
0: Apa makan
1: ini? Apa ini makan?
0: Makan kerikil yang makan kerikil kau.
5: Apa yang makan?
0: Cuma ming ada dua. Tulang kami makan tu.
5: Dan jelas ini itu asam namanya dimakan.
0: Asam. Itu main telan baik dan punya.
5: Buatnya... Bang Ijal tadi, Mbak Rati, banyak. Siapa tadi yang di sungai Taman tadi?
0: Mbak Anita.
5: Mbak Anita. Kami kemarin lewat Pak Yoh itu,
0: sampai di sana. Ngapain udah ada mampir?
5: Tahu dak umai di mano?
0: Ditanyo. Tengok upe tu adalah agi hidungnya
5: pedak. Iya. Pas 17 kemarin kan kami main di Matang Lumun.
0: Oh iya.
5: Mm-mm. Main organ gitu, pasing lah cari duit Pak Mo.
0: Iya. Yang penting halal.
5: Iya. Buatnya Mak Ija, buatnya Nela, Ajeng Pero, Bang Ramlan, Limin dan Nadianya juga, Kak Butet, buatnya Andi Muksin, buatnya Putra Pulau Gijang, buatnya siapa lagi ya? Galau-galau lah.
0: Ayolah.
5: Juga, buat Bang Amenga tuh, semoga sehat selalu juga lah.
0: Ayo.
5: Dari A sampai Z. Ada lagi weh?
1: Ada. Toke petai. Oh.
5: Iya.
0: Mahal petai sekarang kok 5.000 cekok. Tahunnya kawan cari duit. Mata
5: kecil itu murah lah Pak Mung.
0: Iya, mata kecil itu iya. Apalagi petai Cino murahnya.
5: Iya. Sekali lagi Pak Mung sama Bang Bay, semoga sehat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, ganti-ganti kita dengar lagu dulu. Kagak ada seksi yang kedua. Kita terima lagi di nomor yang sama dah.
1: Iya.
0: Bang Bay ya.
1: Siap.
0: Nah, Bang Bay kita putar lagu dulu.

balik kesederhanaannya, gulai tepek ikan menyimpan kelezatan yang khas dan kaya akan tradisi. Gulai tepek ikan menjadi sajian istimewa dalam berbagai acara adat hingga hidangan sehari-hari. Gulai tepek ikan menjadi simbol identitas dan kebanggaan masyarakat Jambi. Sebagai kuliner khas daerah, gulai tepek ikan adalah lambang cinta terhadap budaya dan identitas. Menyajikannya bukan hanya soal makanan, tetapi juga bentuk penghormatan pada leluhur dan tanah kelahiran.

0: Apapun berada kita terima lagi di nomor yang sama dak ganti-ganti dalam acara Jambi Berdendang. Tema tadi sudah ada yang dengar dak ganti, membaca, menulis, nah, berkarya untuk masa depan kita. Dak ganti-ganti ya dak baik.
1: Betul.
0: Silakan ganti-ganti. Karena waktu nak habis ko. Ha. Siapa cepat pasti ya Pak. Wah. Ikan cepat ikan gabus. Wah. Lebih cepat lebih bagus. payah kalau ngeneng-ngeneng datu-datu nih Bang Bay. Yeah. Ado-ado bis lokong ini kita ngeneng-ngeneng keluarnya. Nah. Tapi Bang Bay imbangin bay lah.
1: Iya ikut bay lah.
0: Iya. Sudah ada yang masuk Bang Bay belum?
1: Oke okay, ada.
0: Ada. Halo assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jambi Berdendang.
2: Hello nih yang
0: apa kabar di situ? Ada buaya timbul dah.
2: Buaya timbul apa? Ada kalau asap timbul banyak kok.
0: Oh asap karungnya jok mahalnya sekarungnya Bang Bay toke.
2: Iya, tapi kok asap racun nenak di apa semuanya.
0: Abang Bay segalo terima asap racun terima ada beracun terima. Iya. Kau tahu tak apa sekarungnya tu? Apa namanya kol? 5 juta. Iya, lah banyak uang sih kon. Apa awak tu kan timbang?
2: Oh, mbakmu tu kan timbangnya.
0: Yo, dia.
2: Bila saya cari yang dari apa dulu karung yang nanti supaya tak yang keluar.
0: Ayo, cuy tema kita ni lah tahu belum?
2: Lo, baru tak baru mangnya, baru apa? Baru monitor.
0: Itulah saya makan anu gado-gado jando akhirnya dalam menito apa?
2: Banyak gawe.
0: Kalau banyak gawe kami siap ke sana dengan Bang Bay bantu.
1: Iya, bantu gawe.
2: Iya.
0: Kalau masalah nimbang-menimbang Bang Bay awak nang mau duit be.
2: Nah,
0: tema kita hari ini membaca menulis berkarya untuk masa depan kita.
2: Ha, berkarya tuh. Untuk masa depan ya.
0: Iya. Oh.
2: Mungkin kalau untuk anak-anak masa depannya panjang-panjang lah yo. Kalau untuk itu kok mungkin lah terbatas dah.
0: Tidak juga, ngapa pula terbatas? Ada salah lagi
2: kalau itu kok karyain ada lagi.
0: Ada lah karyain.
2: Iya, tapi itulah kita aku lah tetap belajar.
0: Ayo.
2: Ada aku lagi tetap belajar, tetap berkarya lah.
0: Ayo, cuy, cuy, tidak ada berkarya.
2: Bekerja.
0: Pergi ke rumah Bang Bay. Di situ itu gue makan bekerja lah tu. kau masak apa Bay? Masak ubi, anu apa nama kau? Ubi jala. Ngapo pula awak kau penyakit nana? Kan lah bekerja tu.
2: Bekerja
1: kan
2: numpang makan,
0: sama Bang Bay. Tak apa lah.
2: Itu bekerja merugikan orang lain. Dapat bekerja
0: untuk amal. Iyo ni, itu nyelam sambil minum, yo. Kalau nyelam di petang hari timbul air kering.
2: Inyok lagi. Elok mana air surut lagi ya.
0: Atuh dia
2: Aduh.
0: Kalau menurun apa kau cuy apa tadi ko yang awak baca tadi ko?
2: Iya, perlulah aku karya walaupun kita lah apa kan. Bekerja apa lagi bekerja tu untuk menghasilkan cuan itu.
0: Oh iya iya.
2: Okay, lagu
0: apa lagu
2: Lagu yang minta gadis tungkal
0: dah lah, lama gak dengok gadis tungkal. Bukan gadis tungkal, Jo. Gadis gelunggung. Gelunggung. Ngapa dah, ngapa orang rumah dah ada datang?
2: Datang, Jo. Lah pergi, kata dia.
0: Oh, yolah. Berarti awak dah nampak.
2: Mungkin dah menitok, mungkin lah.
0: Yo, lanjut.
2: Yo, buat salam ya buat Bang Bay, sehat selalu Bang Bay.
1: Siap. Yeah.
2: Lama dah kedengaran suaranya ya.
1: Yeah.
0: Suara yeah. Siapa yang tak dengar Bang Bay kau setiap hari? Kalau saya boleh kata macam tu.
2: Awak kok ha, lama lah tak bergabung.
0: Oh macam tu.
2: Buat Pak Mo ya sehat selalu.
0: Amin.
2: Ya, Pak Armi juga biar. Pak Armi juga. Pak Wati sama Emannya juga.
0: Ya.
2: Pak Alini, Nak Marjan. Raden Apa juga, Bu Nana Dia. Satu tetangga Armi yang kemarin gak kenal ya.
0: Mak Ija.
2: Mama Ija juga sehat selalu ya. Makasih ya, Lom.
0: Belum.
2: Intimpul Abdullah mungkin terakhir lah, kok tak?
0: Ya.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Ya. Eh, bokakmu sama Bayati, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Kebahayo, Bang Abai. Masih kita terima, Bang Bay?
1: Masih.
0: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Apa kamu, Teh? Apa opung?
3: Sehat. Enggak boleh kayak gitu loh. Dengan siapa kamu?
0: Iya, dengan saya, Pakmu, dengan Bang Abai.
3: Bang.
1: Iya.
3: Tumben sama Pakmu.
1: Iya. Mm-mm.
3: Boleh enggak pinjam lagunya?
0: Apa lagunya?
3: Mas Surai.
0: Tema kita tadi kalau menurut Kabutet macam mana tuh Kabutet? Hah?
3: Temanya apa itu?
0: Apa?
3: Tadi apa temanya?
0: Maya?
3: Temanya apa?
0: Temanya membaca, menduli, berkarya untuk masa depan.
3: Oh, gitu ya.
0: Ah.
3: Ya, berkarya lah.
0: Berkarya lah. Payo kamu Ted, salam-salam lagi kamu Ted.
3: Kami berjumpa aja, aku nak kalian ya Allah.
0: Jangan, tak boleh kayak itu. Bilang itu cucung nakalnya, pintar.
1: Ya.
0: Nak cari makan untuk gonya, nawa lah tu gon juga.
3: Ya.
0: Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekok lagi penelpon, bye-bye.
1: Oke.
0: Nah, kita terima lagi kalau ada. Kalau tidak, kami tutup karena waktu yang memisah.
1: Oke.
0: Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar, Bro?
0: Alhamdulillah sehat.
2: Tumben ganti tuh pagi, ya siap.
0: Zaman sekarang kok beda, 2006. Ayo, Nek cari lah kata saya tu Nek, ya Allah.
2: Apa benda ya,
0: kemarin lah dibilang kata minyang pula. Nek, di mana sekarang Nek? Apa Bang Bay nak ke tempat Nek katanya, tempat Nek jualan?
2: Apa, tidak lah, tidak rumah.
0: Kalau melah kayu tu berselang baen deh. Ajak kami, saya tukang lah melah.
2: Kami kemarin berselang.
0: Yang nak ada hajat tu tak usah bekerja lagi deh.
2: Lah sudah
0: masak apa belum?

0: dia bawa air kemari.
1: Oh, macam tu. Ah, iyalah. Tu dengar Abang Bai, ni minta carian.
2: Ya, siap.
1: Bang Bai, elok eh dah. Nek kau sebelum anak ini nikah tu carilah pasangan. Ya, ada bener. Kawan duduk isu ya, dah. Ya,
2: kawan duduk di depan.
0: Kau kak ni? Ha? Ini tu macam mana kalau kamu berdua pencari kenyo?
1: Oh, om, oh Nek, kalau kami pencarian kami kau dah elok, Nek. Jayulah selamat. Ha. Kaget kalau seandainya apa nama garam tak ada di rumah. Ha tu kau tu tanya. Eh dijodoh ya mok dengan Bang Bai maulah. Bak beli garam di dalam. Ha macam mana ni? Enak cari duit be dak Bang Bai. Walaupun dak kate garam enak jugalah. Ha. Eh, belum mencari, tunggulah anak dulu. Bila sudah tu ha, terasa sano, terasa risiko.
0: Kan dia enak. Duduk sanding juga mantap lah.
1: Akak saya dengan 11 kepala, saya tak berani nyanyain dek. Kalau entahlah Abang Bai. Nah, kalau Abang Bai nak cari, carilah Abang Bai. Di situ banyak stok. Ah, iyo Nek, kalau carian orang tu payah. Kalau carian dewek tu, apa namanya kau kasur koyak be nak kau tidur buat ni.
0: Nah.
1: Alah tu, lagu apa? Ayo, lagu apa, Nek?
0: Lagu Kutub Asai demo.
1: Eh, cocoknya. Ya Allah, Bay. Yang atas dewek lah, Bay. Kalau kita, sorry, Bay, kusut masai dah, Bay. Kalaupun kita kusut masai, ada yang negur. Eh, Bang, kusutnya sisir dulu dikit rambut tu, Pak Elok. Kan dah, dah ada. Kalau Nek, dah ada.
0: Tuh,
1: mana
0: nak nikah
1: dengan
0: rambut, jadi dia
1: ketik. Itulah dia, makanya pasang lah, Nek. Iya. Alah, salam lagi dah. Ayo.
0: Semoga sukses selalu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Macam mana Bang Bai?
2: Siap, selesai.
1: Selesai. Kita. Baik, ganti-ganti. Di mana pun berada sampai waktu yang memisahkan kita, kami berdua kau dah. Kalau masih banyak waktu kami sampai sore sanggup lah. Bercakap macam kau. Ada katik nak apa dah. Berhenti dah lah Bang Bai. Ya. Apalah kira-kira bercakap. Kalau kerja berat, mikul kayu atau apa. Ya, tak tahu. Kami sampai sore. Kalau ada kata-kata kami berdua yang salah ataupun menyinggung perasaan kanti-kanti, kami mohon maaf lahir batin. Maklum kami ke manusia biasa, lidah kami tak ada tulang, tak kanti-kanti ya. Betul lah tu Bang Bai. Dah kata lidah kita, dah kata tulang, tak?
2: Ya, betul banget.
1: Ayalah, belibis bung, belibis kasih makan dalam dulang. Siang kami berdua sudah habis. Mohon maaf kami nak pulang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jambi Siang Iko.
1: ...99.2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
0: Jambi Siang Iko.

0: Eh, Bim, kok kamu buang sampah sembarangan sih? Itu bungkus jajan malah dilempar ke tanah.
1: Ah, kan kecil aja. Lagian kan nanti juga ada petugas kebersihan yang bersihin.
0: Eh, justru itu masalahnya. Kalau semua orang berpikir kayak gitu, taman ini bakal penuh sampah. Ingat, sampah kecil kalau dikumpulin banyak jadi gunung juga.
1: Iya juga ya. Kalau kotor, kita sendiri juga yang rugi. Kita jadi gak nyaman main di sini.
2: Betul sekali, Nak. Jagalah kebersihan lingkungan mulai dari diri sendiri. Buanglah sampah pada tempatnya, supaya kota kita tetap indah dan sehat.
3: Ayo, buang sampah pada tempatnya. Lingkungan bersih, hidup jadi lebih sehat.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Pernah dengar gak sih ada orang yang darahnya berwarna biru? Percaya atau tidak, fenomena ini benar-benar ada di dunia medis. Namanya metemoglobinemia. Kedengarannya rumit ya. Sederhananya, ini adalah kelainan langka di mana hemoglobin, bagian darah yang tugasnya membawa oksigen, bentuknya berubah. Akibatnya, hemoglobin ini jadi nggak bisa ikat oksigen dengan baik. Nah, karena kekurangan oksigen inilah, darah yang normalnya merah menyala jadi terlihat berwarna kebiruan. Unik banget kan? Kasus paling terkenal dari kondisi ini adalah keluarga Fugate di Kentucky, Amerika Serikat. Mereka sampai dijuluki The Blue Fugates karena turun-temurun punya kulit yang tampak kebiruan. Ternyata, faktor genetik dan pernikahan sedara dalam komunitas mereka yang terisolasi membuat kondisi langka ini terus diwariskan. Jadi, kalau selama ini kamu kira darah manusia itu hanya berwarna merah, well, sekarang kamu tahu fakta unik lainnya. Ada loh darah biru yang nyata.
0: Sebaiknya kamu tahu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kanti-kanti dimanapun berada. Terima kasih untuk kanti-kanti yang masih bersama di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi dan juga mendengarkan melalui RRI Digital di Pro 4 Jambi. Ya, senang sekali kembali saya Adis menemani kanti-kanti di Jambi Siang Iko edisi Selasa 8 September 2026. Dari formasi pukul 10 sampai nanti di formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hadir sederetan informasi untuk kanti-kanti yang tentunya juga bisa kanti-kanti dapatkan di laman rri.go.id. Serta diselingi dengan lagu-lagu daerah Nusantara. Saat informasi kanti-kanti, Kemenkes pastikan stok masker aman pasca erupsi Anak Krakatau. Kementerian Kesehatan atau Kemenkes memastikan stok masker di produsen dan distributor mencukupi, meskipun harga meningkat di sejumlah toko pasca letusan Anak Krakatau. Masyarakat dihimbau membeli masker sesuai kebutuhan dan melaporkan dugaan penimbunan ataupun kenaikan harga yang tidak wajar. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes Aji Muharwaman mengatakan kelangkaan masker cuma terjadi di sejumlah penjual eceran. Masyarakat diminta untuk membeli masker sesuai kebutuhan dan tidak melakukan panik buying. Dia mengatakan masyarakat dapat menggunakan masker medis apabila masker N95, KN95, KF94 atau sejenis setara belum tersedia. Penggunaan masker harus dilakukan dengan cara yang benar agar perlindungan terhadap paparan abu vulkanik tetap optimal. Ya, untuk informasi selengkapnya mengenai Kemenkes pastikan stok masker aman pasca erupsi Anak Krakatau dapat kanti-kanti baca di laman rri.go.id. Tetap bersama kanti-kanti di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. Stasiun Balapan.

Gambus Jambi adalah salah satu alat musik tradisional yang tumbuh dari budaya Melayu di tanah Jambi. Alat musik ini dimainkan dengan cara dipetik, mirip dengan gitar, namun memiliki suara khas yang lembut, mendayu, dan penuh makna. Dahulu, gambus Jambi kerap dimainkan untuk mengiringi syair-syair dakwah, pantun, dan petuah yang syarat nasihat. Irama gambus juga hadir dalam berbagai acara adat, perayaan, hingga hiburan rakyat. Setiap alunannya menyimpan pesan moral dan menjadi perekat kebersamaan masyarakat. Lebih dari sekedar hiburan, gambus Jambi adalah simbol kearifan lokal. Ia menjadi saksi perjalanan sejarah, menjaga nilai-nilai budaya, serta meneguhkan identitas masyarakat Jambi yang ramah, religius, dan penuh rasa persaudaraan. Lestarikan gambus Jambi, karena budaya adalah warisan berharga yang memperkaya harmoni Indonesia.

104 RRI Jambi kembali hadir satu informasi untuk Anda. Kanti-kanti, biji semangka yang sering dibuang ternyata bisa dimanfaatkan. Nah, kanti-kanti saat menikmati buah semangka. Nah, bagian yang biasanya menjadi perhatian pasti cuma daging buahnya ya. Biji semangka justru sering langsung dibuang karena dianggap tidak memiliki manfaat. Padahal kanti-kanti, biji semangka dapat dimanfaatkan di beberapa daerah, bahkan diolah loh menjadi makanan. Nah, biji semangka yang sudah dipisahkan dapat dicuci dan dikeringkan terlebih dahulu. Setelah itu bijinya bisa dipanggang ataupun disangrai hingga renyah. Rasanya cenderung gurih dan teksturnya mirip seperti cemilan biji-bijian lainnya. Biji semangka ini juga mengandung protein, lemak, serat, serta sejumlah mineral. Namun kandungan tersebut tidak berarti biji semangka dapat menggantikan sumber protein utama dalam makanan. Konsumsinya tetap perlu dalam jumlah yang wajar. Selain dimakan langsung, biji semangka yang telah dikeringkan juga dapat ditambahkan ke dalam campuran granola, salad, ataupun makanan lainnya. Pengolahannya pun menjadi cemilan bisa menjadi salah satu cara untuk mengurangi bagian buah yang terbuang. Menariknya, kanti-kanti, pemanfaatan biji buah menunjukkan bahwa bahan yang selama ini dianggap sebagai limbah dapur ternyata masih memiliki nilai guna. Untuk informasi selengkapnya mengenai biji semangka yang sering dibuang ternyata bisa dimanfaatkan, dapat kanti-kanti baca di laman rri.co.id.

sebaiknya kamu tahu. Seseorang yang suka memakai sendal jepit dibanding alas kaki lainnya biasanya adalah orang yang santai, tidak suka memberontak, dan apa adanya. Dilansir dari Readers Digest, mereka senang mengikuti arus dan apa adanya. Orang ini sangat tenang dan mudah adaptasi. Selain itu, mereka adalah tim ikut aja lah daripada berusaha untuk kebahagiaan diri sendiri. Mereka benar-benar santai dan mengikuti apa yang terjadi. Sebaiknya kamu tahu.

Lagu Ampar-Ampar Pisang awalnya dinyanyikan secara iseng pada saat masyarakat Kalimantan Selatan sedang membuat sebuah makanan yang terbuat dari buah pisang yang bernama rimpi. Kue rimpi ini dibuat dengan cara pisang diampar atau disusun, lalu kemudian dibiarkan hingga hampir matang mendekati busuk. Lalu pisang tersebut dijemur di bawah sinar matahari sampai kira-kira pisang mengeras dan mengeluarkan bau yang manis. Dalam proses pembuatan kue ini, rimpi-rimpi yang diampar dikerubuti oleh binatang-binatang kecil yang bernama bari-bari, yang sangat suka akan bau manis yang dikeluarkan oleh pisang atau rimpi. Pada akhir lagu diceritakan tentang binatang yang ditakuti anak-anak kecil pada zamannya. Kata bidawang mempunyai arti digigit, dan konon katanya dikitip bidawang digunakan untuk menakuti anak-anak yang suka mencuri kue rimpi yang masih dalam proses penjemuran.

0: 99,2 FM Pro 4 Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Siang Iko. Kabar Hari Iko.

Ganti-ganti kabar hari Iko edisi 8 September 2026 tepat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pasca terdampak erupsi, Terminal 1 Soekarno-Hatta kembali layani penumpang. Bandara Soekarno-Hatta kembali beroperasi setelah sebelumnya terdampak penutupan akibat erupsi Gunung Anak Rakatau sejak Minggu 6 September 2026. Pantauan di era keberangkatan Terminal 1 menunjukkan aktivitas counter check-in masih terpantau relatif lenggang pada Selasa 8 September 2026 pagi. Namun sejumlah penumpang mulai melakukan proses keberangkatan setelah penerbangan kembali berjalan sesuai jadwal masing-masing. Salah satu penumpang tujuan Medan, Vira, mengaku penerbangannya sebelumnya sempat dibatalkan akibat kondisi penutupan bandara. Vira mengaku sebelumnya dijadwalkan berangkat dari Semarang pada Minggu, namun penerbangannya dibatalkan karena transit Jakarta tutup. Ia kemudian memilih penerbangan melalui Yogyakarta sebelum melanjutkan perjalanan menuju Medan melalui Bandara Soekarno-Hatta.

Informasi selengkapnya mengenai pasca terdampak erupsi, Terminal 1 Soekarno-Hatta kembali layani penumpang. Dapat ganti-ganti baca di laman rri.go.id. Ganti-ganti demikian kabar Hariko, sampai jumpa di kabar Hariko selanjutnya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: rri.co.id

Di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, terdapat sebuah masjid tua yang menjadi saksi perjalanan sejarah dan penyebaran Islam di daerah tersebut. Masjid itu dikenal dengan nama Masjid Keramat Pulau Tengah. Masjid ini berada di Desa Pulau Tengah, Kecamatan Keliling Danau, tidak jauh dari kawasan Danau Kerinci. Bangunan masjid ini diperkirakan telah berdiri sejak ratusan tahun lalu dan hingga kini masih terjaga keasliannya. Arsitekturnya didominasi material kayu dengan ukiran tradisional khas Kerinci yang menggambarkan perpaduan budaya lokal dan nilai-nilai Islam. Bagi masyarakat setempat, Masjid Keramat Pulau Tengah bukan hanya tempat beribadah, tapi juga simbol sejarah dan identitas budaya. Di masjid inilah berbagai kegiatan keagamaan seperti pengajian, peringatan Hari Besar Islam, hingga kegiatan adat masyarakat yang dilaksanakan secara turun-temurun. Keunikan lain dari masjid ini adalah bentuk bangunannya yang sederhana namun kokoh, dengan tiang-tiang kayu besar yang telah berdiri sejak awal pembangunan. Meski telah berusia sangat tua, bangunan masjid tetap dirawat oleh masyarakat sebagai warisan leluhur yang harus dijaga. Masjid Keramat Pulau Tengah kini juga menjadi salah satu destinasi wisata religi di Kerinci. Banyak pengunjung datang untuk melihat langsung keunikan arsitektur masjid sekaligus merasakan suasana religius dan sejarah yang kental di tempat ini. Keberadaan Masjid Keramat Pulau Tengah menjadi pengingat bahwa nilai-nilai keagamaan dan budaya dapat terus hidup ketika masyarakat bersama-sama menjaga dan melestarikannya.

0: Ra, buang sampah di mana sih?
1: Ya, di tempat sampah lah, Zi. Memang kenapa?
0: Ah, ribet. Di sini juga bisa, nggak apa-apa kali ya.
1: Eh, jangan. Kalau semua orang mikir begitu, lingkungan kita jadi kotor.
0: Iya juga ya.
1: Yuk, mulai dari diri sendiri, buang sampah pada tempatnya.
2: Lingkungan bersih, hidup pun sehat. Ayo, buang sampah pada tempatnya.

99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi. Satu informasi untuk Anda, ganti-ganti dari kaos hingga minyak Dayak. Oleh-oleh IKN jadi peluang UMKM lokal. Pembangunan Ibu Kota Nusantara tidak hanya mengubah wajah kawasan, tetapi juga membuka ruang baru bagi usaha masyarakat lokal untuk tumbuh. Salah satunya terlihat dari keberadaan pelaku UMKM yang menjual produk khas Nusantara kepada pengunjung. Bagi mereka, meningkatnya kunjungan ke IKN menjadi peluang untuk memperkenalkan produk lokal sekaligus menjaga perputaran ekonomi tetap dirasakan masyarakat sekitar. Hal tersebut disampaikan pelaku UMKM Sepak Clothing Leni Marlena kepada rri.go.id saat ditemui di kawasan IKN. Dia mengatakan produk yang dijual meliputi kaos, topi, tas, gantungan kunci, hingga minyak tradisional. Menurut Leni, produk yang paling banyak dicari pengunjung adalah kaos untuk oleh-oleh. Namun pembelinya lebih banyak berasal dari luar kawasan Sepaku dibandingkan warga setempat. Untuk informasi selengkapnya mengenai dari kaos hingga minyak Dayak, oleh-oleh IKN jadi peluang UMKM lokal, dapat ganti-ganti baca di laman rri.go.id.

0: Nah, akhirnya istirahat juga. Edin, kok mukamu kusut banget sih? Kayak amplop kelipat dua aja.
1: Aduh Rin, pusing deh. Umur makin nambah, kerjaan numpuk. Terus aku jadi mikir, apa aku udah cukup cakep, cukup sukses, cukup ya segalanya gitu.
0: Woi, santai apa? Kamu itu udah keren, tau gak? Nih ya, mulai sekarang, stop deh pikirin hal-hal yang gak penting.
1: Pertama, teman toksik, buang aja, kayak sampah. Terus, umur tuh cuma angka, yang penting mental tetap muda.
0: Lanjut. Kesalahan masa lalu, udah, tinggalin aja. Kayak mantan, gak usah ditengok lagi. Standar kecantikan, hello, itu buatan netizen, bukan buat diikutin.
1: Wah, bener juga ya.
0: Terus nih ya, stop mikirin omongan orang. Apalagi orangnya bahkan gak peduli sama kita. Gak capek, Din?
1: Capek banget sih sebenarnya. Tapi sekarang aku paham. Thanks ya, Rin.
0: Selalu dong. Hidup tuh udah ribet. Jangan ditambahin mikirin hal-hal yang gak penting deh.
2: Mulailah berhenti mencemaskan 6 hal ini. Teman toksik, bertambahnya umur, kesalahan masa lalu, standar kecantikan dari masyarakat, omongan orang lain, dan mereka yang gak peduli padamu. Hidupmu terlalu berharga untuk diisi dengan kekhawatiran.

sebuah lagu daerah Bugis yang berasal dari daerah Sulawesi Selatan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, judul lagu tersebut diterjemahkan menjadi Wahai Angin. Keindahan melodi lagu ini menjadikannya pengiring sebuah tarian dengan nama yang sama, yakni Angin Mamiri. Angin Mamiri menceritakan tentang seorang wanita yang memendam rindu yang segunung kepada kekasih hatinya yang jauh. Rasa rindu tersebut membuatnya tidak tenang. Suatu saat, dia berdiri di ujung jendela rumahnya dan melantunkan syair-syair yang berisi kata-kata sayang dan rindu. Berharap kepada angin yang berhembus, pesan tersebut sampai kepada sang kekasih. Bahkan sebelum tidur, wanita tersebut menepuk bantalnya sambil menyebut nama sang kekasih. Dan masih berharap angin akan menyampaikan rasa gundah gulananya. Ajaibnya, setelah beberapa hari wanita tersebut mengucapkan syair-syair, dia mendapatkan kabar kalau sang kekasih sudah tiba dari perantauan. Dan akhirnya mereka pun bertemu kembali. Semenjak saat itu, istilah angin mamiri menjadi populer dan erat kaitannya dengan kerinduan.

0: Gimana nih perut kamu? Kemarin kan kamu cerita sering kena asam lambung.
1: Iya nih, perut sering banget gak nyaman. Aku jadi mikir, apa ya yang harus dimakan supaya gak kambuh terus?
0: Tenang, nih ada nih beberapa makanan yang justru bisa mencegah asam lambung loh. Coba deh makan pisang, kentang sama brokoli.
1: Wah, serius? Brokoli juga bisa bantu. Aku selalu kira itu cuma buat diet aja.
0: Iya, brokoli itu bagus banget buat kesehatan lambung. Sama tuh, air kelapa muda juga bisa membantu menenangkan perut.
1: Jadi kalau makan nasi merah, buncis sama bayam bisa juga ya?
0: Betul, semua itu bagus tuh untuk mencegah asam lambung. Jadi yuk mulai konsumsi makanan sehat biar perut tetap nyaman.
2: Jaga perutmu, pilih makanan yang tepat, dan rasakan manfaatnya.

Nama Jambi, sebuah daerah yang kaya sejarah, ternyata menyimpan banyak kisah yang menarik tentang asal-usulnya. Salah satu cerita menyebutkan bahwa nama ini berasal dari Putri Selaras Pinang Masak, seorang ratu di Kerajaan Melayu Jambi. Waktu itu, bahasa keraton menyebut Pinang sebagai Jambi dan nama itu terus melekat hingga sampai kini. Ada juga legenda tentang orang kayu hitam, seorang tokoh penting yang menemukan tanah pilih di pinggiran Sungai Batanghari. Pohon pinang yang tumbuh subur di sana menjadi inspirasi untuk menamakan wilayah ini Jambi. Tak hanya itu, buku Incidentis van de Arsipel mencatat bahwa Jambi adalah pelabuhan dagang besar di masa lalu, tempat para pedagang Arab dan Mesir sering singgah. Mereka menyebut penduduk Melayu dengan kata Jambi, yang dalam bahasa mereka berarti tetangga ataupun sahabat. Ada juga cerita unik dari hikayat negeri Jambi. Seorang raja memerintahkan rakyatnya menggali kanal dalam waktu 1 jam, dan dari kata jam inilah nama Jambi perlahan muncul. Begitu banyak cerita yang membuat nama Jambi syarat makna dan sejarah. Sebagai masyarakat Jambi, inilah warisan yang harus kita jaga dan kita banggakan.

RRI dengan esensi buku, pesona kebaya dan batik, karya Adi Kusrianto diterbitkan pada tahun 2024.

Buku Pesona Kebaya dan Batik merupakan sebuah kumpulan gambar dan informasi mengenai kebaya dan batik tradisional Indonesia. Buku ini memperlihatkan keindahan dari kebaya dan batik yang merupakan warisan budaya Indonesia yang kaya akan motif dan juga corak. Di dalam buku ini, pembaca dapat melihat berbagai model kebaya yang beragam, mulai dari kebaya tradisional hingga kebaya modern yang tetap mempertahankan nilai-nilai tradisional. Selain itu, pembaca juga akan diajak untuk mengenal lebih dekat tentang sejarah dan makna dari kebaya dan juga batik, serta berbagai teknik pembuatannya. Buku Pesona Kebaya dan Batik sangat cocok bagi mereka yang ingin memahami dan mengapresiasi keindahan dari kebaya dan batik sebagai salah satu kekayaan budaya Indonesia. Dengan melihat foto-foto dan informasi yang terdapat dalam buku ini, pembaca dapat semakin mencintai dan bangga dengan keindahan budaya tradisional Indonesia. Demikian esensi buku Pesona Kebaya dan Batik karya Adi Kusrianto diterbitkan pada tahun 2024 dari RRI untuk Indonesia.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Siang Iko.

0: 99,2 Pro 4 RRI Jambi.
1: Baik, ganti-ganti sesaat lagi kita akan mengikuti bunyi beduk dan azan zuhur untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya pada pukul 12 lebih 7 menit. Mari menunggu, kita dengarkan lagu bernuansa islami berikut.

0: Ta'ala berkata, akan datang pada suatu masa di mana sesuatu yang paling berharga ketika itu hanya tiga perkara. Pertama, seorang teman yang membuatnya merasa nyaman. Kedua, harta yang diperoleh dengan usaha yang halal. Ketiga, mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diteladaninya. Kitab Zamul Hawa wa Ahlihi, jilid 5, halaman 158.
1: Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bertakwalah kepada Tuhanmu Allah, tegakkanlah sholat 5 waktu, berpuasalah di bulan Ramadan, tunaikanlah zakat harta-hartamu. Niscaya kalian semua akan masuk ke dalam surga Allah. Hadis riwayat Tirmizi dan Abu Dawud.

أشهد أن لا إله إلا

Ketika azan berkumandang, pernahkah engkau berpikir bahwa Allah, penguasa langit dan bumi, sedang memanggilmu untuk menemuinya dalam salat?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

Sejak dulu, Simpang Sado punya cerita. Jajaran kendaraan yang ditarik kuda ini rapi dari Tugu Sriwijaya sampai Pasar Buah. Namun sekarang tidak lagi sama. Masyarakat Kota Jambi pasti tidak asing lagi dengan nama Simpang Sado. Simpang Sado ini adalah kawasan pasar di Kota Jambi yang banyak menjajakan berbagai macam keperluan. Kenapa dinamakan Simpang Sado? Sado ini dikaitkan dengan keberadaan delman atau transportasi yang mengandalkan tenaga kuda, yang mana masyarakat Jambi menyebutnya sado. Sejak tahun 60-an, simpang ini banyak para pengendara sado dan sempat eksis pada tahun 70-an. Namun kini, keberadaannya sudah tidak ditemukan lagi. Peminat dan masyarakat juga lebih memilih transportasi roda 2 atau roda 4. Pasar Sado berlokasi di Simpang 4, Jalan Dr. Sutomo, Jalan Dr. Wahidin, Jalan Orang Kayu Hitam, dan Jalan Raden Matahir atau kawasan Terminal Rawasari. Untuk Anda yang ingin bernostalgia, juga bisa berwisata belanja seperti buah, pakaian, dan masih banyak lagi.

Provinsi Jambi terdapat sebuah masjid tua yang menjadi saksi perjalanan sejarah dan penyebaran Islam di daerah tersebut. Masjid itu dikenal dengan nama Masjid Keramat Pulau Tengah. Masjid ini berada di Desa Pulau Tengah, Kecamatan Keliling Danau, tidak jauh dari kawasan Danau Kerinci. Bangunan masjid ini diperkirakan telah berdiri sejak ratusan tahun lalu dan hingga kini masih terjaga keasliannya. Arsitekturnya didominasi material kayu dengan ukiran tradisional khas Kerinci yang menggambarkan perpaduan budaya lokal dan nilai-nilai Islam. Bagi masyarakat setempat, Masjid Keramat Pulau Tengah bukan hanya tempat beribadah, tapi juga simbol sejarah dan identitas budaya. Di masjid inilah berbagai kegiatan keagamaan, seperti pengajian, peringatan Hari Besar Islam, hingga kegiatan adat masyarakat yang dilaksanakan secara turun-temurun. Keunikan lain dari masjid ini adalah bentuk bangunannya yang sederhana namun kokoh, dengan tiang-tiang kayu besar yang telah berdiri sejak awal pembangunan. Meski telah berusia sangat tua, bangunan masjid tetap dirawat oleh masyarakat sebagai warisan leluhur yang harus dijaga. Masjid Keramat Pulau Tengah kini juga menjadi salah satu destinasi wisata religi di Kerinci. Banyak pengunjung datang untuk melihat langsung keunikan arsitektur masjid sekaligus merasakan suasana religius dan sejarah yang kental di tempat ini. Keberadaan Masjid Keramat Pulau Tengah menjadi pengingat bahwa nilai-nilai keagamaan dan budaya dapat terus hidup ketika masyarakat bersama-sama menjaga dan melestarikannya.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Siang Iko. Sembilan koma dua FM, Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

Abang Pesuku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Barat melakukan penyemprotan water mist di sejumlah titik kawasan Kota Tua pada Senin kemarin. Langkah mitigasi dampak sebaran abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau tersebut dilakukan bersama UPK Kota Tua dan Kecamatan Taman Sari sejak pukul 9 pagi hingga 11 siang. Kepala Sudin Gul Karmat Jakarta Barat Suheri mengerahkan satu unit mobil pemadam untuk menyiram area Jalan Kopi hingga Jalan Kuning Raya guna mengurangi risiko gangguan kesehatan masyarakat. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat optimis ajang Sembalun Mountain Marathon Festival 2026 mampu memperkuat kunjungan wisatawan sekaligus memicu pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal. Sekretaris Daerah Lombok Timur, HM Juaini Taufik, menyampaikan harapan tersebut di Lombok Timur Senin kemarin guna mendorong promosi potensi wisata, budaya, dan produk UMKM secara berkelanjutan. Pemerintah daerah menginstruksikan seluruh instansi terkait untuk membangun komunikasi intensif dengan pemerintah Provinsi NTB demi menyelaraskan konsep penyelenggaraan. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.00.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Abang Po. Ketemu lagi bareng Ayu Juditia di Suara Budaya Nusantara, siaran berjaringan dari Perompat Network. Hari ini Abang Po, pendengar Perompat ya, di hari Selasa tanggal 8 September 2026. Di hari ini ya, karena hari ini hari Selasa, kita gak ada di Radio Visual RRNet, kita cuma ada di Audio Perompat Jakarta dan Perompat Pontianak ya. Karena hari ini kita barengan dengan teman-teman di Perompat Pontianak, dan sudah ada dengan Bang Ibeng di Perompat Pontianak. Assalamualaikum, selamat siang Bang Ibeng.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Siang juga Bang Jo.
1: Sehat di sana gimana? Aman?
2: Alhamdulillah, tetap sehat walaupun kita masih dalam
1: kabut ya.
2: Dalam kabut asap ya. Yang pekat banget.
1: Betul. Soal sih di story teman Ayu itu, waduh, masih penuh banget ya kabutnya ya.
2: Masih sangat-sangat penuh.
1: Ya, benar-benar pada sehat ya di sono.
2: Amin,
1: ya
2: Rabbal Alamin.
1: Jangan sampai ada yang tumbang sakit ya. Tetap jaga kesehatan. Iya. Karena besok hari Jumat kan kita ada ini ya, hajatan.
2: Betul. Tapi gimana juga di Bang Jo di sana? Juga apa terdampak juga sama erupsi?
1: Kalau hari ini sih udah aman, udah mulai berkurang ya, ketimbang hari Sabtu sama hari Minggu tuh berasa banget tuh.
2: Karena memang juga apa penerbangan juga nihil ya di beberapa hari.
1: Siap. Bang, hari ini kita bakal ngomongin apa sih Bang di siaran berjaringan kita?
2: Nah, untuk hari ini nanti kita akan ngobrol itu bareng Bang Bani Hidayat. Ini salah satu aktivis seni rupa ya. Beliau itu juga pelukis, beliau juga selain di kanvas juga melukis mural, dan beliau ini juga apa namanya baru saja pulang dari Jakarta gitu. Dia baru saja nerima piala dari Kapolri juga, juara satu nasional juga. Kita coba tanya-tanya lah bagaimana menuangkan perasaan melalui kanvas nih.
1: Ya nanti kita bakal bisa berinteraksi ya dengan narasumbernya nih Abang Po, pendengar Perompat ya. Mungkin boleh disebutin dulu nih Bang Ibeng, nomornya Perompat Pontianak berapa nih?
2: Kalau untuk nomor telepon yang bisa dihubungi itu di 0561 571 571. Atau bisa juga ditelepon WhatsApp di 08 1157 00943.
1: Siap, nanti yang bisa dihubungin ya pendengar Perompat ya di pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Nanti kita akan membuka line interaktif dengan pendengar Perompat ya. Nanti di Perompat Jakarta di 021-350-4510. Kalau untuk nomor WhatsApp, kita hanya terima pesan WhatsApp aja ya pendengar Perompat ya. Kalau untuk narasumber kita hari ini hadir atau via online nih Bang Iwan?
2: Kita juga terhubung di via Zoom.
1: Via online
2: bersama,
1: ya.
2: Kita juga masih menunggu beliau untuk tersambung bersama Zoom kita di. Nah, ini kayaknya udah nyambung ya sama Bang Hidayat.
1: Sudah tersambung ya dengan narasumber kita. Assalamualaikum, selamat siang Bang Bani.
2: Ya, mungkin bisa di ini dulu nih Bang.
1: Oh, lagi di
2: kita nyapanya di sini Bang Dayat nih.
1: Oh, Bang Dayat.
2: Dikenalnya panggilnya Bang Dayat.
1: Siap. Bang Dayat, selamat siang. Coba mungkin masih di setting ya, mic-nya belum diaktifin ya.
2: Masih mute nih Bang, belum diaktifin Bang Dayat. Boleh diaktifkan dulu tuh mic-nya. Nah,
1: siang.
2: Boleh disapa Bang Jo?
1: Siang Bang Dayat.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bang Dayat, sehat ya?
3: Ya, alhamdulillah sehat. Apa kabar semuanya?
1: Ya, baik deh kalau gitu. Dan Bang Dayat dan juga Bang Ibeng, untuk pembahasan kita cerita di balik kanvas pelukis Kalbar, monggo dah dibahas nanti di menit 30 kita istirahat ya, Bang Ibeng ya.
2: Oke,
1: silakan.
2: Baik, terima kasih Bang Jo dan juga pendengar se-Nusantara Talk siang hari ini di Suara Budaya Nusantara. Ya, seperti yang kita sebutkan tadi, kita sudah bersama Bang Bani Hidayat ya, di mana kita akan membahas tentang ya bagaimana dunia seni rupa, seni lukis ya, bagaimana kita menuangkan perasaan, bagaimana kita menuangkan ide, cerita, karya inspiratif dan sebagainya itu melalui apa namanya kanvas ataupun juga media-media lainnya seperti bisa di dinding kalau untuk mural ya dan lainnya. Nah, jadi pendengar Bu Abang di Kalimantan Barat dan juga pendengar di mana saja berada khususnya di Sore Budaya Nusantara siang hari ini, ya mudah-mudahan juga semuanya sehat selalu ya. Ya kita informasikan juga untuk saat ini memang untuk Kalimantan Barat dan khususnya untuk Pontianak saat ini kita masih dalam suasana kabut asap yang luar biasa untuk jarak pandang masih sekitaran 20-30 meter saja yang bisa kita jarak pandang yang jelas sehingga memang kita juga mohon doanya kita semuanya bisa melalui hal ini dan juga kita tetap sehat-sehat saja. Oke, Bang Dayat, assalamualaikum nih Bang Dayat.
3: Waalaikumsalam.
2: Apa kabar kita nih Bang?
3: Alhamdulillah masih dalam kabut asap nih.
2: Nah, tapi aman, aman Bang ya, aman ya.
3: Aman, aman.
2: Oke. Nah, Bang Dayat, ini kan Bang Dayat ini kan tempo hari terakhir ini kan juga baru saja memboyong piala Kapolri ini. Betul nih, boleh diceritakan sedikit nih Bang Dayat?
3: Kemarin itu tanggal berapa saya berangkat itu? Tanggal 12 Agustus ya. Selama 3 hari di sana. Cuma hanya ngambil piala saja untuk penyerahan piala lomba lukis disabilitas. Lombanya waktu itu di Pontianak sini. Lombanya di Pontianak. Tapi di upload ke pusat.
2: Lolos gitu ya, ceritanya itu. Kurasi awal lah gitu ya. Nah.
3: Dinilai di pusat. Jadi saya tidak nyangka juga lolos itu kan. Alhamdulillah, beruntunglah bisa berangkat ke Jakarta kemarin ketemu Pak Kapolri dan memboyong piala.
2: Keren, mantap ya, Bang Dayat. Nih kita coba angkat nih, bagaimana cerita di balik kanvas pelukis Kalimantan Barat. Nah, sebelum kita tanya-tanya ke Abang soal bagaimana Abang menuangkan itu, tapi kita juga pengen bagaimana nih iklim seni rupa yang ada di Kalimantan Barat nih khususnya menurut Abang nih sebagai seorang aktivis seni rupa nih.
3: Iya. Kalau bicara masalah apa ya? Kalau untuk bakat lukis lah ya di Pontianak atau Kalbar ini banyak
2: yang kenapa Bang? Banyak.
3: Mungkin ada juga yang bersembunyi atau enggak pernah eksis atau apa gitu kan. Maksud saya juga sebenarnya kurang aktif juga di media sosial tapi tetap berkarya gitu. Saya ada pameran selalu ikut. Yang iklimnya itu kalau pameran memang mungkin kurang gitu, pameran
2: kurang di anak
3: itu kurang. Iklimnya juga para senimannya juga ada yang bekerja, ada yang macam-macam lah kegiatannya gitu. Juga kami berkesenian, tapi menggambar itu bagian dari keseharian juga sih sebenarnya.
2: Artinya ya, kalau untuk iklim seni rupa di Kalimantan Barat memang untuk saat ini belum begitu maksimal lah ya, enggak kelihatannya. Ya. Gaungnya belum nampak benar nih kelihatannya. Iya enggak sih?
3: Gaungnya yang belum kemana-mana lah gitu ya.
2: Nah, sebabnya apa tuh Bang? Kira-kira tuh?
3: Kurang. Sesuai mungkin kurang gencar atau apa. Ada juga kalau kami ini setiap ada gerakan itu selalu berkomunitas. Sekarang enaknya memang berkomunitas. Lebih ada teman-teman yang aktif di media sosial itulah yang membantu kita untuk mengenalkan gitu ya. Secara pribadi senimannya sendiri contohnya saya lah itu agak gaptek mungkin kalau untuk media sosial gitu ya. Alhamdulillah ada teman-teman yang aktif, jadi mereka yang mengangkat kita gitu kan. Nah, makanya lah saat ini memang dibutuhkan kolaborasi jadinya. Kolaborasi. Jadi
2: Seniman
3: bisa berkolaborasi dengan siapapun lah, lintas seniman atau apa gitu.
2: Oke, tapi untuk saat ini untuk pergerakan kawan-kawan seniman lukis itu kayaknya udah mulai kelihatan ya.
3: Iya, mulai apalagi September ini banyak pameran. Ini lagi berlangsung ada pameran Art Borneo.
2: Art Borneo.
3: Yang terakhir itu saya ikut di pameran Borneo Metamorfosa ke-6. Ke-6 yang di museum. Nah itu sudah berlangsung kemarin tanggal 25 sampai 29 September dan sudah selesai pamerannya.
2: Juga saya dengar katanya ada Biennale 2026 nih Pontianak.
3: Biennale Pontianak.
2: Biennale Pontianak.
3: Saya juga lagi menyiapkan karyanya untuk pameran ini. Pameran Biennale Pontianak itu ya insya Allah mungkin dilaksanakan tanggal 25 September ini.
2: 25 September ya. Oke. Itu Sekalbar atau Sekalimantan atau se-Indonesia atau gimana tuh?
3: Sepertinya sih lintas nih. Lintas juga karena saya belum mendapat informasi yang jelas. Karena memang diundang. Saya pribadi diundang menjadi bagian dalam pameran itu. Saya tahu mungkin sih mengangkat arus lah. Temanya tuh arus Kapuas apa? Ya dari sisi sungainya lah mengambil makna atau apa. Dan pameran ini sebenarnya juga bukan mengangkat itu juga ada literasinya juga lintas seniman lintas generasi gitu.
2: Bang, gini nih bang. Bang Dayat nih kan juga tergabung di disabil gitu bang kan seniman disabil. Nah mungkin bisa diceritakan sedikit bang latar belakang abang seperti apa, kemudian juga ketika abang memulai dunia inilah tambah lagi nih sebagai seorang disabil gitu.
3: Kalau disabilitas ini sebenarnya saya itu udah lama tergabung juga di komunitas penyandang disabilitas ya ada ketuanya Pak Musta'ab gitu ya itu Pak ketua kami sebagai disabilitas. Cuman secara individu saya mengambil dunia seni karena sebagian kawan-kawan disabilitas yang lain itu ngambilnya olahraga itu kan karena saya memang berkecimpung di dunia seni jadi saya hanya sepertinya saya kurang punya teman yang disabilitas di Kalbar ini yang sering ngambil dunia seni rupa itu saya itu nggak ada teman gitu nggak ada grupnya gitu kan jadi ya jadi individu sifatnya itu memang saya berkarya itu individu di dalam di disabilitas itu tapi alhamdulillah waktu pas lomba kemarin ketemulah anak-anak atau apa kawan-kawan yang punya bakat ngambar juga mereka pengen belajar dengan saya gitu kan boleh kita belajar sama-sama gitu kan dan memang saya dari kecil juga suka ikut lomba gitu kan lomba apa gitu. Sering dapat juara apa gitu. Nah mulailah terus berkembang ini saya pengen punya generasi kawan-kawan yang disabilitas itu ada yang nanti bisa jadi generasi berikutnya lah gitu ya karena memang untuk disabilitas itu agak susah saya cari anak-anak yang berbakat gitu tuh yang itu lagi mencari deh mencari penerusnya
2: Nah, di Kalimantan Barat ini kan tadi yang abang sebutkan ya untuk seniman lukis itu banyak ya enggak dengan berbagai macam karya yang saya rasa juga cukup luar biasa ya yang karena saya juga pernah ikut nih maksudnya hadir di pameran beberapa pameran di mana sebenarnya untuk karya Kalimantan Bali juga tak kalah dengan daerah-daerah lain gitu potensi-potensi pelukis-pelukis kita itu juga luar biasa. Nah, ada kegelisahan apa nih bang yang mungkin yang abang rasakan sebagai seorang pelukis yang mungkin bisa dikatakan udah lama nih di dunia lukis di tempat kita nih?
3: Karena saya hidup di bagian masyarakat saya kan, yang saya rasakan memang masyarakat masih belum bisa menerima sih kalau untuk karya-karya yang sifatnya pameran atau apa gitu ya. Mm-hmm. Nah, apa agak gelisah di situ sih saya itu. Penerimaan masyarakat, misalnya di kita di kampung sendiri itu mungkin kurang diterima pas kita pameran keluar, orang-orang malah senang dengan karya-karya kita gitu kan. Jadi kadang-kadang untuk itu saya juga pribadi juga ada terima orderan gitu kan, orderan itu bisa keluar pameran itu kita juga berkarya untuk bikin mural atau lukis potret atau segala macam itu kan. Nah di bagian itu masyarakat bisa open juga di situ, tapi pas pameran itu masyarakat nggak kurang suka nonton pameran gitu kan.
2: Artinya ya ekosistemnya belum jalan lah ya enggak bang, untuk ya. Untuk seni apa namanya itu seni rupa nih kan. Abang nih genrenya apa nih bang?
3: Kalau saya genrenya tuh eksplorasinya banyak saya.
2: Banyak.
3: Kita mengeksplor seperti di belakang karya-karya di belakang nih, eksplorasi pencarian. Saya masih sebenarnya masih dalam pencarian bentuk.
2: Oke.
3: Ada yang bilang ini larinya ke kontemporer gitu kan. Nah, itu persepsi masing-masing itu saya bebaskan. Jadi sebenarnya untuk berkarya itu memang saya bebas. Kadang bisa ke realis, bisa ke abstrak, bisa ke dekoratif gitu ya. Tapi memang lebih cenderung saya suka ngambil budaya-budaya khususnya banyak Melayu gitu kan.
2: Masyarakat kita sini kan.
3: Karena hari-hari saya bergelut juga di kampung saya cuman keadaannya di Melayu, banyak Melayu, jadi terakumulasi dengan diri sendiri.
2: Bang, abang nih katanya selain melukis di kanvas juga di mural ya bang?
3: Ya, di dinding nih?
2: Mural juga ya. Nah katanya saya dengar-dengar katanya di Pontianak banyak hasil semural itu karya abang katanya.
3: Sebenarnya enggak juga. Dulu saya aktif sekali di mural itu. Nah, sampailah banyak anak-anak kawan-kawan yang juga ikut mural. Jadi ujungnya mereka ada yang bergerak sendiri. Ya, banyak komunitas sekarang. Jadi asik sih sebenarnya. Banyak kawan, banyak itu. Dan juga kadang-kadang tuh saya itu bikin mural itu pas itu aja ada yang minta bikinkan di kafe atau apa gitu kan. Mural pun sebenarnya kita pakai komunitas juga. Jadi saya itu lebih banyak sekarang pakai tim. Jadi lebih kita belajar sama-sama gitu.
2: Baik pendengar Senusantara di manapun berada, ini kita informasikan lagi siang hari ini kita bersama pelukis Kalbar ya. Ini yang karya-karyanya sebenarnya termasuk di belakang kak saya ini juga ada satu lukisan ini juga karya Bang Hidayat ya. Mungkin Anda kelihatan nih Bang. Yang ini Bang. Ya betul kan?
3: Sepertinya itu gambar sampan kan?
2: Iya betul. Gambar sampan perahu.
3: Karya Bang Rudy itu.
2: Oh Bang Rudy ya?
3: Saya
2: enggak
3: jelas
2: mengingat. Oke. Jadi kita bersama pelukis Kalimantan Barat yang tempohnya juga udah bawa mengharumkan nama Kalbar lah untuk pelukis dalam kategori ini disabil. Nah, di mana Bang Dayan ini juga ada di komunitas penyandang disabilitas yang memilih jalur seni nih. Kalau yang lain tuh mungkin ada olahraga bang ya ataupun ya. Seni-seni lainnya, tapi abang sendiri memilih jalur seni itu karena memang bakat atau gimana nih bang? Kenapa bang memilih jalur seni, jalur seni rupa? Apakah karena memang dari awal abang udah senang melukis atau bakat di situ?
3: Ya pertama memang bakat ya, bakat dari kecil memang udah suka gambar. Kedua memang kayaknya memang udah nasibnya gini lah, jadi nasibnya menjadi ini. Tapi memang itu dari kecil saya kagum banget dengan Basqi Abdullah dan lukis yang lain itulah yang maestro itu kan, jadi kagum sama mereka. Itu jadi pengen jadi pelukis sejak waktu zaman SMA itu, jadi saya pengen jadi pelukis.
2: Oke. Baik. Ini akan lebih jauh lagi nih, Bang, pendengar. Kita akan coba lanjutkan dengan membuka interaktif di line telepon 0561-571-571 atau di telepon WhatsApp di 0811-570-00943. Atau Bang Jo di Jakarta, bisa di mana Bang Jo?
1: Ya, nanti kita akan buka di 021-350-410. Tapi nanti ya, Bang Ibeng ya, karena kita istirahat dulu, jeda dulu. Supaya Bang Ibeng dan juga Bang Day juga kita minum dulu ya.
2: Oke, gitu. Tahu aja kita lagi panas di sini ya.
1: Iya, sama. Kita juga di sini panas banget.
2: Soalnya kan gini nih, Bang Jo. Kita tuh kesalahan mata pedas. Hidung panas. Tenggorokan tuh kering terus.
1: Nah, gitu. Itu kudu sering-sering minum dah makannya itu dia ya. Tapi nanti kita akan buka line interaktifnya ya, pendengar Perompet ya, mohon bersabar. Kita nanti akan kembali lagi tentunya di mari di Perompet FM, Suara Budaya Nusantara.

0: perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
3: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RNet lah, kita lupa nih hari Selasa ya. Kebiasaan. Pendengar Perompat dan juga Bang Po, ya, balik lagi di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dan masih barengan dengan Bang Ibeng di Perompat Pontianak dan juga Bang Dayat. Bang Ibeng, apakah sudah ada telepon di sana untuk kita buka line interaktif?
4: Oke, mungkin saya ke WhatsApp dulu deh.
3: Boleh, boleh, boleh. Kalau sudah ada pesan WhatsApp, boleh.
4: Oke, selamat sore, katanya Bang. Kalau mengadakan pameran pada bulan apa, katanya. Terima kasih Bang, tetap semangat. Bye, Pak Arya di Tebanan. Ois, ini Bali.
3: Beli Arya di Tebanan Bali ya. Oke, siap. Silakan nah, tuh Bang Dayat, boleh di.
4: Bang Dayat, mungkin mau langsung ditanggap ini dari Bali nih Bang Dayat nanya bulan berapa kalau biasa buat apa namanya pameran katanya.
5: Oh, pameran bulan ini sebenarnya ada nih banyak. Cuman yang rutin itu bulan Mei. Itu bulan menggambar nasional memang. Jadi yang saya ketahui memang di bulan Mei itulah pasti ada pameran menggambar. Dan di bulan-bulan lain itu juga ada, cuman kadang-kadang bisa terjeda oleh keadaan atau apa, diundur atau. Yang jelas setiap bulan mungkin ada, cuman tergantung kita mendapatkan informasinya juga pameran di mana. Yang jelas bulan Mei itu setiap tahun pasti ada pameran menggambar itu senasional itu, tiap daerah harus bikin pameran.
4: Apalagi di Bali kan. Tapi mungkin Pak, tadi Pak Arya mungkin pengen tahu nih gimana lukisan khas Kalbar gitu. Apa yang menjadi identitas Kalbar mungkin nih di Bali mungkin udah biasa nih kan. Mungkin dengan suasana vibes Bali. Tapi vibesnya Kalimantan tuh kayak gimana gitu mungkin nih.
5: Iya, vibesnya kalau Bali kan ciri khasnya tuh meskipun dia melukis alam atau apa. Kelihatan memang khasnya Bali itu terasa itu goresan dan bentuknya itu ya, meskipun mereka nggak melukis barong atau apa tapi lukisan alamnya itu sudah
4: orang-orang
5: sudah tahu lukisan Bali
4: kan? Nah kalau Kalimantan Barat sih macam mana ya.
5: Kalimantan ini ya, yang jelas Kalimantan bentuknya itu kadang ada yang motif ada apa ada patung
4: lebih banyak ke alam nggak sih atau gimana sih
5: kalau alam kita belum punya ciri khas mungkin
4: di sawit ini, mungkin gambar sawit gitu kan
5: ya mungkin itulah saya pernah berangan-angan pengen lukisan khas Kalbar gitu kan meskipun saya nggak ngelukis motif atau apa tapi orang akan tahu itu lukisan Kalbar
4: gitu. Oke.
5: Itulah yang pengen cita-cita saya yang ingin saya cari gitu kan. Saya ingin mencari hal gitu.
4: Oke. Okay. Bang Jo, ada ada yang nelpon barangkali?
3: Kalau di Jakarta belum ada nih.
4: Belum. Oke, okay, kita coba ke sini lagi ya.
3: Boleh, boleh.
4: Kita silakan, coba kalau sudah ada. Siapa di mana? Halo.
6: Halo, assalamualaikum Bang Ibe.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
6: Selalu dengan Cik Guria Bang Ibe.
4: Cik Guria di?
6: Iya, Bang Ibe ganteng
3: di Jakarta. Selatan,
4: oh Jakarta, wis anak orang Jaksel nih.
6: Iya nih anak Jaksel, anak Kolong.
4: Wis.
6: Halo Bang Jojo, Aditya, salam sehat nih Bang Jojo ya.
3: Iya silakan Cik Gu.
6: Ingat Sungai Kapuas, Kapuas, aduh lagunya. Assalamualaikum. Dulu nih, berganteng banget ini Bang Ibeng. Bang siapa? Bang Bani?
4: Bang iya, Bang Bani Hidayat.
6: Bang Bani Hidayat, assalamualaikum Bang Bani. Rambutnya ada poninya juga ya.
4: Weiss.
6: Fotonya siapa ya, keren. Aduh maaf bercanda ya,
4: iya.
6: Ini memang temanya cerita. Kalau orang dialeknya bahasa Pontek, cerita. Orang cerita banyak cerita. Katanya cerita di balik kanvas ini, ya pelukis Kalbar khusus ya memang ini ya. Memang punya ciri khasnya apa namanya apa di balik kampus ini pasti apa namanya adalah sebuah program atau gerakan seni budaya yang mengangkat pesona ya tradisi dan kekayaan alam Kalimantan Barat atau Kalbar di dalam media lukisannya. Kegiatan ini biasanya digagas oleh para seniman lokal.
4: Iya,
3: iya Cegu, silakan boleh langsung ke pertanyaannya Cegu.
6: Untuk mendokumentasikan sekaligus mempromosikan warisan luhur Kalbar kepada dunia.
4: Cegu kiranya mau ada yang mau ditanya.
3: Mau langsung di pertanyaannya Cegu.
6: Seperti apa banyak ini? Nah, pasti itu saya ingin tahu itu motif-motifnya. Magis itu ada motif Dayak kah, ada corak Melayu kah, pasti itu ada ornamennya apa Tionghoa.
4: Betul sini.
6: Nah, ya tolong kasih tahu. Nah seperti apa eksistensinya dan perjuangan masyarakat adat ini di balik warna-warni cat minyaknya atau apa namanya ekrik ini tersembunyi cerita tentang perjuangan mempertahankan tradisi di tengah modern.
4: Oke.
6: Pantun dulu lah, kita berpantun dulu ya, boleh ya?
4: Boleh. Pantun, gas.
6: Pantun dah, berpantun cile. Pantunnya begini.
4: Gimana tuh?
6: Tema nyeberang pangkalan, sepakat bersampan. Sehingga sekejap melihat tugu goresan berus di atas kanvas, nyimpan kisah yang lama nunggu.
4: Mantap.
6: Terima kasih banyak Bang Ibu.
4: Ya sama-sama ya, kembali.
6: Bang Jojo, selamat
3: ya, siang Bang Gantimun.
6: Menjelang sore, bye.
4: Bye bye. Makasih untuk Cik Guria. Nah gimana nih? Mungkin langsung ditanggapi.
3: Boleh silakan Bang Dayat.
5: Iya. Untuk sana seni lukis itu, seni lukis kita nih, karena kita macam-macam ini ya latar belakang senimannya di Pontianak nih di Kalbar, macam-macam latar belakang, ada bermacam suku juga, rupa-rupanya bermacam suku gitu kan. Jadi mereka mengangkat apa yang mereka lihat di keseharian mereka di kampung mereka di mana. Kalau saya lebih pesisir karena saya tinggal dekat Sungai Kapuas kan. Kapuas, jadi kebanyakan karya-karya saya itu berangkat dari sungai gitu kan, dari sungai apa. Ada juga saya mengangkat mitologi tentang Puake tadi kan, ada yang mau saya angkat ke Pontianak Binil ini umpamanya tentang tadi tentang Puake, mitologi Puake dan peradaban-peradaban yang ada di Sungai Kapuas dulu kan. Ada yang Tionghoa. Kalau menurut Tionghoa kan Puake itu sejenis naga gitu kan. Ya Dayak dan Melayu ada yang anggapnya ikan tapah atau buaya putih atau gitu kan. Cerita itu saya mengangkat berkaitan juga dengan alam, menjaga alam gitu kan. Menjaga alam, jadi kita menganggap mitologi itu baik sebenarnya, bukan percaya atau tidak tadi kan. Tapi menganggap mitologi itu sebagai nasihat untuk kita juga supaya kita bisa menjaga Sungai Kapuas.
4: Bang, ini dalam menyuarakan apa yang kita rasakan nih. Mungkin udah ada inspirasi belum? Mungkin mau gambar kabut asap, mau gambar hutan kita.
3: Karena ini kan lagi keadaannya kayak gini nih, Bang Dayat mungkin.
4: Udah ada inspirasi belum nih mungkin?
5: Saya udah bikin karya itu udah karena kabut asap ini sering ada gitu, kayak langganan gitu kan. Karya saya udah ada yang berbicara tentang itu juga. Jadi dari saya bikin agak kritik gitu kan, kritik sosial gitu, apa kritik lah gitu. Ya untuk orang-orang elit lah gitu, mengkritik orang-orang elit. Jadi kalau untuk budaya kita apa berladang itu kan sebenarnya kan itu tradisi kan, mereka nggak ngabisin banyak lahan gitu. Ya mereka nanam padi kan di tanah biasa, bukan di gambut atau begitu kan. Jadi itu sebenarnya itu nggak pengaruh benar secara itu, tapi karena ada gerakan apa ada orang-orang di balik itulah yang mengeksploitasi alam ini gitu.
4: Nah itu tuh eksploitasi. Saya juga tertarik di tempo hari karyanya Mbak Puji tuh yang ini instalasi seni kan, instalasi seni, instalasi yang dimana dia menggambarkan kondisi Kalimantan dalam sebuah piring, dalam sebuah apa hidangan gitu. Nah ini kan suara dari kawan-kawan pelukis, suara dari kawan-kawan seniman nih. Nah bagaimana nih abang dalam apa namanya meluapkan ataupun mengekspresikan perasaan hati ke dalam sebuah lukisan itu bagaimana nih bang? Mungkin bisa diceritakan sedikit nih. Kalau pelukis itu seperti apa gitu?
5: Kalau saya lebih mengambil kepada simbol-simbol gitu ya.
4: Simbol. Enggak
5: vulgar gitu. Yang ya harus
4: abstrak gitu ya.
5: Ya sejenis surrealis gitu kan, surrealis atau ya apa pendekatan simbolik gitu ya, seperti karya-karyanya Mbak Bujit juga ada simboliknya gitu. Nah, dan saya simboliknya kadang-kadang saya ciptakan sendiri ya, ciptakan sendiri, jadi punya multi tafsir gitu, yang sebagian orang bisa menilainya begini dan sebagian lagi menilainya seperti itu gitu kan. Jadi memang lukisan yang saya buat itu banyak memang tema-tema tentang alam, tentang mencintai alam itu dan sebagainya itu.
4: Bang, sebagai seorang penyandang disabil, itu jadi halangan enggak sih bang sebenarnya kalau dalam hal abang berkarya gitu?
5: Alhamdulillah sampai sekarang enggak.
4: Enggak ya.
5: Seperti ngerjain mural tinggi-tinggi gitu masih, alhamdulillah masih bisa lah.
4: Masih bisa ya.
5: Lagi kita bekerja sama dengan kawan-kawan juga, jadi saling mengisi. Saya tidak menganggap saya mampu, tapi kita punya teman-teman yang solid yang bisa membantu.
4: Oke. Bang Jo juga mungkin ada yang mau ditanyakan Bang Jo?
3: Iya, ini ada pertanyaan dari WhatsApp nih, Bang Dayat ya. Ini ada
4: Bang Jo agak kecil suaranya, boleh di up lagi Bang Jo?
3: Ini ada pertanyaan dari WhatsApp, ada Bang Riki di Jelambar yang ingin nanya nih. Kan kadang manusia juga ada rasa jenuhnya, rasa terus juga mentok nih pikirannya gitu ya. Nah kalau dari seorang pelukis kayak Bang Hidayat ini, bagaimana kalau misalnya lagi buntu nih pikirannya untuk inspirasinya mungkin ya. Nah itu gimana tuh untuk mengembalikan, mungkin ada tipsnya mungkin gitu dari Bang Dayat sendiri nih selaku seniman gitu. Monggo Bang Dayat.
5: Oh ya, kalau saya juga sering tuh mengalami apa namanya tuh art block lah.
3: Iya.
5: Ya. Art block ya. Art block itu sering, semuanya juga sering ngalamin. Dan saya caranya tuh mungkin dari buntu ide. Saya jalan ke warung kopi, ngajak kawan ngopi ngobrol-ngobrol, tentunya dengan kawan-kawan yang punya inilah punya ide atau apa gitu kan. Berkawan dengan seniman, mengumpul diskusi, kadang-kadang pulangnya bisa dapat ide.
4: Kalau di sini pada ngopi Bang Jo.
3: Ngopi kan, ya.
4: Pontianak kan julukannya kota seribu warung kopi. Walaupun lebih sih sebenarnya. Jalan dikit warkop, jalan dikit kopi shop gitu.
3: Iya.
5: Ngopi itu kan bicaranya ngomongnya random gitu.
3: Iya. Yeah.
5: Dari kerandoman itulah kita mau ide. Oh iya kita ada ide
4: baru. Bang Jo, Bang Jo, ntar. Saya Bang Dayat. Sorry. Udah berapa banyak sih karya yang udah abang buat? Kemudian misalkan mural ada di mana aja? Itu udah berapa banyak? Yang sepanjang abang berkarya di Kalbar nih gitu.
5: Oh mural itu kalau yang di bandara ada, di Bandara Spadio ada.
4: Nah, ya, bandara.
5: Ya. Tapi itu ukuran 100 meter gitu kan.
4: Mm-hmm.
5: Tapi dipasangnya bukan saya yang masang, ada yang masang ke atas. Gitu.
4: Oke.
5: Okay. Nah, terus yang agak yang sering dikenal orang tuh yang di Pecinan gitu kan, yang tempatnya Bang Herpin dulu di Gajah Mada 7 gitu kan.
4: Mm-hmm.
5: Mural Pecinan yang agak viral itu.
4: Betul.
5: Itu yang lainnya tuh banyak sih di tempat rata-rata itu orderan gitu, orderan di rumah-rumah orang. Rumah di kafe gitu. Saya hampir lupa itu di mana saya bikin mural.
4: Oke. Okay. Bang, tadi kan banyak orderan tuh. Nah, gimana nih Bang? Dalam dunia abang lah sebagai seorang pelukis, baik itu pelukis di kanvas atau mural, berisi tak kocek sih Bang gitu?
5: Seniman harus pandai menghemat, karena untuk pelukis memang harus pandai berhemat. Kalau tidak setiap hari dia dapat kerjaan, tidak setiap hari dapat job. Nanti kadang-kadang kita dapat satu bulan ini hanya satu pekerjaan, tapi bisa dimakan untuk sebulan. Tapi nanti banyak nganggurnya. Tapi menganggur itulah, pas menganggur itu saya berkarya.
4: Penghargaan orang terhadap karya lukis itu, mereka menganggap karya lukis itu seperti apa? Kan mungkin ada yang harga sekian, ada yang menilai wis mahalnya katanya. Kemudian ada yang menganggap, nah seperti apa nih Bang?
5: Ya itu sih kita maklumi lah ya, untuk khususnya di Pontianak itu kami memaklumi hal-hal yang kayak gitu. Jadi karena memang belum teredukasi. Dunia seni itu belum masuk ke masyarakat di lingkungan seni, selain di lingkungan seniman itu sendiri ada juga yang agak susah mendakwahkan yang itu. Itu kendalanya. Ibarat kata kita ini mengenal untuk orang paham seni itu di Kalbar, khususnya Pontianak ini, kalau untuk nilai jual memang nggak bisa, belum bisa tinggi lah gitu. Ada sebagian yang bisa mengkoleksi gitu, ada yang koleksi juga, karya saya juga ada yang dikoleksi meskipun tidak mahal, tapi saya sebenarnya senang gitu. Senang karena diapresiasi. Beda misalnya karya pesanan dengan karya pas pameran itu terjual, beda rasanya dengan pesanan gitu.
4: Meskipun
5: harga pesanan lebih mahal, agak lukisan pribadi kita ya lebih murah. Ya saya, bagi saya sudah senangannya ada di batin mungkin ya.
4: Oke, mungkin Bang Jo barangkali kan pengen mau pesan lukisan wajah Bang Jo.
3: Bisa gitu kan? Nanti ya. Kalau udah jadi nih ya, kita di lantai 56 soalnya nanti belum jadi gitu, baru nyicil gitu.
4: Kalau Bang Dayat, kalau di kanvas kira-kira udah berapa banyak nih karya Bang nih? Ngitung enggak sih Bang gitu?
5: Saya kurang ngitung, tapi kayaknya ada di atas 50-an lah, 50 karya.

0: Nah, ini mungkin lebih ke saran aja kali ya. Ini bagaimana untuk menumbuhkan kreativitas anak ya, yang tadinya cuma coret-coret-coret aja, kita mau mengarahkan nih, mungkin dia ke arah menjadi pelukis atau juga melukis yang baik, itu bagaimana gitu.
1: Oke, langsung Bang Dayat, gimana?
2: Oh, itu masalah anak-anak ya. Oh, kalau anak-anak itu saya juga mengajar anak-anak ya. Di school itu kan mengajar menggambar dan mewarnai. Misalnya kalau anak-anak mencoret-coret itu biarin aja. Yang penting difasilitasi gitu ya.
1: Jangan sampai dia coret-coret di mobil bapaknya pakai paku. Gitu.
2: Saya rasa diarahkan, bukan disuruh ini suruh itu gitu. Bukan diarahkan harus kamu harus gambar ini gambar itu, enggak. Bisa biarkan anak-anak punya imajinasinya sendiri. Mending diarahkan. Ya, saya pribadi kalau anak-anak yang suka coret-coret itu, saya kasih kertas saja sama krayon atau cat gitu ya. Gambarnya di situ, jadi enggak usah di tempat lain. Gambarnya di sini bebas kamu coret-coret apa. Karena memang bentuk itu belum bisa terwujud waktu anak-anak itu belum punya bentuk-bentuk gitu.
0: Karena mereka juga belum kenal gitu ya, Bang Dayat ya.
2: Iya, saya kalau ngajar anak-anak di Wildasin, terus kalau udah mereka jenjangnya ke SMP, itu bisa kita
0: baru kerasin dikit. Baru di geser terus nih itu. Ya, biar lurus gitu gambarnya gitu ya, mau gambar apa, tujuan mau apa gitu ya.
2: Ya, kadang diarahkan jangan pakai penggaris ya. Berani buat garis.
0: Itu kalau udah umurnya umur remaja ya berarti ya.
2: Iya.
1: Ya kayak umur Bang Jo lagi.
2: Kan? Nah, kalau udah umur yang agak dewasa sih agak dikerasin belajarnya.
1: Iya. Bawa petungan sekalian kalau Bang Jo yang.
0: Ini kita mau bikin apa nih ya? Jangan apa niat doang nih tapi kagak jadi-jadi nih gambar ya. Iya, siap sudah terjawab ya Pak Sep ya. Semoga nanti bisa dipraktekin juga buat Abang Po dan juga pendengar Pro 4. Mau anak-anak ini coret-coret tembok doang nih ya dia. Kasih aja kertas yang benar gitu ya. Siap dah. Bang Ibang nih sepertinya kita udah masuk di sesi terakhir kayaknya ya. Betul. Dia sudah menit 4 sudah menit 56. Mungkin kita boleh masuk ke closing statement nih Bang Ibang.
1: Oke, kita langsung saja nih Bang Dayat, mungkin sedikit nih Bang Dayat sebelum kita closing. Nah, apa nih yang mungkin harapan jadi dari Bang Dayat nih untuk dunia seni rupa ataupun mungkin juga dengan kawan-kawan disabil yang lain ya. Silakan.
2: Harapannya sih sebenarnya memang supaya semoga dunia seni rupa khususnya yang disabilitas ini saya harap ada muncul lagi ya, setelah saya mungkin ada lagi. Dan semarak pameran di Kalimantan Barat khususnya itu semakin meningkat juga.
1: Itu saja.
0: Siap. Ya mudah-mudahan ya. Karena belakangan ini juga udah mulai nih minat anak muda ya untuk ke dunia seni. Mungkin dari Jakarta bisa menular ke daerah-daerah lain juga ya Bang Ibeng ya. Biar bisa menular nih gitu anak muda-anak muda ya. Karena di Jakarta sendiri juga museum udah mulai rame lagi. Terus juga pameran-pameran udah mulai banyak kayak gitu-gitu ya. Ya siapa tahu juga nanti bisa menular nih ya ke kota-kota besar lainnya di Indonesia gitu. Supaya seniman-seniman kita terapresiasi gitu. Kan intinya tadi kata Bang Ibeng, kata Bang Dayat juga diapresiasi gitu. Nah, seneng gitu, girang gitu ya. Siap dah Bang Dayat, terima kasih buat ceritanya di hari ini ya. Semoga nanti harapannya juga bisa terwujud ya, dan juga ditunggu nanti kapan pameran lagi ya. Dan juga Bang Ibeng, terima kasih untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya. Amin. Di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum.
1: Kita mohon doanya nih Bang Jo. Mohon juga didoain hujan di sini.
0: Iya, sama, kita juga pengen hujan Bang Ibeng. Mudah-mudahan hujan ya, kita sama-sama ya.
1: Dan juga gak ada lagi tuh yang terbakar.
0: Iya, betul sih. Ya, sekali lagi terima kasih. Sehat-sehat semuanya. Assalamualaikum Bang Ibeng.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: beragam tradisi dan

0: destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
1: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
2: Jambi Siang Iko.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

0: Nama Kampung Entlek di Kota Jambi merupakan wilayah pemukiman lama yang kerap disebut dalam sebuah narasi adalah sejarah sosial dan pergerakan di Jambi, khususnya pada masa pra-kemerdekaan hingga pertengahan abad ke-20. Pada masa lalu, kampung ini menjadi salah satu tempat menumpang atau pemukiman awal bagi warga pendatang sebelum menetap di lokasi lain yang ada di Kota Jambi. Beberapa literatur sejarah lokal menyebutkan bahwa area ini sebagai tempat tinggal sementara tokoh-tokoh yang merantau ke Jambi di kurun waktu sebelum kemerdekaan. Sementara sejarah nama belum ditemukan sumber sejarah primer atau cerita rakyat yang secara eksplisit menjelaskan asal-usul kata Entlek. Apakah dari bahasa setempat atau sebutan peninggalan dari era kolonial. Namun penyebutannya sudah melekat sejak lama dalam memori kolektif masyarakat Jambi.
1: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.

Danau Kaco merupakan danau yang terletak di Kabupaten Kerinci, tepat di Desa Lumpur, Kecamatan Gunung Raya. Danau Kaco ini berada di kawasan Taman-Taman Nasional Kerinci Seblat atau bisa disingkat TNKS. Danau Kaco sendiri memiliki keanekaragaman yang banyak, seperti 4.000 spesies flora dan sekitar 370 spesies burung, sehingga objek wisata Danau Kaco ini masuk sebagai warisan dunia yang diakui UNESCO. Keunikan khas dari Danau Kaco ini yaitu dapat mengeluarkan cahaya yang terang berwarna biru kehijauan dari airnya, terutama pada saat bulan purnama tiba. Menurut kepercayaan warga setempat, cahaya yang dikeluarkan dari dasar Danau Kaco merupakan cahaya intan yang tersimpan di dasar air. Intan tersebut disimpan oleh Raja Gagak yang berkuasa pada saat itu.

Lahan ini kan tidak terlalu luas untuk bercocok tanam. Supaya lapang, gimana ya? Kalau ditebas, saya harus mengeluarkan biaya besar. Saya bakar aja lah, mumpun tidak ada yang lihat.

0: ya.
1: Aduh, anak itu mau kemana lagi? Kecanduan banget nih kayaknya sudah. Aduh, bawa motor terus lagi.
2: Biarlah, supaya dia lancar bawa motor itu.
1: Iya, tapi itu bahaya, Pak. Dia juga belum punya SIM.
3: Berhenti. Dek, sudah punya SIM?
4: SIM apa ya, Pak?
3: Surat izin mengemudi kendaraan.
4: Hah? Nggak ada, Pak. Nggak tahu. Emang nggak boleh ya, Pak, kalau nggak punya SIM?
3: Iya. Adek belum boleh mengendarai motor sendiri. Adek melanggar peraturan berlalu lintas karena belum cukup umur. Sekarang, motor ditahan dulu ya. Ntar kami hubungi orang tuanya.
4: Jangan, Pak. Saya takut, Pak.
5: Anak di bawah umur belum diperbolehkan membawa kendaraan sendiri. Karena belum memiliki kestabilan dan keterampilan dan belum bisa menjaga emosi tanpa memikirkan keselamatan diri dan orang lain. Sehingga bisa berpotensi terjadi kecelakaan lalu lintas.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

99,2 FM program 4 RRI Jambi ya. Untuk hari ini di gelaran 8 September 2026 dan di formasi 15 sampai dengan formasi 17 ya. Untuk Pro Dangdut masih di line telepon yang sama 08 11 670 79920. Baru saja kita simak satu single miliknya Imam S. Arifin ya, Bekas Pacar, tapi di cover oleh Tia. Dan buat ketika nanti yang mau ikutan gabung di siang hari ini, silakan aja, kami tunggu.

0: Oke, untuk penelpon pertama, halo, selamat siang. Halo, Maiza.
1: Iya.
0: Apa kabar?
1: Baik.
0: Alhamdulillah. Lagi di mana? Lagi di rumah atau?
1: Lagi di rumah.
0: Oh.
1: Lagi monitor. Oh. Lagi tunggu-tunggu.
0: Oke, makasih banyak. Kirain lagi kerja gitu?
1: Kami nggak kerja. Kami latihan, kadar luasa, atau nggak kerja tuh.
0: Iya, tapi pekerjaan rumah kan tetap dikerjakan ya, Maiza ya?
1: Iya.
0: Oke, oke, sehat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, panas-panas gini enaknya ngapo ini, Maiza?
1: Ah, enaknya nyantai, ngopi, ngeteh.
0: Wah, mantap kali. Iyalah, apalagi sambil denger dangdutan ya?
1: Iya.
0: Ah, oke. Okay.
1: Sambil makan roti sumbu kata lu.
0: Roti sumbu direbus apa digoreng nih?
1: Direbus lah.
0: Direbus ya?
1: Iya, irit minyak dikit loh.
0: Wah, biar lebih lembut ya?
1: Iya.
0: Mantap. Oke, Mak Iza, mau request lagu apa siang hari ini, Mak Iyas?
1: Lagu dangdut ya?
0: Iya, lagu dangdut silakan, Mak Iza.
1: Aku Kicau Mania itu dangdut kan?
0: Kicau Mania. Oh, mau lagu itu?
1: Ya, dangdut gak tuh?
0: Bisa, bisa. Oh. Kalau,
1: ya lagu lain lah.
0: Apa tuh?
1: Bukan yang pertama.
0: Asik, kau yang ku anggap.
1: Iya, oke.
0: Oke, Mak, silakan salamnya buat siapa, Mak?
1: Nah, salam-salamnya buatnya Kami Muda, Amarka, banyak Pero, banyak Bunda Nadia. Banyak Ajeng.
0: Oke.
1: Mbak Butet.
0: Banyak
1: Abang Alimin.
0: Yo.
1: Banyak Putra Pula Kijang. Banyak itu Pangeran Cinta yang di Bertam deh lah.
0: Ah, yo.
1: Orang baru dia tuh.
0: Yo, mudah-mudahan dia lagi monitor, Mak ya.
1: Iya.
0: Di
1: Bertam tuh tempat saya loh, dia bilang.
0: Oh, Mak Iza tinggal di sana juga?
1: Itu keluarga saya banyak di sana.
0: Oh, dekat asrama Brimob tuh ya?
1: Ah, maju lagi, kami di RT3-nya.
0: Oke, oke, oke, oke.
1: RT3 ada, RT6 ada, RT1 ada.
0: Siap.
1: Banyak.
0: Disamperin deh, Mak, kalau macam itu, Mak.
1: Aduh, samperin macam mana, nyamperinnya dia tak punya radio kemana nih?
0: Iya, siapa tahu tetangganya dengar nanti kan disampaikannya.
1: Nah, itulah mungkin.
0: Nah, itulah.
1: Kalau yang di Bertam tuh Ila, Ilin. Kalau di RT 3 tuh banyak juga lah.
0: Iya, siapa be?
1: Di RT 10 tuh Pak Wow. Banyak itu juga.
0: Ah, iyalah, sampaikan deh semua ya.
1: Iya, buatnya Bunda Nadia, Cik Rusli, Pak Ijal.
0: Iya.
1: Buatnya Bude Sila, Bang Alimin, Bang Ramlan. Pokoknya semuanya lah ya, yang lagi monitor.
0: Iya.
1: Kalau kena
0: darah. Iya, Mak.
1: Dari A sampai Z gitu. Tak disebut nama-nama, tak pakai kecepean nih.
0: Iya lah, Mak. Mak, ini lagu. Mak, lagunya ini ada 3 versi nih, Mak. Ada Leo Aldi, ada ini Cynthia, ada Mega Mustika. Mak mau yang mana?
1: Mega Mustika.
0: Mega Mustika lah ya.
1: Iya.
0: Oke, ditunggu kalau gitu, Mak ya.
1: Iya, terima kasih waktunya ya.
0: Iya, sama-sama, Mak.
1: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ganti-ganti tahan dulu ya, karena sesaat lagi kita akan dengarkan bersama kumandang azan asar untuk wilayah Jambi dan sekitarnya. Setelah itu kita simak satu lagu, bukan yang pertama, dan nanti line telepon kita akan buka kembali. Jadi pantengin terus di program 4 RRI Jambi, Suara Budaya Nusantara. Buat Bunda Wati, ditahan dulu karena sesaat lagi kita akan mendengarkan bersama kumandang azan asar untuk wilayah Jambi dan sekitarnya, tepat di menit ke-18 dari formasi 15.

Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, tiada beranak dan tiada pula diperanakan, dan tiada seorang pun yang setara bersekutu dengannya.

dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana halnya ihwal seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahannya. Seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: istirahat dulu ya. Capek nih.
1: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
2: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
0: Tapi udah gak kuat nih, Yot.
2: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
0: Oke deh, kalau begitu, masa kita kalah sama bapak-bapak?
3: Sedikit-sedikit menjadi bukit, bukan cuma peribahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
1: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
4: Ayo sekalian latihan, siapa tahu kita jadi atlet sprint.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
5: Kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambe-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
3: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id

0: Pinter. Bodoh. Pinter. Bodoh. Pinter. Hore, aku jadi pintar dan sukses. Ya ampun, seneng banget.
1: Mau pinter? Tidak secepat itu. Belajar dengan tekun, fokus pada apa yang dicita-citakan, dan jangan lupa berdoa. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
2: Ganang?
3: Iya, Bu.
2: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
3: Tak tahu, Bu.
2: Kenapa?
3: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
2: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
3: Paham, Bu.
4: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.
5: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
6: FM 99,2 MHz, Prompat RRI Jambi.

0: Menurut saya, pemuda tidak ditentukan oleh umur. Pemuda adalah orang yang mempunyai jiwa muda, yaitu jiwa untuk melakukan perubahan yang lebih baik dan melakukan tindakan yang positif.
1: Kalau menurut saya, setiap pemuda wajib melakukan perubahan. Tentunya perubahan ke arah yang lebih baik bagi kepentingan diri, masyarakat, untuk sekarang dan masa depan.
2: Bagi saya, sebagai pemuda kita harus tahu apa makna hidup ini. Mau kemana kita hidup? Apa bekal yang harus kita persiapkan agar sukses dalam kehidupan? Sehingga kita tidak mudah terseret dengan tren, budaya, serta perilaku lingkungan yang negatif yang jelas-jelas tidak bermanfaat bagi masa depan kita.
3: Pemuda, sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan.
4: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Nah, kalau bersih kan enak, nggak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
1: Pro 4, 99,2 FM.
2: Ya, ganti-ganti di menit ke 48 dari formasi 15, tentunya kita lanjut lagi untuk Pro Dangdut ya hari ini di 8 September 2026. Halo, selamat sore.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Perempat Jambi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar baru kayaknya.
3: Iya, pendengar baru tadi pun.
2: Dari mana?
3: Dari Bandar Lampung, Bang.
2: Oke, Bandar Lampung. Siapa nih namanya nih?
3: Babang Tampan, Bang.
2: Babang Tampan.
3: Iya, ini dengan Abang siapa?
2: Ini dengan Andre di sini.
3: Oh, Bang Andre.
2: Oh, oh.
3: Apa kabarnya Bang Andre?
2: Alhamdulillah, baik sekali Babang Tampan.
3: Amin. Kalau baik, gimana cuaca di Jambi, Bang Andre?
2: Oh, masih panas, masih asap-asap dikit lah.
3: Oh, kalau Lampung lagi nggak baik-baik aja, Bang.
2: Kenapa itu?
3: Ya kan itu, abu vulkaniknya seluruh Lampung kena semua.
2: Masa sih sampai segitu jauhnya anak Krakatau?
3: Saya dari lahir sampai segede ini, baru ini bencana abu bisa sampai rumah.
2: Wah, luar biasa. Tapi getaran tidak terasa ya?
3: Tidak, tapi ini merata abunya ini dari seluruh Lampung kena semua.
2: Oh.
3: Sampai pelosok, kota, desa kena semua, gak ada yang gak kena.
2: Itu abu vulkaniknya seberapa tebal tuh?
3: Kalau di tebelnya sih, kalau di teras itu ya, kaca itu bisa gelap.
2: Gelap?
3: Jok motor itu udah tebal.
2: Waduh.
3: Vulkanik kan hitam. Keramik aja, kalau keramik-keramik lantai itu bisa kelihatan tebalnya gimana.
2: Oh, berarti pakai ini masker semua dong ya, masyarakat Lampung ya?
3: Semua masker, iya. Ya, saya tadi bilang kok bencana ini baru ini ya, ya emang sih erupsi anak Krakatau, tapi nggak segininya gitu. Tapi alhamdulillah di hari ini nggak, agak lumayan udah reda ya.
2: Sudah agak reda.
3: Kemarin beberapa dua hari kemarin itu yang sangat luar biasa.
2: Iya, mudah-mudahan Indonesia baik-baik saja ya.
3: Iya, amin ya Bang Andre, makasih ya.
2: Oke, sama-sama lah Babang Tampan. Kita beda tempat, beda bencana kayaknya nih ya.
3: Betul, iya benar. Lagi diuji Allah kan sayang sama kita.
2: Iya, betul-betul sekali. Yang sabar-sabar aja dah kalau begitu ya.
3: Iya, apa nih temanya nih Bang Andre?
2: Oh, temanya kemarin itu, sebentar ya, aku cek dulu ya. Temanya ini nih, kalau kita lagi kerja, itu jam-jam 2, jam-jam 3, itu kan ngantuknya tuh gila-gilaan gitu ya kan? Nah, punya cara nggak Baban Tampan untuk mengurangi rasa kantuk ketika di jam-jam working hours gitu?
3: Oh, itu yang kerja itu, karena bidang-bidang kerja kan berbeda-beda ya.
2: Iya.
3: Saya kan bidang kerjanya kan pagi deh.
2: Subuh.
3: Saya ngantuknya itu jam 10 malah ya.
2: Oh, jam 10 ngantuknya.
3: Iya, karena saya kerjanya itu kan habis sholat subuh itu.
2: Oke.
3: Nah, jadi kalau yang bidangnya jam yang jam 2 saya nggak tahu, tapi kalau bidang saya sendiri ya.
2: Iya, iya.
3: Pertanyaan saya.
2: Iya, artinya jam-jam kerja lah, jam-jam kerja
3: ya,
2: gitu aja.
3: Jam kerja itu ya, kalau saya kan ngopi tuh.
2: Oh.
3: Sama nyetel radio.
2: Oh, denger radio.
3: Iya, jadi telinga mendengar. Kita dikerjain. Kalau senyap tunyi, kayak merasa ngantuk.
2: Oh,
3: kalau nggak ada hiburan.
2: Tapi beda ya kalau sama aku ya. Kalau aku tuh denger musik itu udah tambah ngantuk gitu.
3: Oh, beda lagi kalau malam ya. Tapi kalau nggak aktivitas, kalau aktivitas itu malah nggak ngantuk. Kalau kitanya nggak aktivitas, ya ngantuk kalau dengerin radio.
2: Oh, begitu ya.
3: Itu kalau saya pribadi, makanya kan RRI digital. Kita kesenangan kita di mana yang kita mau RRI.
2: Oke. Okay.
3: Semangatnya itu, jadi ngindari ngantuk kalau saya pribadi. Tapi kalau malam nggak lagi istirahat, denger kitanya yang lagunya yang dengerin kita tidur.
2: Iya, betul. Aku kalau malam gitu tuh.
3: Oh, sama sih juga gitu. Tahu-tahu radio itu tinggal semut aja ngek-ngek.
2: Kirain di telinga ada semut ya, rupanya radionya hidup masih ya. Oke. Terima kasih nih informasinya, Babang Tampan.
3: Lagunya itu aja, apa namanya?
2: Apa tuh?
3: Perjuangan dan Doa.
2: Asik, mantap.
3: Kayaknya lagunya bagus itu.
2: Oke lah, buat siapa nih salam-salamnya, Babang?
3: Salamnya saya pesan saja nggak saya pilih semua fans-fans RRI Perempat Jambi dan RRI Digital yang lagi dengerin, sehat selalu, jaga kesehatan. Dan buat Bang Andre, spesialnya buat keluarganya juga, sehat selalu ya Bang Andre. Ya.
2: Oke, makasih.
3: Assalamualaikum, tapi pun.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yeah. Terima kasih ya buat Babang Tampan di Bandar Lampung. Terima kasih informasinya juga. Ternyata erupsi Anak Krakatau ini begitu besar dampaknya. Bukan hanya di wilayah Anak Krakatau itu sendiri, tapi sampai ke Bandar Lampung ya. Luar biasa. Halo, selamat sore.
4: Selamat sore juga, Vero Dangdut.
2: Dangdut adalah kita, Vero.
4: Iya.
2: Masih di tempat kerja?
4: Udah pulang lah.
2: Alhamdulillah, syukurlah kalau begitu. Fer, ya. Temanya begini hari ini. Ada temanya nih, ada tema.
4: Ya, apa?
2: Kalau lagi kerja tuh kan ada jam-jam ngantuk gitu kan?
4: Iya, tiap hari.
2: Biasanya tuh jam-jam ngantuk kamu jam-jam berapa tuh?
4: Sekitar jam 9, jam 10 tuh ngantuk.
2: Oh, ngantuk?
4: Aku kerjanya istirahat dulu. Cari ruangan di rumah bosasnya tuh bareng-bareng.
2: Tidur itu? Oh iya? Oh, iya temanya kan begini tuh. Gimana sih caranya menghilangkan rasa kantuk ketika working hours? Artinya di jam kerja. Kalau ya, kamu ya tidur ya?
4: Tidur dulu 15 menit.
2: Oke.
4: Iya, bos aku enggak marah kan.
2: Oke, ya memang tidur itu tidak perlu lama-lama, yang penting berkualitas ya.
4: Iya, ngantuk banget Mas kalau lagi kerja.
2: Oh, oke, bukannya itu di
4: godaan Mas kalau mencari duit. Ngantuk tergantung kitanya lagi ngatasinya kan?
2: Iya, seperti Babang Tampan tadi kan untuk menghilangkan rasa kantuk dia mendengarkan radio dan minum kopi. Sambil beraktivitas. Kalau Vero beda lagi ya, kalau ngantuk ya tidur gitu ya. Iya.
4: Iya tidur.
2: Oh, oke. Okay. Tidur 15 menit, bangun langsung makan siang gitu.
4: Ya kerja lagi lah.
2: Oh, kerja lagi.
4: Kan sudah sarapan paginya.
2: Oke, okay. Iyalah jam 9 masih ini ya, jam 10 itu kan masih pagi juga kan? Oke.
4: Tapi bangunnya juga jam 4 subuh, Mas.
2: Oh, masuknya jam 4 kamu ya?
4: Enggak, maksudnya tuh bangun tidurnya tuh jam 4 subuh.
2: Terus masak?
4: Jadi kerjanya setengah 8.
2: Oke. Nah, dari jam 4 sampai jam 8 tuh ngapain aja tuh?
4: Ya, maksudnya tuh setengah 8 kan pergi dari rumah. Kan aku masuk kerja tuh jam 9 kalau malas kerja tuh.
2: Enak banget ya kerjanya ya?
4: Iya, bos aku cuek. Yang penting aku kan masuk kerja.
2: Iya, sip, mantap.

0: Iya ya, oke lah. Kalau aku sih memang gitu juga, harus tidur juga walaupun ngantuk banget ya.
1: Iya, enggak bisa lagi ditahan, Mas.
0: Betul, matanya tuh berat benar ya. Gitu loh.
1: Rasanya cuma aku ganjal pakai korek api kayu tuh
0: namanya. Jangan, ntar menjelit matanya, ntar biji matonya tuh menjelit. Tahu biji mato tak?
1: Tahu lah.
0: Apa biji mato? Menjelit biji mato, ngeri.
1: Makanya aku nggak mau.
0: Oh gitu ya, jadi tetap diikuti rasa ngantuknya ya, begitu ya.
1: Bawa tidur dulu lah sebentar.
0: Tapi cukup ya 15 menit tidur ya?
1: Cukup lah. Okay. Kalau lama-lama ntar aku bisa malam kerjanya nanti pulang.
0: Iya, jangan tunggu lama-lama. Nanti lama-lama, nah, itu kan ujungnya situ. Iya. Fer mau lagu apa, Fer?
1: Lagunya Bunga Dahlia. Versi dari Almera Sabrina.
0: Bunga Dahlia.
1: Iya.
0: Oke.
1: Almera Sabrina, Mas.
0: Iya. Beres. Malamnya? Boleh, buat siapa?
1: Salamnya buat Mas, nanti malam pulangnya jangan nakal ya, langsung pulang.
0: Oke.
1: Buat Bang Tampar tadi ya. Sore enggak terlalu. Buat Ki Semar, Wak Udin, Ajeng, Bun Kawan Masuk. Buat Mak Ija juga, Mak Berlin juga buat masuk, Mak Berlin, Bang Tamrin, Bang Ija. Bang Ruti juga. Bang Abdullah, Bang Alimin, Bunda Nadia, Bunda Wati, sama Herman, Bang Bojang, Cik Rukli, Datuk Pijan, Bang... Iya. Siapa yang di Palembang tuh, Mas?
0: Siapa?
1: Yang di Palembang tuh,
0: Bang Tarkam. Bang Tarkam, iya.
1: Yang bersama Tawonnya itu. Bang Anissa juga, Bang Alfiadi, buat Bang Inginpul, Mang Ajum, Bang Bunga Kusuma, Amar Bang Armi, Bude Sila, Bude Solia, Nyayang, Bang Tule, Bapak Sadewo, yang di Bertam tuh Bang Putra Bertam, Bang Putra Pulau Bisa, Bang RPM juga,
0: yeah.
1: Bang Nuri,
0: yeah.
1: Bang Juli juga, Bang Nelly juga.
0: Iya.
1: Lagunya ada?
0: Dari siapa nih? Oh, ini yang ada DJ Almera Sabrina. Ini benar nih?
1: Iya, iya.
0: Oke, ada lagunya. Ada.
1: Yang belum ditenggol ya, Ahmad Sore aja lah ya.
0: Oke.
1: Iya. Ya, buat Mas. Lagunya ditunggu.
0: Iya.
1: Hati-hati.
0: Oke.
1: Lajeng kurang masuk, Jeng.
0: Terima
1: kasih, Mas.
0: Yuk.
1: Selamat sore, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dua lagu nih udah masuk ya. Silakan kembali buat ganti-ganti. Yang mau ikutan gabung masih di 08 11 6 7 0 7 9 9 2 0. Assalamualaikum, Bro Dangdut. Iya, mantep, Kang.
2: Oh, ngopi belum?
0: Sudah belum dong. Makan salak aja pokoknya kalau sekarang ini.
2: Keset, Mas.
0: Kenapa?
2: Keset makan salak lo.
0: Keset. Ya di situ enaknya emang.
2: Enak makan pisang rebus, Mas.
0: Wah, aku kurang suka karena gini, kalau habis makan pisang tuh bawaannya mau manjat pohon aja gitu, Kang. Bahaya gitu. Itu aku, Kang.
2: Enggak lah.
0: Bener, Kang. Nanti udah dari pohon langsung genteng orang lari sana sini. Ah itu kacau itu nanti. Pulangnya bukan ke rumah, ke Taman Rimba. Balik sarang. Ya, di warung, Kang, ya.
2: Di warung lah, di mana-mana lagi.
0: Kirain masih di rumah. Oke, Kang. Kalau lagi ngantuk, Kang, biasanya ngapain nih?
2: Ini deh, apa nih? Ngemil itu.
0: Ngemil? Apa cemilannya?
2: Banyak kerupuk aku ini, Bang.
0: Taiwannya sendiri dimakanin gitu. Tapi kan ada sebagian orang yang ngemil tuh kan kenyang. Kalau kenyang bawaannya ngantuk katanya, Kang.
2: Enggak, malah ini matanya melek.
0: Oh, beda-beda orang ya, beda-beda tipe ya. Jadi cuma cemilan doang tuh.
2: Cemilan banget, pisang rebus itu.
0: Enggak ngopi?
2: Ngopi susu.
0: Wow, kopi susu, coy, mantap, coy.
2: Itu kalau

0: susu tuh ke badan tuh.
1: Kenapa?
0: Kuat stamina gitu kalau minum susu tuh.
1: Karena
0: manis bawahnya mas.
1: Ah betul sih, kalau manis sih aktif jadinya kan, energinya bertambah gitu.
0: Kuat gitu.
1: Oh, oke, mantap mantap mantap. Ya, okelah kalau begitu. Biasanya jam-jam ngantuk jam berapa, Kang?
0: Ini ngantuk-ngantuk tuh wayangnya tuh wayang-wayang ini. Wayang maghrib gitu.
1: Oh, wayang maghrib ya. Oh, berarti kalau jam-jam 11, jam 12 atau jam-jam 2 gitu enggak ngantuk?
0: Enggak.
1: Oh, mau maghrib ya. Oh, berarti maghrib nih ngambilnya Kakang nih ya. iyalah, makasih nih informasinya Kang ya. Silakan, mau lagu apa Kang?
0: Lambada.
1: Kopi Lambada. Kopi Lambada. Waduh, aku ada kenangan dengan lagu ini. Kopi Lambada. Buat siapa salamnya Kang?
0: Koplonya tuh, koplonya dia. Itu penyanyi itu Ajeng Febria.
1: Ajeng
0: Febria.
1: Febria. Oke, siap. Nanti dipilihin ya.
0: Iya. Kirimnya untuk Mas Mohaimin, Mas.
1: Oke.
0: Iya, Mas, ada yang beli, Mas.
1: Siap.
0: Yo,
1: pelancar jaya, Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga lagu ya, kita simak dulu. Yang pertama, Perjuangan dan Doa.

0: Jadi keberagaman budaya itu, loh, kok pada ramai sendiri-sendiri toh? Anak-anak, diam.
1: Iya, Bu, iya.
2: Allah, gurunya cerewet banget deh, ah.
0: Aku seorang guru, lihatlah seharian. Aku telah diminta menjadi seorang aktor, teman, penemu barang hilang, psikologi, pengganti orang tua, penasehat, hakim, pengarah, motivator, dan pembimbing rohani murid-muridku. Aku sebenarnya tak punya apa-apa untuk diajarkan, karena murid-muridku sebenarnya hanya mempunyai diri mereka sendiri untuk belajar.
2: Penggalan puisi guru yang diadaptasi dari John Wayne Shelter dalam Chicken Soup for Teacher Soul menggambarkan pada kita bahwa peranan seorang guru tidaklah mudah, tidak hanya sebagai pengajar, tapi juga memiliki peranan yang besar pada keberhasilan murid-muridnya, dan tentu saja dapat membangun negara yang lebih berkualitas ke depannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
3: Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertanah air satu, tanah air Indonesia. Berbangsa satu, bangsa Indonesia. Menjunjung

0: Kebinekaan bukanlah masalah. Dengan semangat kebersamaan, semangat persaudaraan, mari satukan kata, satukan tekad, satukan tujuan Indonesia. Stop kekerasan dan stop perkelahian. Mari berkarya untuk negeri Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
2: FM 99,2 MHz, Rompat, RRI, Jambi.

0: santun dalam berkata, dengarkan pendapat orang lain. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
1: Andri, cepat Mi. Sudah mau jam 7 ini.
2: Tunggu, saya lagi pakai sepatu ini.
1: Pasti kau terlambat bangun gara-gara nonton bola, toh?
2: Kenapa kau terlalu buru-buru?
1: Hari Senin ini, kasihan. Mau upacara bendera orang di sekolah.
2: Saya kira kamu mau buru-buru kenapa? Ternyata hanya karena mau upacara, Ji. Jangan Mi kita ikut upacara. Bilang saja, mogok motor.
1: Itu Mi kamu. Bagaimana kau mau cinta kita punya tanah air kalau upacara bendera saja kau malas ikut? Kau tahu kah itu kalau upacara bendera bisa menumbuhkan semangat nasionalisme kita? Kita terlambat, Mi. Gara-gara kamu, Mi, dia mogok betul ini motor.
2: Bukan gara-gara saya. Gara-gara motor dia mogok.
1: Susah memang kalau bicara dengan motor.
3: Tumbuhkan semangat cinta tanah air dengan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat sesuai dengan falsafah hidup Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: hariku.
1: Nyanyian menghormati guru harus dengan perbuatan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
2: Baik, kami persilahkan naik ke panggung juara satu.
3: Terima kasih.
2: Pada set terakhir, ya, Anda sempat tertinggal cukup jauh dari lawan Anda. Tapi akhirnya, Anda berhasil merebut set penentuan tadi dan keluar sebagai juara satu.
3: Terima kasih.
2: Nah, bagaimana Anda bisa mengalahkan lawan yang cukup tangguh tadi?
3: Sebelumnya, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada orang tua saya. Dari ayahlah saya belajar. Beliau selalu mengingatkan kepada saya, jangan sampai kehilangan harapan, percaya diri, dan berdoa. Itulah kekuatan saya, itulah yang selalu saya bangun.
4: Harapan, percaya diri, dan doa tidak akan pernah meninggalkan yang mengegangnya.
5: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Ya ganti-ganti kita lanjut lagi ya. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Dangdut.
0: Oke, Dangdut adalah kita Bang Andi.
1: Dangdutan adalah kita.
0: Centil amat Bang Andi, tumben hari ini centil amat. Hah? Ada cerita apa itu?
1: Enggak ada.
0: Iya, kayaknya ini apa centil nian gitu loh. Hah? Lagi dapat job kayaknya nih ya.
1: Enggak ada, Bang.
0: Enggak ada ya?
1: Enggak. Enggak ada lah, teman-teman saya enggak ikut.
0: Di mana, Bang?
1: Di ini di apa namanya di daerah Sabah, Bang.
0: Oh, daerah Sabah.
1: Iya.
0: Oke. Mantap dah. Kalau gitu kenapa diambil?
1: Ya, itulah saya bilang enggak begitu apa lagi karena kita mungkin faktor apa sudah, Bang.
0: Faktor U ya?
1: Iya.
0: Iyalah kalau begitu jadi penikmat musik aja lah Bang.
1: Iya.
0: Bang kita ada
1: kasih generasi yang muda-muda lagi Bang.
0: Betul. Bang kita ada tema nih Bang.
1: Iya.
0: Ya setiap hari kita pasti ada aktivitas gitu kan.
1: Betul.
0: Jam kerjanya ada, ya kan?
1: Iya.
0: Kalau lagi ngantuk tuh ngapain Bang?
1: Kalau saya lagi ngantuk itu pokoknya dengerin aja musik gitu.
0: Oh.
1: Gitu Bang.
0: Bukannya malah tidur?
1: Enggak.
0: Oh, enggak ya?
1: Enggak.
0: Oh, dengar musik itu malah melek?
1: Iya.
0: Sambil minum kopi, tidak?
1: Kalau saya ngeteh, Bang.
0: Oh, ngeteh?
1: Iya.
0: Kalau ngeteh, kenapa matanya makin melek atau kayak mana tuh?
1: Pokoknya bikin happy gitu aja, Bang.
0: Oh, iya.
1: Nah, jadi kalau sudah kita happy-happy itu enggak ngantuk lagi, Bang.
0: Oke. Kalau aku kayaknya harus tidur Bang kalau ngantuk Bang.
1: Iyalah kalau memang kita bisa ngaturnya, misalnya kan walaupun sebentar tapi berbobot gitu loh Bang.
0: Tidurnya. Iya berkualitas 15 menit tidur cukup.
1: Iya. Ada teman saya itu Bang yang bukan teman apalagi ponakan itu.
0: Ponakan?
1: Iya kita cuman kalau dia tidur bisa dia tidur cuma 3 menit jadilah kata.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Sekali bangun segar.
1: Segar.
0: Wah mantap juga ya, beda orang beda cara Bang ya.
1: Iya jadi tergantung dari kitanya juga Bang.
0: Nah kalau aku baring-baring denger musik itu pasti mata langsung blek tuh Bang.
1: Karena buaya musik tadi itu ya Bang ya.
0: Iya suara musik, mau musik apapun itu, mau dangdut, mau pop, mau remix, apa host, apa segala macam, pokoknya tidur dah.
1: Itu berarti kan hebat itu Bang kalau sudah ngantuk. Apa kalau ini setelah aja musik baring-baring.
0: Itu kalau gitu kalau misalnya cicilan udah lunas Bang. Kalau cicilan belum lunas Bang, mata gak bisa tidur.
1: Apapun karena pikiran kemana-mana Bang.
0: Tapi kalau semuanya udah beres, udah dibayarin, nah itu wah gampang tidur tuh Bang.
1: Apalagi kalau kita tuh sudah pergi ke tempatnya Mbak Pero itu. Kasih jamuan itu terbayang-bayang lagi.
0: Iya. Oke, terima kasih informasinya Bang ya. Berarti ya Bang, hanya mendengarkan musik saja itu matanya jadi melek Bang ya.
1: Iya,
0: kamu
1: minta lagu dong Bang.
0: Apa lagu Abang?
1: Lagunya Bunga-Bunga Cinta Bang.
0: Bunga-bunga cinta tet gitu ya.
1: Iya.
0: Ya kalau lagu dangdut tuh jangan sampai ketinggalan tetnya Bang.
1: Iya, karena memang ada ujungnya
0: tet. Harus tet gitu. Siapa yang nyanyi Bang?
1: Yang pertama-tama dulu itu lagu itulah yang pertama-tama saya apalin dulu untuk anunya Bang dulu waktu sama main itu.
0: Oh, nadanya di F kalau ku.
1: Iya.
0: F minor ya.
1: Iya.
0: Betul. Oke. Bunga-bunga cinta. Sip. Silakan. Iya. Mau salam buat siapa, Bang?
1: Ya, salamnya dulu buat Bang Andre dulu ya.
0: Iya.
1: Selamat bertugas, semoga sukses selalu.
0: Amin.
1: Buatnya Beban Tampan tadi, apa kabarnya berbeda saat selalu. Salam kenal dari Andi Muksin ya.
0: Siap.
1: Buatnya Bunda Wati, buatnya Bu Desila juga. Buatnya Tete Nadia juga, apa kabarnya Bu juga, mudah-mudahan sehat selalu ya.
0: Iya.
1: Buatnya Tete Nita juga di Sungai Toman. Buatnya Mbak Vero aja.
0: Iya.
1: Buatnya Mbak Nela, Mbak Ika Rufianti juga ya. Buatnya Bang Ijal, Bang Rudi, Bang Ramblan, Bang Abdullah, Bang Arma, apa? Bang Armi.
0: Bang Armi ya.
1: Ya, Bang Ahmad Kam. Buatnya Bang Iin juga ya. Buatnya Mbak Vina di Kampar, buatnya seluruh pen kompak-kompak terkecuali Bang.
0: Oke.
1: Buatnya Bang Andres, selamat bertugas-tugas selalu ya.
0: Iya, makasih Bang.
1: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon pertama kita di sesi yang ketiga ini ya, Bang Andi Muksin. Selanjutnya ada siapa lagi ini? Halo, selamat sore.
2: Selamat
0: sore. Halo, Pak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Bunda?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Syukurlah kalau begitu. Suaranya kok berat banget? Kenapa?
2: Baru bangun bobo.
0: Oh, kirain ada cicilan yang belum dibayar gitu kan?
2: Hobi.
0: Oh, kurang hobi ya?
2: Kurang hobi.
0: Memang tidak hobi lah ya?
2: Enggak, kalau motor mungkin iya, tapi kalau yang lain enggak hobi.
0: Oke.
2: Karena motornya kelewat gede tuh, tapi kalau yang lain enggak lah.
0: Oke.
2: Pusing mikirinnya.
0: Kaki kan nah, ada kan?
2: Udah, buyung.
0: Iya, kan ada kaki ya kan? Jalan aja lebih sehat kayak gitu kan.
2: Iya tuh. Ah, kan udah di miss call kan, males nian.
0: Ini baru bangun tidur benar nih.
2: Benar.
0: Udah ngumpul belum nyawanya?
2: Nyawanya udah ngumpul lah, kalau ngumpul pasti dah itu udah bisa nelpon.
0: Ya, Bun. Kalau lagi kerja tiba-tiba mendadak ngantuk tuh Bunda ngapain, Bun? Hah?
2: Biasa Bunda tuh nyanyi-nyanyi ngikutin atau baca salawat.
0: Oh, nyanyi-nyanyi.
2: Baca salawat sebenarnya sambil salawatan sih kalau di dapur.
0: Oh,
2: musik.
0: Itu.
2: Itulah lagi Bunda tuh.
0: Artinya rasa kantuknya itu akan hilang.
2: Hilang dong.
0: Oke.
2: Okay. Kalau kita pegang HP, main HP malah ngantuk. Belum tadi Bunda main HP, Bunda malah ngantuk, bobo.
0: Malah ngantuk ya kalau main HP ya?
2: Iya. Kalau main HP itu kan gangguan ke mata itu berat kali, besar kali pengaruhnya.
0: Radiasinya terlalu terang gitu, Bun.
2: Oh, radiasinya kenceng nian.
0: Itu waktu Bunda misalnya ngantuk nih kan, nyanyi-nyanyi gitu kan, itu ada yang komplain enggak dengar suara Bunda?
2: Enggak lah, kemudian dalam rumah ngapain komplain, suara kayak bepeknya juga dikomplain.
0: Ya mungkin pas orang lewat gitu kan, ya suaranya kok jelek banget gitu kan.
2: Enggak kenceng-kenceng bener, paling di dalam rumah di dapur aja. Kalau Bunda nyanyi meke-meke mah Bunda malu, suara Wah. Bunda cempreng.
0: Kalau Bunda nyanyi meke-meke, itu yang datang nanti orang dinas sosial.
2: Enggak, ntar datang-datang tuh datang hari mau datang apa ntar datang.
0: Iya deh, iya. Oh, jadi begitu caranya. Aduh, ya.
2: Makan, kalau ngantuk bikin bawa bikin PMPE.
0: Terus dijual.
2: Bikin telap.
0: Terus dijual.
2: Enggak.
0: Untuk dikonsumsi.
2: Oh,
0: iya deh kalau begitu ya. Terima kasih informasinya Bunda ya. Langsung lagu aja. Bunda mau lagu apa nih, Bun?
2: Angka 1.
0: Tet na na na na na na na na na na na na na tet gitu ya. Kenapa? Angka 1. Caca Handika ya atau Tuti Wi?
2: Salam buat semua aja lah.
0: Ya, Bunda maunya dari siapa nih? Dari Amri Palu, dari Tuti Bowo atau Caca Handika?
2: Caca aja.
0: Caca Handika. Oke lah kalau begitu ditunggu.
2: Salam-salam buat kalau buat semua aja deh.
0: Iya.
2: Kalau entah satu jemput satunya enggak merajuk.
0: Betul, iyalah. Oke deh kalau begitu.
2: Kadang Bunda sering lupa, mak lupa terus.
0: Iya.
2: Kita jangan miss call ah.
0: Oke. Okay. Ayo.
2: Ini buat aja biasa sering miss callnya di mana-mana nih.
0: Siapa tuh?
2: Yang di mana-mana.
0: Siapa? Kak Butet lah yang di mana-mana. Hah?
2: Pak Udin selalu di mana-mana.
0: Oh, Pak Udin, iya. Oke lah.
2: Pernah masuk sama Andre, Pak Udin ya?
0: Hah?
2: Pak Udin pernah masuk sama Andre?
0: Belum pernah.
2: Tuh, Pak Udin masuk, Pak Udin.
0: Iya. Jangan
2: nampak di sini ke Andre, biar dapat lagu, tidak dapat lagu.
0: Pasti dapat lah, kalau masuk ke sini pasti dikasih lagunya.
2: Iya, kalau sini bawa-bawa, kalau pas bikin lapisan, gue dapat lapisan, kan.
0: Enggak lah. Kalau... Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, 34 menit ya. Kita masih terima 4 penelpon lagi nih. Silakan aja siapa yang beruntung di antara ganti-ganti. Halo.
3: Halo, selamat sore Bang Andi.
0: Ah, selamat sore juga Bang Tarkam.
3: Apa kabar, sehat?
0: Ah, sehat sekali. Abang gimana?
3: Sehat juga.
0: Nah, lagi di mana nih, Bang?
3: Abang?
0: Lagi di mana sekarang?
3: Di sisa pulang.
0: Hah?
3: Di rumah.
0: Oh, di rumah lah.
3: Iya.
0: Oh, oke. Dari mana tuh?
3: Kerja.
0: Oh, kerja. Nah, ini ngomong-ngomong soal kerja. Pasti pernah dong lagi enak-enak kerja, tiba-tiba terserang rasa kantuk nih.
3: Kalau ngantuk, Bang Andre. Aku, Bang Andre.
0: Apa?
3: Makan model.
0: Makan model, makan selam pada pedas gitu ya.
3: Sudah itu ngopi, sudah dulu ngobrol, sudah.
0: Oh. Terjelit biji mato makan pada pedas, Bang.
3: Iya,
0: tapi kalau perut kenyang bukan utama ngantuk, Bang.
3: Aida, kalau ngantuk maksimal aku ngopi. Kalau ngantuk itu lapar juga, Bang.
0: Oh, gitu ya, makan yang pedas tuh jelitnya biji mato, Bang, betul yang tuh, Bang.
3: Kalau aku tuh, Bang Andri.
0: Oh, kalau Abang ya. Tapi masuk akal sih kalau pedas-pedas tuh memang enggak bisa gitu tidur, Bang.
3: Ya, sama kayak pilek, Bang. Sama pilek,
0: ya. Iya.
3: Sama pilek, antum lah, hujan.
0: Pasti enak betul. Tuh lah, ya.
3: Iya, betul, melalui itu saya buat minum sandok tuh.
0: Baru sehat.
3: Sehat, kalau aku.
0: Iya. Wah, oke, bisa nih. Mungkin bisa dijadiin solusi juga buat ganti-ganti yang lain. Mungkin lagi kerja ngantuk, cari pempek, cari yang pedas ya, Bang, ya.
3: Iya, kuahnya lemak nyerup.
0: Apa dak tuh kita bikin jus cabai rawit, beda, Bang.
3: Ya, manis.
0: Dak, kalau kita minum jus cabai rawit, Bang, wah, bebe kita seksi, Bang.
3: Belum pernah kita
0: nyejo. Wah, itu bengkak, Bang, bibir, Bang.
3: Masih enggak lagi.
0: Apa lagunya?
3: Lagu Al-Quran dan Koran.
0: Apa?
3: Al-Quran dan Koran.
0: Al-Quran dan Koran. Oke. Iya. Lagu siapa tuh, Bang?
3: Haji Roma Irama.
0: Oh, Roma Irama. Siap, Bang. Ditunggu, Bang. Salamnya buat siapa, Bang?
3: Untuk Ajeng.
0: Ajeng
3: untuk Mbak Piru.
0: Mm-mm.
3: Untuk Teh Anita. Untuk Teh Anita.
0: Yo.
3: Untuk Putra Pulau Kijang.
0: Yo.
3: Mbak Udin tadi.
0: Yo.
3: Dan Nadia. Untuk Tina. Untuk dan semua-semuanya langsung.
0: Iya, Bang.
3: Tak kecuali ya.
0: Iya, Bang.
3: Oh, untuk Kak Butet. Kak Butet belum.
0: Iya.
3: Untuk Bang Andri, terima kasih.
0: Ayo, sama-sama, Bang. Oh, langsung kabur, Benny, ya. Ah, oke lah. Mau kasih banyak ya, Bang Tarkam, ya. Selanjutnya ada siapa lagi nih, kita terima dulu di 0811 6707 9920. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
4: Selamat sore juga Dangdutan.
0: Dangdut adalah kita, Bang Amar.
4: Dangdutan kemana?
0: Di sini, bay, Bang. Nak kemana lagi, Bang?
4: Pero
0: tadi sudah masuk, dia sudah.
4: Humanita belum.
0: Mbak Anita belum ada. Kita tunggu Bella ya, masih kita terima 2 penelpon lagi, Bang.
4: Iya. Gimana kabarnya Mbak Andre?
0: Kabar aku.
4: Iya.
0: Alhamdulillah, agak tenggorokan agak keset ini.
4: Hah?
0: Agak kelat.
4: Oh, minum air putih hanya cukup gitu.
0: Oh, kalau air putih mah kita selalu ready lah, selalu siap di sini,
4: atau
0: Bang.
4: Wedang jahe
0: ntar malam.
4: Mantapnya tuh.
0: Woi.
4: Tongkongnya dilega.
0: Bang, ya. Abang lagi kerja tiba-tiba ngantuk, ngapain, Bang, biar hilang kantuknya, Bang?
4: Tidak lupa lagi kerja di tempat orang lain ya nggak bisa tidur lah.
0: Oke, iya, artinya
4: kalau seandainya kerja di tempat kita sendiri, kalau ngantuk ya tidur lah lagi.
0: Oke, itu kalau kita kerja ada proyek dewe gitu ya.
4: Iya.
0: Nah,
4: kalau tempat orang lain misalnya sananya kita mau tidur gimana ya? Nanti kita dipecat.
0: Betul. Jadi
4: susah juga kan mau tidur kan?
0: Betul. Jadi kayak mana cara ngilangin rasa kantuk tuh, Bang? Nah, kalau bisa Bang, kita kerja yang, dengan kita kerja dengan orang dak.
4: Iya.
0: Nah, tiba-tiba mata kita ngantuk nih anak. Ya, untuk ngusir rasa kantuk itu macam mana?
4: Di apa tuh? Hah? Cuci muka.
0: Cuci muka?
4: Iya.
0: Terus
4: dengan air lah.
0: Dengan air terus?
4: Ya, itu jadi enak lah tuh matanya.
0: Eh paling bang kalau cuci muka 5 menit bertahan non bang, udah ngantuk lagi dia. Ah, cuci muka lagi?
4: Ya kalau ada yang ada di dimakan ya dimakan.
0: Artinya?
4: Ya gitu. Tapi kalau kerja sama orang lain.
0: Oh
4: kalau
0: begitu.
4: Kalau kita sendiri ya setelah kita lah mau tidur ya tidur.
0: Oke, berarti cuma cuci iya. Cuma cuci muka tuh lah bang.
4: Iyalah.
0: Oh itu bisa menghilang mengusir rasa kantuk bang ya?
4: Iya, belum pernah. Belum pernah nyoba.
0: Aku?
4: Ya.
0: Belum pernah bang.
4: Kalau ngantuk kan cuci muka juga jadi segar juga lah tuh.
0: Oh gitu ya.
4: Iya. Ah. Kalau kita kerja sama orang lain kan?
0: Iya betul.
4: Gak mungkin lah kita mau tidur orang kerja kita tidur.
0: Iya bang, langsung lah kena surat pemecatan nanti.
4: Kalau kita sendiri ke kita punya kita sendiri lah, nggak apa-apa lah mau serah kita tidur.
0: Betul. Ya. Oke.
4: Ya. Kita serah kita nggak mau istirahat kapan aja boleh.
0: Iya, oke lah kalau begitu. Ya. Mau kasih banyak nih informasinya.
4: Iya.
0: Ah, abang mau lagu apa lagi nih bang?
4: Apa ya?
0: Apa tuh?
4: Cintaku satu toktil.
0: Hah?
4: Cintaku satu toktil. Dari Nini Carlina.
0: Cintaku?
4: Satu toktil.
0: Satu?
4: Toktil.
0: Apa tuh?
4: Toktil, toktil.
0: Toktil tuh apa?
4: Nggak tahu, Nini Carlina yang tahu.
0: Cintaku satu toktil.
4: Iya, Nini Carlina penyanyi pernah tuh di putar.
0: Nini Carlina.
4: Iya. Yeah.
0: Cintaku
4: ada.
0: Oh, sebentar lah aku
4: tapi
0: tengok.
4: Tapi hari salam lah ya.
0: Ah, boleh lah, boleh, boleh.
4: Salam buat Mbak Andra masih yang selalu iya. Buatnya Pak Rudi, Mbak Lamelih Mika Wadi juga Mbak Nanti Punama Wati, Pak Emanya Jam dari Kap Kabute. Yang barusan Bang Tarkam ya.
0: Yang barusan
4: Bang Tarkam.
0: Iya, betul.
4: Salam kena aja.
0: Ah.
4: Mbak Anita, Pina juga tanya Mbak Yani, Bu Yani, Bu Nenyati, Bu Nayasi juga, Aurel, Linta Prima, Nemusin, Ponya Pero juga, Pak Sawan, Mas Putra Belas, Mbak Muncir sendiri juga, Ponya Hanza Yusuf, Ida Nela, Mbak Lima, Mas Prima, Iza,
0: iyo.
4: Pak Armi, Putra ETM, Mbak Njur, Mbak Kandisya Krawinata juga, Topan, Bisa Berlin juga bukan tidak semuanya aja ada.
0: Iya, ada bang judulnya yang benar bang Cintaku Toktil.
4: Iya, pakai satu tuh.
0: Katik bang, satunya bang, cuma Cintaku iya. Toktil doang bang.
4: Kalau dianya ada Cintaku satu toktil.
0: Wah, oke siap, ditunggu ya.
4: Ini kalinya kan?
0: Betul sekali, pinter.
4: Ya, terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Ibu Farida Ampana. Halo, selamat sore, Pro Dangdut.
5: Halo,
0: iya.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Farida ya?
5: Iya, betul sekali. Aduh, keriting-keriting dari.
0: Alhamdulillah, sepertinya baru pertama sama aku di sini ya.
5: Alhamdulillah, ini sama siapa ya?
0: Ini dengan Andre di sini.
5: Oh Andre, Bang Andre, kayaknya udah berapa kali ya?
0: Belum pernah, kayaknya baru ini deh.
5: Oh iya?
0: Ma, iya.
5: Alhamdulillah bisa gabung sama Bang Andre.
0: Abang di mana? Abang, ibu di mana sih?
5: Dari Palu, dari Palu.
0: Oh Palu, di iya. Sulawesi ya?
5: Sulawesi Tengah.
0: Sulawesi Tengah, bagaimana cuacanya di sana, ibu?
5: Cuaca di cerah sekali.
0: Tidak.
5: Ini sudah sore di sini lagi 16 menit jam 18.
0: Oh, lebih cepat ya.
5: Iya, cuaca begitu cerah ya. 30 derajat lebih.
0: Oh, 30 derajat. Cukup-cukup hangat juga itu ya.
5: Wow, luar biasa.
0: Luar biasa. Di sana bagaimana Ibu kabut asapnya?
5: Atap jauh ya dari sini kan sekitaran kita itu ya, jangan kebakaran hutan kecuali di pelosok-pelosok itu yang ada.
0: Berarti aman.
5: Tadi semalam kota Palu hujan, tapi hujan lewat ya, kalau kata orang Palu hujan lewat berarti gerimis.
0: Oke, durasinya cukup lama?
5: Enggak lama.
0: Oh, sebentar aja Bu ya?
5: Bentar.
0: Oh, oke. Ya, mudah-mudahan segera diturunkan hujan kembali kita seluruh Indonesia ya.
5: Amin, amin. Ya. Bang Andri masih bisa ekos lagi ya?
0: Ih, boleh Bu. Pasti aku puterin, Ibu mau lagu apa ya?
5: Oh, dari Kaila.
0: Kaila?
5: Judulnya dari Kaila, judulnya itu pas sama cuaca ini, Puncak Gemilang.
0: Puncak?
5: Gumilang.
0: Iya,
5: Puncak Gemilang dari Kaila.
0: Oke, lagu dangdut itu ya?
5: Dangdut.
0: Oh, Puncak Gemilang. Silakan Ibu mau salam-salamnya buat siapa?
5: Salamnya tadi yang dari sisi berapa tadi ada si Bambang Tampan ya.
0: Oh.
5: Ada juga siapa tadi ya? Ada Kabutet, ada Pak Andi Muksin ya,
0: iya.
5: Pak Andi Jakrawinata, ada Pak Hamta Yusuf, Mang Ajung,
0: iya.
5: Ada Pak Ramlan ya, Pak Setiawan, Pak Rudi.
0: Iya.
5: Ada bukan Pak Setiawan ya, ada Tengku Ardiansa, ada Ajeng ya, ada Ayu di Masa, ada Pak Nasrun dari Palu.
0: Iya.
5: Terus tadi ada siapa lagi satu ibu itu yang gabung?
0: Yang mana?
5: Ada yang tadi.
0: Ibu Wati.
5: Ya Ibu Wati, terus ada lagi. Lupa.
0: Siapa
5: lagi tadi itu?
0: Mbak Vero tadi, ada Mak Iza.
5: Oh, Mbak Vero. Iya, Vero. Iya, selamat sehat ya. Kurang keladen untuk semua-semuanya dari Asam Tuzir, Kepisaban sampai Maroke. Selamat sehat, selamat
0: Buang
5: selalu. Untuk Bang Andri, dilanjut. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup jauh ya tamu kita sore hari ini ya. Silakan satu penelpon lagi deh sebelum kita akhiri. Untuk Prodangdut hari ini ada Mak Berlin ini. Halo Prodangdut, selamat sore. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam. Dari kita bikin Indonesia pada mau ini terakhir baru dapat.
0: Oh iya, berarti rezekinya emang di penghujung ini Bunda.
6: Ya, masih bisa lagu ke Bang Andre?
0: Bisa, pasti bisa diputerin lagunya.
6: Iya tuh, ini Dunia Milik Kita Berdua.
0: Lagu siapa itu?
6: Dari Musin Alata.
0: Dunia Milik Kita Berdua.
6: Iya.
0: Terus yang lain pada kemana?
6: Gak tahu. Pada
0: Dunia Milik Kita Berdua ya. Oke deh, yuk salamnya buat siapa nih Bunda maunya?
6: Ini adalah semua dalam dekat habis bang.
0: Yo.
6: Semua lah reporter pertama sampai terakhir tadi.
0: Oke.
6: Yang terakhir ya, yang barusan itu siapa tuh?
0: Yang mana?
6: Yang barusan turun?
0: Ibu Parida di Ampana, Palu.
6: Nah tadi Ibu Parida teman juga tuh di Tanjung sama di Ranai. Semuanya aja ya Bang Andre ya. Salam tanpa terkecuali buat Bang Andre, makasih.
0: Iyo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ganti-ganti. Sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 lagu yang masuk ya. Request ganti-ganti semuanya. Terima kasih banyak ya, kita terima lagi deh. Halo, selamat sore. Assalamualaikum. Prodangdut. Waalaikumsalam. Kenapa marah?
6: Enggak marah enggak.
0: Kesel ya? Iya. Sabar aja.
6: Keriting dari tadi.
0: Iya, sabar aja. Masih
6: sabar menunggu diri Bang Andre.
0: Terima kasih Mbak. Ini kita ada tema nih Mbak. Misalnya Mbak kan lagi ada kerjaan di dapur, tiba-tiba ngantuk. Nah itu untuk mengusir rasa kantuk, apa sih yang dilakukan?
6: Ya udah susu.
7: tidur aja, goler situ.
0: Tidur. Ya, ya itu kan kalau seandainya, seandainya kita kerja di rumah sendiri, kalau kerja ya. Di dengan orang.
7: Kalau dengan orang ya betul kata Bang Amar tadi. Kalau mau kerja dengan orang, misalnya kita tidur, terus yang lain nanti merasakan gak enak.
0: Nah, terus bagaimana caranya untuk menghilangkan rasa kantuk?
7: Ya udah makan aja nyemil begitu.
0: Bukannya tambah ngantuk?
7: Kagak.
0: Oh gitu. Kalau
7: kalau dengar musik tambah ngantuk bang deh.
0: Oh kalau kalau Mbak Anita dengar musik tambah ngantuk ya?
7: Iya tambah merem matanya.
0: Nah tapi kalau makan itu tidak.
7: Kagak.
0: Oh. Ya.
7: Nyemil aja apa aja di kenyot kerupuk lah, kerupuk lah yang enak.
0: Atau ngenyot deh, ngenyot.
7: Ngenyot
0: ini nih. Ingat enggak kalau kecil dulu ngenyot yang dikenyot apa?
7: Apa? Permen.
0: Enggak, kalau aku mah ngenyot jempol.
7: Oh, jempol.
0: Iya, jempolnya dikenyot. Kayak gitu.
7: Ya, jempolnya.
0: oh gitu ya. Kalau di rumah sendiri kalau ngantuk tetap tidur ya.
7: Ya tetap tidur lah walaupun kejep aja gitu, sakit teriak gitu, hilang ngantuknya udah lah gitu Bang Andre.
0: Itu kalau tidurnya kalau seandainya di rumah butuh waktu berapa lama tuh?
7: Udah lama sih kalau kita Bang Andre, yang penting udah hilang ngantuknya udah gitu.
0: Oh gitu ya.
7: Gak sampai kayak orang itu misalnya tidur durasinya dari jam segini sampai jam segini, enggak.
0: Oh ya pokoknya kantuknya hilang aja. Udah bangun gitu ya.
7: Ya, bangun udah gitu.
0: Oke lah, terima kasih nih informasinya Mbak Anita. Langsung aja lagunya apa Mbak?
7: Lagunya Balada Dangdut.
0: Balada?
7: Balada Dangdut.
0: Dari siapa tuh?
7: Dari siapa? Dari Trio Putar Langit kalau nggak salah.
0: Balada Dangdut.
7: Iya, yang ada Daya yang rame-rame tuh.
0: Oke. Yuk, salam aja ada deh. Ya? Buat siapa?
7: Salamnya buat Bang Andre aja lah pokoknya, sehat-sehat lah, selamat bertugas.
0: Siap, makasih. Nah,
7: pulangnya entar malam Bang Andre lagi ya?
0: Ya enggak, jam 8 aku pulang lah. Oh, kasih antar istriku diambil orang kalau aku enggak pulang, ya kan?
7: Ini takut ya.
0: Iyalah. Enggak ada yang gosokin baju nanti. Oke.
7: Pokoknya Pak Udin juga gabung Pak Udin sama Bang Andre.
0: Iya, oke.
7: Tapi udah ditutup sama Bang Andre, mau tutup pintu dianya.
0: Iya, masih ada waktu ini, masih bakal aku terima kalau ada yang mau nelpon lagi.
7: Bang Andre kan orangnya pengertian.
0: Iya, pastinya.
7: Cie. Kalau misalnya penyiar itu yang bikin kita apa, kita senang gitu loh.
0: Oh.
7: Yang gitu loh. Kan enak.
0: Oke, siap. Apa? Ya siap. Oke. Okay.
7: Pokoknya salam semuanya aja dari yang pertama sampai akhir tadi ya Bang Andre ya.
0: Yoi.
7: Oke, Bang Andre.
0: Yo.
7: Selamat bertugas ya, selalu sukses selalu bersama keluarga di rumah ya Bang ya.
0: Amin.
7: Ntar pulang hati-hati di jalan, jangan kemana-mana, langsung pulang ke rumah.
0: Iya.
7: Jangan kemana-mana.
0: Iya. Iya.
7: Jadi kalau begitu, terima kasih Bang Andre ya.
0: Iya, sama-sama.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, udah seperti orang tuaku aja nih. Pulang, ya kan mampir-mampir. Lanjut nih, ada Bang Ijal sebagai penuntas kita ya. Halo, selamat sore Bang Ijal.
8: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Baru nyampe rumah?
8: Oh, enggak, malah ini lagi OTW nih.
0: Mau kemana, Bang?
8: Ke simpang kawat.
0: Ngapain tuh?
8: Ada sedikit, apalah, urusan.
0: Wah, banyak loh, Kak. Macam mana ya?
8: Lokak keluar nih.
0: Lokak keluar.
8: Iya, besar keluar nih.
0: Aha, tapi masuknya besar juga tuh bang. Iya dah, amin ya.
8: Amin.
0: Alhamdulillah kalau gitu. Abang Ijal nih aktivitasnya kan banyak kan, dari pagi keluar kan?
8: Iya.
0: Nah itu biasanya mato terserang kantuk jam-jam berapa bang?
8: Kalau kantor tuh sekitar jam 10, jam 11, apalagi lagi sepi pembeli itu. Itu ngantuk itu.
0: Oh ngantuk ya kalau sepi pembeli ya?
8: Iya,
0: kalau
8: sepi ngantuk, apalagi tidak ada waktu kan ada yang dibungkus-bungkus, lagi tidak pegawai gitu.
0: Iya.
8: Penung bayar, itu ngantuk mana tuh.
0: Iyalah, jadi untuk ngilangi rasa kantuknya cuma anu tuh bang?
8: Itu jual radio, sore radio itu lah, seperti petai kan.
0: Dak tertidur tuh dengar musik besar-besar.
8: Kalau saya ini malah kalau radio hidup malah tak bisa tidur mato. Pikiran tu nak nelpon tu lah.
0: Oh gitu.
8: Kalau balik tu kan seharusnya istirahat kan. Kadang itu orang rumah malah balik kan langsung hidup radio. Kalau radio sudah hidup tu tak pula tak bisa tidur lah.
0: Ah.
8: Apalagi penasaran karena nak kepingin nak masuk.
0: Alhamdulillah. Berarti abang termasuk orang yang aktif gitu ya. Jadi ketika mendengarkan ada suara-suara itu matanya akan langsung terjaga gitu bang ya.
8: Iya betul.
0: Iya mantap. Yalah terima kasih nih informasinya. Abang mau lagu apa bang?
8: Lagunya dari Roma. Aduh sudah ada yang pesan ya.
0: Roma Irama. Aduh apa, tapi kalau abang mau gak apa-apa
8: dari,
0: bang.
8: Dari Rido be.
0: Apa tuh?
8: Let's happen together.
0: Wow. Rido Roma gitu bang ya.
8: Iya.
0: Ayolah kaget saya puteri bang ya.
8: Tak, terima kasih. Alhamdulillah sudah dikasih bonus nih dua enak ya.
0: Iya. Tinggal kita nikmati be lagu-lagunya ya.
8: Iyo, dari Kasampuda saya tadi ya sampai banyak sampai Simbang Kawat baru bisa masuk nih.
0: Alhamdulillah.
8: Ada juga rezekinya pokoknya.
0: Iyalah, let's have fun together. Oke, okay, siap bang.
8: Iyalah salamnya karena mau ditunggu-tunggu-tunggu salamnya buat semua belan ya.
0: Iya bang.
8: Dari A sampai Z yang belum masuk. Salam kompak belah.
0: Oke lah bang.
8: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kan. Hati-hati be di jalan yo buat ganti-ganti yang sedang monitor program 4 hari ini. Aduh ada satu lagi nih yang masuk kita terima aja lah kasihan banget nih ya. Halo.
9: Aku
0: nih apa? Nak makan?
9: Enggak.
0: Mati be, orang makan.
9: Nak mati.
0: Ngapa?

0: Di Tawon itu.
1: Yo Tawon,
0: Tawon.
1: Kan Tawon.
0: Iya Tawon, bukan pesawat. Pesawat lain. Kalau pesawat
1: ya,
0: nging.
1: Gitu. Lagunya ikutan Bunda Farida tadi ya.
0: Apa tuh lagunya ya?
1: Tadi sudah ngomong sama Bunda, tadi sudah telepon Bunda, aku masuk ikutan lagu Bundanya. Enggak boleh, enggak apa-apa.
0: Oh iya. Ya tapi aku mau tanya nih.
1: Kami sama Bunda Farida.
0: Mbak Ajeng.
1: Non.
0: Aku mau tanya. Kalau lagi di sekolah.
1: Kalau ngantuk makin parah.
0: Nah iya, kalau lagi di sekolah kan tiba-tiba ngantuk. Nah
1: tidak
0: itu.
1: Tidak pernah ngantuk lah, insya Allah lah, makan gula-gula kan, jadi tidak ngantuk. Ah. Kalau ngantuk keluar ke kantin makan tewan, apa makan soto yang pedas, nah meleleh lah gitu.
0: Oh aku kira tadi keluar ngadap tiang bendera, hormat bendera, panas-panas terik tuh ha.
1: Tidak lah ke kantin lah cuy.
0: Iya, ada duit dah.
1: Ada duit utang.
0: Ah iya. Ini kayaknya preman di sekolah nih kayaknya nih.
1: Kayaknya tinggal nek FB yang turun bayar yang ngomong nih.
0: Ah, aman. Tinggal kirim bae itu nanti tuh ya.
1: Tenang aja, ntar aku kirim.
0: Barcode-nya kirim nanti biar kita bayar. Tenang aja.
1: Oh, kayak yang di rumah tinggal sama Sandrena.
0: Apa emangnya?
1: Makal dia.
0: Iya. Iya. Ah, ada lagi enggak nih yang mau disalamin nih?
1: Kita diladeni bercanda Mas Andrea.
0: Iya. Ini sudah mau habis waktunya, masih ada yang
1: udah
0: mau diladenin.
1: Udah kalau Bapak semuanya tadi buat Kapero sama Bunda Farida aja ya.
0: Oke lah.
1: Bang, hati-hati. Pakai masker.
0: Iya.
1: Ntar Mas pulang hati-hati, jaga mata, jaga hati.
0: Aduh mudah-mudahan
1: tapi jalannya lewat tengah aja.
0: Aduh mudah-mudahan istriku gak denger lah di rumah nih. Aduh kacau dah.
1: Makasih temiku.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih banyak deh buat ganti-ganti yang sudah masuk ya. Oh aduh Kak Butet, satu lagi deh bolehlah ngelengkapin 14 penelpon hari ini ya. Halo selamat sore. Waalaikumsalam kakak. Iya, kayak mana ya? Banyak yang nelpon, Kak.
1: Iya, kakak sampai kayak gini. Terima nggak ya? Kakak minta lagu lah.
0: Iya, habis ini nggak terima lagi nih ya?
1: Iya.
0: Kak. Tapi kalau nanya sama kakak ini, aku tahu udah jawabannya. Pasti gapa? Tidur sih. Kalau tiba-tiba ngantuk tuh ngapain, Kak? Ngusir ngantuknya. Kakak. Iya, tidur lah pasti.
1: Tidur aja.
0: Iya, dari usia mah kelihatan.
1: Tidur. Kalau pekerjaan orang nyerah kakak tidur juga.
0: Tidur berapa lama kak?
1: Enggak, paling cuma tidur ayam aja.
0: Tidur di kandang ayam?
1: Ayam.
0: Iya maksudnya di kandang paling ayam?
1: 15 menit, 20 menit kayak gitu.
0: Bisa tidur di kandang ayam?
1: Ya Allah bukan di kandang ayam, tidur ayam.
0: Oh iya, ya ngerjain orang tua mah.
1: Iya.
0: Apa nih apa? Lagunya?
1: Lagunya Ku Tak Berdaya.
0: Tak Berdaya.
1: Ada?
0: Tak Berdaya judulnya.
1: Iya.
0: Bukan Ku Tak Berdaya.
1: Jadi apa?
0: Tak Berdaya.
1: Tak Berdaya memang itulah.
0: Iya, tadi Ku Tak.
1: Sama semuanya Andrea, nanti waktunya habis.
0: Oke, memang udah habis kok.
1: Iya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah, kalau begitu ya. Terima kasih ini sekali lagi buat ganti-ganti yang sudah nelfon ke 0811 6707 9920. Mohon maaf kalau ada canda-candaan yang kurang berkenan di telinga para pendengar. Sore hari ini semuanya kita hanya ingin menciptakan suasana jauh lebih hidup, jauh lebih bergembira kita bersama. Karena bergembira adalah salah satu obat biar kita tetap sehat. Ya kita simak aja. Untuk ini yang pertama ada Bunga-Bunga Cinta.

0: Randy. Aku dengar kamu mau ke luar negeri ya. Jalan-jalan ya.
1: Iya atuh. Bukan jalan-jalan tapi namanya. Tapi jadi duta budaya Indonesia.
0: Wah, hebat kamu. Emang kamu mau main apa? Gitar, drum, apa piano?
1: Bukan. Salah semuanya. Aku main musik karawitan.
0: Hah? Karawitan? Apaan tuh?
1: Karawitan itu musik gamelan. Hah? Dan musik-musik etnis lainnya yang ada di Indonesia. Kalau aku nanti main musik gamelan. Aku bagian nabuh kendang sebagai pengatur irama nih, yuk.
0: Wah, hebat ya kamu. Ternyata dengan mempelajari musik daerah, kamu bisa jadi duta budaya ke luar negeri.
1: Ah, kamu juga bisa kok. Hah? Yang penting mau belajar.
2: Tuh kan, pasti bangga kalau berprestasi. Saatnya menjadikan prestasi sebagai kebanggaan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: Semoga masih banyak yang merasa mempunyai, setidaknya masih hafal dengan Pancasila.
4: Pancasila, 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Sudahkah Pancasila kita pahami? Ataukah hanya sebagai simbol saja? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
5: Masih bersama kami, Perempat LRI, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

0: Wah, dia online lagi nih. Asik. Ketemuan ya? Oke. Kapan? Hah? Besok jam 3 sore di taman. Sip deh. See you ya.
1: Korban-korban Facebook inilah diculik lalu diperkosa.
0: Anak kita, Pak. Anak kita.
2: Sabar.
0: Sabar.
3: Sindikat prostitusi dengan menggunakan Facebook.
4: Haruskah situs jejaring sosial yang disalahkan?
5: Aku tertipu. Di masyarakat, jangan aku dikucilin. Karena aku akrab ganja, putau. Karena tertipu ekstasi, sabu-sabu. Beri aku kasih sayang. Aku bertobat, sehabis-habisnya tobat.
6: Apapun jenisnya narkoba, tetap barang haram yang harus diwaspadai dan dijauhi. Hidupmu jauh lebih berarti tanpa narkoba. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.
7: Pro 4, 99,2 FM.

Saya, Laksma TNI Dr. M. Faisal, selaku Direktur Bela Negara, Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Bela negara adalah hak dan kewajiban setiap warga negara. Bela negara bukan wajib militer. Belajar dengan baik dan berprestasi di sekolah adalah salah satu bentuk bela negara. Bekerja dengan baik pada profesinya juga bela negara. Hidup tertib, disiplin, taat aturan, bahkan bicara baik itu juga bela negara. Karena bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada tanah air dengan berbuat yang terbaik untuk kepentingan bangsa dan negara. Salam bela negara. Ayo bela Indonesiaku. Indonesia rumah

0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini deh kembaliannya.
2: Makasih pak.
3: Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan.
2: Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya dek.
4: Kamu kan ngambilnya 5.
3: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor? Kayak nggak ada cita-cita lain aja. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
5: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM. Suara kreativitas.
6: Pro 4 FM 99,2 MHz.

0: baca buku apa, Cin? Asik banget nih.
1: Ah, kamu, Del. Nih, lagi baca buku. Besok kan kita ujian.
0: Ujian? Oh iya ya, ujian sejarah. Jam pertama lagi, males banget. Mau baca buku sejarah lagi, kalau boleh enakan shopping nih.
1: Kelakuan lo, Del. Baca aja males. Gimana mau pinter?
2: Buku adalah jendela dunia yang bermakna pentingnya aktivitas membaca bagi kemajuan sebuah peradaban. Sebuah realita bahwa tradisi membaca di kalangan masyarakat Indonesia sampai saat ini masih sangat rendah.
3: Raihlah dunia dengan membaca, membaca, dan membaca. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.
4: Hidup ini ada akhirnya, tapi jangan akhiri hidup ini dengan narkoba.
2: Hidupmu akan sehat dan jauh lebih berarti tanpa narkoba.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.
5: Ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara, destinasi kebanggaan Nusantara, dan ragam kebanggaan Nusantara, hanya di Pro4 RRI.

0: Ntar malam makan di luar yuk. Mama mau ngajak temen-temen. Mama kan dapat arisan.
1: Jangan, Ma. Ada acara bagus di TV. Malam minggu saja makan di luarnya.
0: Ya udah, makan malamnya di rumah saja sambil nonton TV rame-rame. Jam 7 ya?
1: Nah, itu bagus. Setuju.
2: Jangan, Rani mau belajar.
0: Belajar ya belajar aja. Di kamar sendirian.
2: Ih, Mama. Lihat nih rapot Rani.
0: Hah? Gimana sih kamu? Nilai kamu kok jelek semua?
3: Sudahkah Anda menerapkan jam belajar di keluarga Anda? Jam 7 sampai jam 9 malam adalah jam belajar untuk anak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Inilah kisah si koboi pada suatu malam minggu.
5: Sebutkan keperluan Anda.
6: Saya mau apel sama anak om.
5: Masukkan password.
6: Selamanya aku mencintaimu.
5: Masuk.
4: Malam minggu berikutnya.
5: Sebutkan keperluan Anda.
6: Saya mau apel sama anak om.
5: Masukkan password.
6: Selamanya aku mencintaimu.
7: Aduh. Aduh. Aduh.
2: Aduh. Aduh. Passwordnya udah diganti.
7: Aduh. Passwordnya apa?
2: Kuliah lebih cepat, nikah lebih cepat.
8: Cepat bereskan kuliahmu kawan. Jangan buang waktumu, jangan buang uang kamu.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
9: Channel ini bisa didengarkan dengan kualitas audio lebih baik. Download aplikasi RRI Playgo di smartphone. RRI Playgo, satu aplikasi untuk mendengarkan RRI se-Indonesia. Siaran luar negeri, saluran musik Channel 5. Menyaksikan siaran RRI yang divisualkan, RRI Net, informasi terakurat RRI Online, RRI 30 Detik, RRI Max, Beyond, dan Editorial Pro 3. Selamat datang di era digital RRI. Kini, mendengar, menonton, dan membaca berita cukup di satu aplikasi. RRI Playgo.

0: Tau tiang niki sangat solah gati meton. Masyarakat neramah dan pada rajin begawean. Sila pelogo datang jok tau tiang niki.
1: Daerah kami Balong Bening, masyarakat seroga sereya. Kami tadi kena tang siala kuta.
2: Nami do meteki rocaha malak bora sorodana mabusi ronggawo ededu rasa nambojo dompu.
3: Perbedaan kami semangat persatuan kita.
4: Perbedaan ibarat pelangi yang hadirkan keindahan. Keberagaman adalah modal dan kekuatan besar bagi indahnya kebersamaan bangsa. Jalin persatuan, remaja Indonesia kuat dan jaya.
5: Di suatu hari, di negeri dongeng dikisahkan putri raja mengumpulkan ternak peliharaannya untuk melaksanakan kerja disiplin.
6: Mulai saat ini kita akan melaksanakan kerja disiplin tepat waktu. Saya minta kalian kompak kerja bersama-sama membangunkan Tuan Putri di waktu subuh tepat pada waktunya.
5: Keesokan harinya, Putri Raja mengumpulkan ternak peliharaannya kembali. Yang sebelumnya, Putri Raja berharap kiranya ternak peliharaannya kompak bersama untuk membangunkan sang putri tepat pada waktunya.
6: Kalian sudah diperintahkan melaksanakan kerja disiplin, tapi tidak bisa untuk kerja bersama-sama. Hanya ada satu teman kalian yang disiplin waktu membangunkan Tuan Putri tiap subuh hari. Siapakah di antara kalian? Nah, itulah teman kalian. Rompat FM.

Ya, ganti-ganti satu single ya, Balada Dangdut, mengantarkan kita ke menit 50 dari formasi 17. Saatnya kita akan bergabung bersama program 1 RRI Jambi untuk mendengarkan lagu-lagu bernuansa religius, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, tahrim, beduk serta azan maghrib untuk wilayah Jambi dan sekitarnya.

0: Baik, pendengar di mana saja Anda berada, terima kasih Anda yang tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jambi ya. Dan pendengar, saya ajak Anda untuk mengikuti pengajian serta tahrim dan tanda waktu beduk azam sholat maghrib untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya ya. Untuk itu pendengar, jangan kemana-mana, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jambi ya. Kita ikuti pengajian Al-Quran.
1: A'udzubillah.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Ketika aku diponis dan dijebloskan ke penjara karena korupsi, situasi di penjara saat ini sangat menyayat hati. Tempat yang menyeramkan, pengap dan penuh sesak oleh para narapidana. Aku terlalu serakah. Aku menyalahi sumpah jabatanku. Akibat korupsi keluargaku berantakan. Korupsi yang menghina aku. Masa depanku suram. Bagaimana kehidupan anak-anakku ke depan? Korupsi yang membuat semuanya berantakan begini. Aku benci korupsi. Aku menyesal. Aku menyesal.
3: Aduh, bau asap.
4: Maaf Pak, kena batuk ya?
3: Ruangan ini bau tembakau. Ini ada yang barusan merokok.
4: Pak, kok bisa tahu ada yang barusan merokok di ruangan ini?
5: Iyalah, sekalipun asapnya nggak kelihatan lagi, tapi masih meninggalkan aroma yang sangat membahayakan pada orang yang tidak merokok.
3: Benar, yang tidak merokok aja bisa berbahaya jika menghirup asapnya. Apalagi yang merokok.
6: Waduh Pak, kalau perokok seperti saya, berarti nikotinnya sudah banyak dong.
5: Nah, ketahuan kamu yang merokok ya?
6: Bukan.
5: Makanya, asapnya jangan dihembus sembarangan. Hargai dong orang-orang di sekitarnya yang tidak merokok.
4: Bro, kalau merokok, ditelan aja asapnya.
3: Asap rokok berbahaya bagi kesehatan.
7: Pro 4 FM,

0: Tangkai mawar karena melihat wajahnya yang jelek, si pangeran menolongnya wanita itu mengingatkannya agar tidak
1: baca buku, banyak tahu. Buku adalah jendela dunia. Mau pintar? Baca buku.
2: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Yeay, klub gue menang. Rasain lu, makanya pilih klub tuh yang bagusan dikit dong.
4: Ah, baru juga sekali menang, sombong banget lu.
3: Bodoh amat, yang penting klub gue menang.
4: Udah, baru juga satu kali. Emang lu mau ngapa? Hah? Mau ngapa lu, mentang-mentang menang?
3: Pak, ayolah kayak gitu, ayolah.
5: Beda pilihan? Boleh. Terlalu fanatik? Jangan. Apalagi kalau sampai emosi. Kalau emosi, terbukti banyakkan ruginya kan?
6: Masih bersama kami, Perempat LRI, Ensiklopedia Budaya ke Indonesia.

0: Hey, perkenalkan, saya Bang Tikor, Abang Anti Korupsi. Saya ditugaskan untuk memberantas segala tindak korupsi, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Bang Tikor datang, korupsi hilang.
1: Je, ada bos perusahaan sebelah minta bikinin event 17 Agustus. Duitnya 10 juta, lo olah ya.
2: Wits, bisa nih dimainin dulu. Handphone baru lagi.
0: Hey, itu korupsi.
3: Wah, komputer sayang banget nih gak kepake. Lagian orang-orang kantor juga pada tua, pasti gak ngerti dengan teknologi canggih kayak gini. Gue bawa pulang aja deh.
4: Eh, mau kemana? Korupsi nih.
5: Duh, lama banget jam 5. Udah ada janji menonton sama si baby. Mumpung gak ada bos, cabut dulu lah.
6: Eits, itu namanya korupsi.
0: Ayo, bantu Bang Tikor jadi bagian pasukan anti korupsi. Ingat, Bang Tikor datang, korupsi hilang.

0: Berbagi pada sesama tidak akan membuat kita miskin.
1: Cuy, mata air cuy.
2: Ayo, Kuy Bro, minum sepuasnya kita nih.

99,2 FM program 4 RRI Jambi akan diganti untuk informasi cuaca, perakiraan cuaca dan juga hotspot Provinsi Jambi pada hari ini. Selasa 8 September 2026 pada pagi hari secara umum cuaca cerah berawan dan udara kabur. Sementara itu untuk siang dan sore hari secara umum diperkirakan cerah berawan dan udara kabur. Sementara itu untuk peringatan dini nihil dengan suhu udara di angka 21 sampai dengan 34 derajat Celcius, kelembapan udara 50 sampai dengan 90%. Sementara itu untuk arah angin bergerak dari tenggara ke selatan dengan kecepatan 8 sampai dengan 34 km per jam. Perakiraan gelombang laut, perakiraan tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Peringatan dini gelombang laut nil, titik panas atau hotspot tanggal 8 September 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 23.00 waktu Indonesia Barat terdapat 208 titik panas yang tersebar di wilayah Kabupaten Batanghari sebanyak 104 titik panas, Kabupaten Bungo 2 titik panas, Kabupaten Kerinci 2 titik panas, Kabupaten Merangin 2 titik panas, Kabupaten Muara Jambi 7 titik panas, Kabupaten Serolangun 23 titik panas, Kabupaten Tanjab Barat 31 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Timur 3 titik panas, Kabupaten Tebo 34 titik panas, dan Kota Jambi nihil titik panas.

0: Ya Allah, Pak. Mbok ya jangan merokok terus. Ini anak kita sesak nafas loh.
1: Piye toh, Bu? Masa gara-gara Bapak merokok? Ya wis, kalau begitu, ayo kita ke dokter.
2: Pak, Bu, ini anaknya terkena infeksi saluran pernapasan. Karena anak ibu perokok pasif.
0: Tuh kan, Bapak, kalau dikasih tahu ngeyel sih.
3: Bahaya merokok bukan hanya untuk perokok aktif, tapi juga perokok pasif. Stop merokok, sayangi diri sendiri dan keluarga Anda.
4: Hutan kota Muhammad Sabki, Kota Jambi, seluas 11 hektar yang dikelola Dinas Lingkungan Hidup melalui UPTD Taman Hutan Kota, sehingga bersama ruang terbuka hijau lainnya menjadi suatu sistem yang ada di Kota Jambi. Kepala UPTD Taman Hutan Kota Muhammad Sabki, Kota Jambi, M. Fauzi, mengatakan keberadaan Taman Hutan Kota merupakan potensi serta fungsi selain menjadi tempat pariwisata outdoor di Kota Jambi yang multifungsi sebagai tempat wisata alam, olahraga, perkemahan, outbound, pendidikan dan penelitian, pelestarian plasma nutfah, pengawetan keanekaragaman serta jenis tumbuhan dan satwa, serta ekosistem budidaya hasil hutan, kayu dan berbagai tanaman.
5: Ya, potensi yang kita miliki adalah kita memiliki ragam jenis tanaman yang ada di sini, juga ada beberapa satwa. Yang mana intinya di sini merupakan sebagai tempat fungsi keanekaragaman hayati, pelestarian plasma nutfah, tempat edukasi, juga merupakan sumber PAD bagi Kota Jambi.
4: M. Fosi menjelaskan Taman Hutan Kota M. Sabki tersedia berbagai fasilitas permainan dan terapi. Disebutkannya seperti di masa pandemi COVID-19 menyediakan jalur khusus pengendara mountain bike bagi pengendara sepeda gunung. Trek sepeda yang berdasarkan tingginya antusias masyarakat untuk bersepeda. Proses pembangunan ini tidak merusak dan menyesuaikan kondisi alam, sehingga masyarakat yang bersepeda akan merasakan sensasi menempuh hutan walaupun di tengah kota yang menurutnya belum lama ini telah digelar mountain bike XC Open.
5: Yang jelas orang melakukan family gathering, baik pun dari acara kantor maupun kedinasan, juga dari sekolah-sekolah magang di sini, juga ada seperti kegiatan pelatihan-pelatihan. Kita buat di sini ada juga jaringan berupa jalan ini, jalan untuk orang jogging pagi, ada jogging tracknya, ada terapi ikan, juga ada yang baru kita laksanakan di Kota Jambi adalah MTB XC Open, memanfaatkan kondisi-kondisi alam menjadi lokasi venue-nya MTB.
4: Selain itu, Taman Hutan Kota M. Sabki menjadi salah satu favorit tempat wisata keluarga dalam kota. Hingga wisata ilmiah bisa menjadi tempat edukasi dengan harga tiketnya yang sangat terjangkau bagi semua kalangan. Sesuai peraturan daerah Kota Jambi nomor 12 tahun 2009 tentang retribusi Taman Hutan Kota Muhammad Sabki, yaitu anak-anak Rp3.000 dan orang dewasa Rp5.000 per orang, sehingga hutan Kota Jambi menjadi sumber pendapatan asli daerah bagi Kota Jambi.
5: Nah, saya kan kita tahu bahwa Jambi ini tidak banyak memiliki tempat wisata, Pak ya. Dengan datang ke sini dengan wisata yang sangat murah karena ini milik pemerintah Kota Jambi, dalam tanda kutip ya subsidi lah Pak dari pemerintah. Dengan harga 5.000 dewasa dan anak-anak 3.000, saya rasa tempat wisata yang sangat terjangkau lah.
4: Kembali dijelaskan MVOC, untuk perencanaan ruang terbuka hijau diperlukan agar fungsi-fungsi ruang terbuka selain fungsi ekologis dapat berjalan secara optimal dan berperan sebagai penyerap emisi karbon yang berada dalam atmosfer bumi, mengembalikan radiasi matahari ke bumi, dan tanaman memiliki fungsi menyerap emisi karbon serta sebagai penyumbang O2 yang sehat, mengingat hutan kota masih memiliki ratusan hingga ribuan dan tanaman pohon besar sebagai penyerap CO2 dari polusi kota.
5: Jelas fungsi hutan kota ini memiliki fungsi sebagai penangkap karbon ya, karbon monoksida yang ada di Kota Jambi adanya di sini, dan ini juga merupakan penghasil oksigen bagi masyarakat Kota Jambi. Dia jadi sebagai penyangga, sebagai memiliki fungsi yang sangat penting bagi Kota Jambi, di mana tutupan lahan di sini sangat tinggi sehingga molutan-molutan atau partikel-partikel yang bersifat negatif mampu ditangkap di daerah di oleh hutan ini.
4: Untuk diketahui lebih jelas, kawasan hutan perkotaan mempunyai fungsi dan manfaat signifikan dalam kehidupan manusia yang tinggal di daerah urban, terutama sebagai keseimbangan ekologis masyarakat dalam berbagai aspek seperti kebersihan udara, ketersediaan air tanah, pelindungan terik matahari, kehidupan satwa dalam kota, dan sebagai wahana rekreasi.

99,2 FM program 4 RRI Jambi ya. Ganti-ganti penggunaan AC yang terus menerus ternyata dapat membuat konsumsi listrik itu meningkat, terutama jika suhu diatur terlalu rendah. Namun dengan beberapa kebiasaan sederhana, AC tetap bisa digunakan dengan nyaman ya, tanpa membuat tagihan listrik membengkak. Yang pertama, hindari mengatur suhu AC terlalu rendah seperti 16 sampai dengan 18 derajat Celcius. Semakin rendah suhu yang dipilih, maka semakin berat kerja kompresor. Suhu sekitar 24 sampai dengan 26 derajat Celcius umumnya sudah cukup nyaman untuk aktivitas di dalam ruangan. Yang berikutnya, jika AC digunakan ketika tidur, manfaatkan fitur timer agar AC mati secara otomatis setelah beberapa jam. Cara ini dapat menghindari AC menyala sepanjang malam ketika ruangan sebenarnya sudah cukup nyaman. Itu ya, gunakan fitur timer. Dan yang ketiga, filter yang kotor tentu membuat aliran udara terhambat sehingga AC harus bekerja lebih keras. Bersihkan filter secara berkala, terutama jika AC digunakan setiap hari. Yang berikutnya, pastikan pintu dan jendela tertutup ketika AC menyala. Udara dingin yang keluar melalui celah itu akan membuat AC bekerja lebih lama untuk mencapai suhu yang diinginkan. Membuka pintu berulang kali membuat udara panas dari luar masuk, akibatnya suhu ruangan naik dan AC kembali bekerja lebih keras. Gunakan juga mode cool untuk mendinginkan ruangan dan mode sleep ketika tidur jika tersedia ya. Pada beberapa AC, mode hemat atau eco juga dapat membantu mengurangi konsumsi energi. AC yang tidak terawat tentu dapat mengalami penurunan kinerja. Pemeriksaan dan perawatan berkala tentu juga akan membantu menjaga AC tetap bekerja secara efisien. Jika suhu ruangan sudah cukup sejuk, kipas angin dapat membantu menyebarkan udara dingin. Dengan begitu, AC tidak harus bekerja terlalu keras untuk membuat seluruh ruangan terasa nyaman. Matikan lampu yang tidak diperlukan dan jauhkan peralatan elektronik yang menghasilkan panas dari ruangan ber-AC. Semakin rendah panas di dalam ruangan, semakin ringan kerja AC. Dan yang terakhir, AC yang terlalu kecil untuk ruangan akan bekerja terus-menerus dan belum tentu cepat dingin. Tapi sebaliknya, AC yang sesuai kapasitas ruangan dapat bekerja lebih efisien. Hemat listrik saat menggunakan AC tidak berarti harus mematikan AC terus-menerus ya. Kuncinya adalah mengatur suhu secara wajar, menjaga kebersihan AC, menggunakan timer atau mode hemat, serta memastikan ruangan tidak mudah kehilangan udara dingin.

0: Selamat pagi, Pak. Bapak memanggil saya.
1: Selamat pagi juga, Hen. Oh iya, ada yang mau Bapak bicarakan sama Hen. Penting ini.
0: Oh, baik, Pak.
1: Begini, kamu kan bendahara di kantor ini. Jadi, saya ingin kamu bisa bantu Bapak sekarang.
0: Oh, gitu, Pak. Apa kira-kira yang bisa saya bantu, Pak?
1: Maaf, Hen. Tapi ini rahasia kita ya. Jangan sampai ada karyawan lain yang tahu.
0: Oke, siap, Pak. Siap.
1: Begini, Bapak ini berencana mau pakai uang kantor dulu, sekitar 25 juta lah. Nanti Bapak minta tolong, kamu buatin kwitansinya, kamu atur saja supaya uang ini terlihat seperti dikeluarkan oleh kantor. Kamu paham lah kan maksud saya?
0: Maaf, Pak. Kalau untuk yang seperti ini, saya terpaksa menolak perintah Bapak. Demi kebaikan Bapak juga loh, dan tentunya demi kebaikan kita semua. Saya tidak bisa menurutinya, Pak. Jauhi budaya korupsi. Di pundak pemimpin yang bebas korupsi, disitulah masa depan negeri.

Sejak puluhan ribu tahun lalu, kawasan ini adalah tempat pemandian Belanda. Tempat ini seakan menjadi sebuah fase di tengah udara dingin yang menusuk tulang. Suhu air yang mencapai 80 derajat Celcius ini membuat siapapun yang datang tidak bisa leluasa untuk berendam. Sumber air panas ini sangat cocok untuk melepas penat dan mengobati rasa dingin yang menyerang. Ada beberapa sumber air panas yang ada di kaki Gunung Kerinci Jambi. Keberadaan air panas Semurup ini memang tergolong unik, karena letaknya yang berada di dataran tinggi, yang menjadi salah satu wisata andalan Kabupaten Kerinci, dan hal ini pun mampu menarik minat pengunjung, bahkan

0: itu hari ya, libur, libur sekolah, ha? Hari Minggu aja. Kalau hari biasa kurang.
1: Habis Covid mulai kapan lagi itu, Pak? Habis Covid kemarin
0: itu? Ya? Covid kemarin itu ada dua kali itu. Tutup, buka, tutup, buka. Nah, yang trip ini tuh lama juga buka.
1: Buka dari jam berapa?
0: Dari jam 6 sampai jam 6 sore. 6 pagi sampai jam 6.
1: Masuk tiket?
0: Tiket kalau hari biasa 6.000 anak-anak dewasa, anak-anak 4.000. Kalau hari libur 10.000 dewasa, anak-anak 5.000.
1: Dalam sehari berapa?
0: Dalam sehari itu kalau hari biasa itu 10 sampai 50 orang. Itu paling ramai itu 50 orang. Kalau hari Minggu itu kadang 100 orang.
1: Tidak termasuk parkir kan?
0: Tidak. Tapi tidak tentu pendapatan itu tidak tentu, kadang pernah Minggu sepi.
1: Tergantung.
0: Nah, tergantung pengunjung. Musim

0: Tapi kalau libur sekolah, lebaran.
1: Terletak pada Desa Batu Air Hangat, Kecamatan Air Hangat, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Jika hendak bertolak ke sumber air panas ini, maka harus menempuh jarak kurang lebih 12 km dari sungai penuh. Jaraknya memang cukup dekat dan bisa ditempuh dengan menggunakan kendaraan pribadi.
2: Berapa harga telur nih, Mak?
3: 3.000.
2: 3.000?
3: Iya.
2: Oh, satuan?
3: Apa?
2: Satuan?
3: Iya, satuan 3.000. 10, 30.000.
2: Oh.
3: Kami beli uang antak ini 2,5. 500.
2: Ngambil di dosen mana?
3: Iya, Haji Rawang mau. Kami ngambil.
4: Mak ini banyak juga ada gelang ada gelang tanah
3: anak. Gelang gelang anu ada. Oh, gelang bayi ada.
4: Oh, gelang bayi.
3: Gelang bayi sudah nawar. Banyak orang beli ha. Gelang bayi tangkan.
4: Apa itu? Apa itu?
3: Ha, gelang bayi ya, gelang pelesit.
4: Untuk apa?
3: Lahir anak pasang.
4: Untuk apa?
3: Untuk orang tua. Wadah abjo.
1: Sesampainya di sana, Anda juga bisa mencoba merebus telur dan juga pisang pada sumber air panas ini. Tak perlu menunggu lama, telur pun akan siap disantap. Ditemani suasana pedesaan yang masih asri, terasa sangat nikmat saat menyantapnya, dikala perut kering.

Iya, ganti-ganti ketika menikmati buah semangka, bagian yang biasanya menjadi perhatian hanya daging buahnya. Biji semangka justru sering langsung dibuang karena dianggap tidak memiliki manfaat ya. Padahal biji semangka dapat dimanfaatkan dan di beberapa daerah bahkan diolah menjadi makanan. Biji semangka yang sudah dipisahkan dapat dicuci dan dikeringkan terlebih dahulu. Setelah itu, bijinya bisa dipanggang atau disangrai hingga renyah. Rasanya cenderung gurih dan teksturnya mirip ya seperti camilan biji-bijian lainnya. Biji semangka juga mengandung protein, lemak, serat, serta sejumlah mineral. Namun kandungan tersebut tidak berarti biji semangka dapat menggantikan sumber protein utama dalam makanan. Konsumsinya tetap perlu dalam jumlah yang wajar. Selain dimakan langsung, biji semangka yang telah dikeringkan juga dapat ditambahkan ke dalam campuran granola, salad, ataupun makanan lainnya ya. Pengolahannya juga menjadi camilan bisa menjadi salah satu cara untuk mengurangi bagian buah yang terbuang. Menariknya, pemanfaatan biji buah menunjukkan bahwa bahan yang selama ini dianggap sebagai limbah dapur ternyata masih memiliki nilai guna ya. Dengan pengolahan yang tepat, biji semangka dapat menjadi alternatif cemilan sederhana dengan tekstur yang unik. Jadi ganti-ganti, lain kali ketika menikmati buah semangka, jangan buru-buru menganggap semua bijinya sebagai sampah ya. Karena biji kecil tersebut masih bisa diolah menjadi cemilan yang renyah dan juga menarik.

Sesungguhnya seluruh amal itu tergantung kepada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai niatnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, tiada beranak dan tiada pula diperanakan, dan tiada seorang pun yang setara bersekutu dengannya.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: rri.co.id. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bullying dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai penindasan, merupakan bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain, dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying dikelompokkan dalam beberapa kategori, diantaranya kontak fisik langsung, kontak verbal langsung, kontak non-verbal langsung, kontak non-verbal tidak langsung, cyberbullying, dan pelecehan seksual.

Ya, ganti-ganti tidur yang cukup dan berkualitas tentu sangat penting ya untuk menjaga kebugaran tubuh, konsentrasi, suasana hati, serta membantu tubuh untuk melakukan proses pemulihan setelah beraktivitas seharian. Namun kebiasaan tidur terlalu larut sering membuat seseorang sulit bangun pagi dan merasa kurang segar saat memulai aktivitas. Agar dapat tidur malam lebih awal, diperlukan kebiasaan yang dilakukan secara konsisten. Ada beberapa tips yang bisa dicoba nih ya. Yang pertama adalah biasakan tidur dengan dan juga bangun pada waktu yang relatif sama setiap hari, termasuk saat akhir pekan. Jadwal yang teratur membantu tubuh itu membentuk ritme tidur sehingga rasa kantuk lebih mudah muncul pada malam hari. Yang kedua, penggunaan ponsel, tablet, komputer, atau menonton televisi menjelang tidur dapat membuat seseorang terus terjaga. Cobalah mengurangi penggunaan gadget sekitar 30-60 menit sebelum waktu tidur dan menggantinya dengan aktivitas yang lebih menenangkan.

0: buku baru lagi ya, Ma?
1: Iya, sayang.
0: Hari gini Mama masih aja beli buku. Di HP kan segalanya ada, Ma.
1: Buku itu jendela ilmu, Nak. Tidak berdampak negatif bagi kesehatan kita.
0: HP malah gudangnya, Ma.
1: Terlalu lama bermain HP berbahaya. Kesehatan matamu bisa terganggu. Belum lagi radiasi yang ditimbulkan tidak sehat bagi tubuh.
0: Ya juga sih, Ma.
1: Membaca buku dapat mengembangkan kecerdasan, membina watak, dan bahkan mengubah dunia.

Ya, ganti-ganti kita semua tahu ya kalau kafein itu bisa membuat tubuh lebih sulit untuk mengantuk. Kalau ingin tidur lebih awal, batasi minum kopi. Teh berkafein, minuman energi, dan minuman berkafein lainnya terutama pada sore hingga malam hari. Tidur siang juga memang bisa membantu mengurangi rasa lelah, tetapi tidur siang terlalu lama atau terlalu sore bisa membuat seseorang sulit mengantuk pada malam hari. Jika perlu tidur siang, usahakan waktunya tidak terlalu lama dan dilakukan lebih awal ya. Memiliki kamar yang tenang, gelap, sejuk, dan nyaman dapat membantu tubuh kita itu lebih mudah memasuki kondisi siap tidur. Rapikan tempat tidur dan kurangi sumber cahaya atau suara yang dapat mengganggu. Buatlah kebiasaan sederhana ya menjelang tidur seperti membaca buku, melakukan peregangan ringan, berdoa, atau mengambil napas perlahan. Rutinitas tersebut dapat menjadi sinyal bagi tubuh bahwa waktu istirahat sudah tiba. Makan dalam jumlah besar terlalu dekat dengan waktu tidur juga bisa membuat tubuh masih aktif mencerna makanan dan pada sebagian orang menimbulkan rasa yang tidak nyaman. Berikan jeda yang cukup antara makan malam dan waktu tidur. Jika belum mengantuk, jangan terlalu memaksakan diri ya untuk segera tidur. Lakukan aktivitas tenang dengan pencahayaan redup, kemudian kembali ke tempat tidur ketika mulai merasa ngantuk. Aktivitas fisik secara rutin dapat membantu memperbaiki kualitas tidur. Berjalan kaki, berolahraga ringan, atau melakukan pekerjaan rumah tangga dapat membantu tubuh lebih siap beristirahat pada malam hari ya. Hindari olahraga yang terlalu berat, terlalu dekat dengan waktu tidur jika membuat tubuh justru semakin terjaga. Jika selama ini terbiasa tidur tengah malam, jangan langsung mengubahnya secara drastis ya. Majukan waktu tidur sekitar 15-30 menit setiap beberapa hari sampai mencapai jadwal tidur yang diinginkan. Tidur lebih awal bukan sekedar soal memejamkan mata lebih cepat ya, tetapi juga membangun kebiasaan yang mendukung tubuh untuk beristirahat. Mengatur jadwal tidur, mengurangi gadget, membatasi kafein, menciptakan kamar yang nyaman, serta menjaga aktivitas fisik dapat membantu membentuk pola tidur yang lebih teratur. Kunci utamanya adalah konsisten ya. Dengan membangun rutinitas secara perlahan, tidur malam lebih awal dapat menjadi kebiasaan yang membuat tubuh kita itu terasa lebih segar dan tentunya siap untuk menjalani aktivitas keesokan hari. Dan ganti-ganti aku pamit ya untuk hari ini, selanjutnya ada Vina yang bakal hadir temani ganti-ganti. Tapi sebelum itu ada beberapa drama yang akan hadir menemani ganti-ganti. Tetap pantengin program 4 RRI Jambi 99,2 FM Suara Budaya Nusantara.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.

Sahabat Budaya, kali ini Mini Legenda Produksi RRI Jambi akan menghadirkan sebuah legenda yang berasal dari Provinsi Jambi, yaitu sebuah legenda asal-usul Bukit Kancah. Yuk kita ikuti.

0: Di dalam sebuah hutan yang lebat di negeri Tanjung, hidup tiga orang kakak beradik. Sulung dan tengah adalah laki-laki, dan si bungsu adalah seorang perempuan. Semenjak orang tua mereka meninggal, mereka hanya tinggal bertiga di hutan dan tidak pernah berinteraksi dengan orang lain. Mereka bertiga terkenal sakti karena setiap hari mereka berteman dengan berbagai jenis siluman. Suatu saat, negeri Tanjung mendapat ancaman penyerangan dari negeri tetangga. Sang raja merasa gundah karena negeri tetangga sangat kuat. Lalu, raja meminta pertolongan kedua laki-laki dari tiga bersaudara tersebut. Sulung dan tengah mempertimbangkan permintaan raja untuk membela negeri Tanjung. Namun mereka ragu meninggalkan adik bungsu mereka sendirian di hutan. Sulung dan tengah khawatir adik mereka akan diganggu oleh makhluk lain atau binatang buas. Kemudian mereka bertiga berunding mencari jalan terbaik untuk keselamatan adik mereka.
1: Bang, begini saja. Selama kita pergi, si bungsu kita tutup dengan sebuah kanca atau kuali yang besar. Lalu abang bacakan mantra, sehingga dia tidak dapat dilihat oleh makhluk apapun.
2: Idemu bagus. Bagaimana denganmu, bungsu? Apa kau setuju?
3: Aku menurut saja, bang. Asal abang berdua berjanji pulang.

0: Ketiga bersaudara itu duduk berkeliling. Mereka berpegangan tangan dengan sedih, karena sebentar lagi akan berpisah dengan adik bungsu mereka. Selama ini mereka tidak pernah terpisahkan. Mereka berpelukan sambil menangis. Tibalah saatnya. Tengah mengambil sebuah kancah dan menutupkannya dengan tubuh si bungsu di dalam kancah tersebut. Lalu, sulung membacakan mantra di hadapan kancah yang berisi adik mereka. Setelah selesai membacakan mantra, kancah tersebut menghilang dari pandangan.
1: Nah, adikku sayang, sekarang kau aman, karena tiada seorang pun yang dapat melihatmu. Abang berdua akan segera kembali padamu.
2: Iya, kau doakan kami agar cepat pulang ya, Di.
3: Iya, Bang. Aku akan selalu berdoa untuk kalian berdua. Pergilah, Baginda Raja pasti menanti kalian saat ini.

Dengan perasaan sedih, Sulung dan Tengah meninggalkan si bungsu. Mereka menuju istana dan siap untuk membantu kerajaan menghadapi musuh. Kakak beradik ini ditunjuk sebagai panglima perang oleh raja. Dengan kehebatan mereka dan juga bantuan dari para siluman hutan, mereka berhasil memenangkan pertempuran. Namun si sulung terbunuh dalam perang tersebut. Sebagai rasa terima kasih, Raja Negeri Tanjung lalu menikahkan putrinya yang cantik dengan Tengah, serta menjadi hulu balang Negeri Tanjung. Ia berharap Tengah dapat menjadi penggantinya kelak memimpin Negeri Tanjung. Usai pesta pernikahan, Tengah minta izin kepada raja dan istrinya untuk pulang ke kampung halamannya. Ia bermaksud mencari adiknya.

0: Singkat cerita, sampailah Tengah di tempat tinggal mereka. Dia mencari-cari tempat di mana ia menutup adiknya dengan kancah. Tapi apa yang ia dapati sungguh berbeda saat mereka berdua pergi meninggalkan Bungsu. Tempat yang ia duga kancah tempat adiknya bersembunyi sudah berubah menjadi sebuah bukit sebesar rumah yang ditumbuhi rerumputan.
1: Apa aku tersesat? Rasanya aku tidak salah tempat. Baru satu purnama rasanya. Tapi kenapa ada bukit kecil di sini? Apa jangan-jangan...
2: Abang Tengah, apakah itu kau?
1: Iya, Di. Di mana gerangan engkau? Aku kesulitan menemukanmu. Tempat ini seperti berubah.
2: Iya, Bang. Lama nian aku menanti kau datang. Tapi mengapa aku tak mendengar suara Abang Sulung? Di mana dia? Apa dia ikut kemari?
1: Di, maafkan abangmu ini. Abang Sulung terbunuh saat hendak melindungiku. Karena kelengahanku, dia terbunuh. Dan sekarang aku tak tahu bagaimana cara membuka mantranya. Karena mantra ini cuma dia yang bisa membukanya.

Si bungsu pun menangis mengetahui sulung telah tiada. Ditambah lagi, mengetahui nasibnya kini yang tidak bisa keluar dari kancah ini. Karena kelelahan, mereka berdua pun tertidur. Dan di dalam mimpi, tengah didatangi si sulung.

0: Bunga?
1: Bang, itu kau. Bang, tolong aku, Bang. Tolong tunjukkan padaku bagaimana caranya membuka kancah itu. Kasihan si bungsu, Bang.
0: Tengah, mantra itu tidak bisa dibuka selain aku. Tapi, ada cara lain agar bungsu bisa keluar dari kancah itu.
1: Bagaimana caranya, Bang?
0: Kau hafalkanlah 30 juz Al-Quran, dan kau carilah kerbau putih untuk dikorbankan. Jika yang di atas menghendaki, maka mantra yang membungkus kancah itu akan terbuka. Tapi ingat, semua itu harus kau selesaikan dalam 2 purnama ini. Jika tidak, maka si bungsu akan selamanya terperangkap dalam kancah itu.
1: Baiklah, Bang. Aku akan melakukan semua yang kau katakan.
2: Begitu terbangun, Tengah langsung berpamitan dengan bungsu. Ia langsung bergegas karena tak ingin membuang waktu. Begitu sampainya di istana, ia segera menceritakan semuanya pada sang raja, mengetahui apa yang menimpa menantunya. Sang raja pun memerintahkan seluruh pasukannya untuk mencari kerbau putih ke seluruh penjuru negeri. Dan Tengah pun segera memulai menghafal Al-Quran. Hanya berselang 1 purnama, Tengah pun selesai menghafal 30 juz Al-Quran. Namun, kerbau putih yang dicari tak kunjung ditemukan. Tengah pun turut serta ikut mencari, sampai akhirnya hampir 2 purnama sudah. Kerbau putih tidak juga dapat. Dengan lesu, Tengah berkuda menuju tempat si bungsu. Tepat malam terakhir purnama, Tengah sampai dan menangis di depan bukit tempat adiknya terperangkap. Bukit itu pun telah berubah sangat besar.
1: Bungsu, maafkan abang. Sampai detik ini kerbau putih sebagai syarat untuk membuka mantra itu tak juga didapat. Bahkan segenap pasukan negeri Tanjung mencari ke segala penjuru juga tak berhasil.
3: Sudahlah, Bang. Aku sudah ikhlas terhadap apa yang menimpaku. Ada baiknya sekarang kau pulang. Kasihan istrimu. Bukankah kau sudah menikah? Pergilah, Bang.
1: Tapi, Dik, bagaimana aku bisa hidup tanpamu? Abang sulung pun sudah tiada.
3: Sudahlah, Bang. Ini sudah takdir. Semalam aku bermimpi abang sulung datang. Dia menceritakan padaku bahwa kau sudah berusaha memenuhi syarat untuk membuka mantra ini. Tapi seperti yang dikhawatirkan abang sulung, kerbau putih itu hewan langka yang sulit ditemukan. Dia juga bercerita bahwa kau sudah menikah dengan putri raja. Tapi kau malah seringkali pergi meninggalkannya. Pulanglah, Bang. Abang sulung akan menjemputku tak lama lagi. Ikhlaskanlah adikmu.

Tengah pun menangis sejadi-jadinya. Ia memanggil-manggil bungsu, tapi tak ada lagi suara manja adiknya menyahut panggilannya. Dengan langkah gontai, Tengah meninggalkan adiknya. Rasa bersalah dan penyesalan begitu menghujam hatinya. Sementara sepeninggal Tengah, bukit itu pun makin lama makin membesar seperti gunung dan mulai tumbuh pepohonan. Dari celah-celah batu keluar pula mata air. Kalau bukit itu dipukul, seperti ada suara bergema. Lama-kelamaan, bukit itu disebut Bukit Kancah karena mirip wali raksasa terbalik.

Apa Budaya? Itulah mini legenda asal-usul Bukit Kancah. Ditulis ulang dalam bentuk sandiwara radio oleh Aga Witarsa. Disutradarai oleh Adi Putra. Dimainkan oleh Teater Angkasa RRI Jambi. Sakti sebagai sulung, Angga sebagai tengah, Asti sebagai bungsu. Narasi oleh Lis Hayati, penyelia musik Elisa Fitri, dan teknik montase Irzal Aswar. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa.

baru bayi menikah yang menyunting seorang gadis yang berpas cantik jelita yang bernama Putri Malini. Dikala itu guru rimba adalah seorang patih yang disegani di kerajaan Sriwijaya itu. Belum lama kemudian datang serangan musuh dari kerajaan Sriwijaya. Sehingga patih guru rimba bersama istri dan kedua orang pembantunya itu kakak beradik yang sangat setia pada guru rimba yang bernama Salaka dan Saliki. Mereka masuk hutan belantara yang belum dijamah manusia dan menuju ke arah kawasan Gunung Kerinci.

0: Dindo.
1: Yo, Kando.
0: Kerajaan Sriwijaya lah terdesak. Sebagian besar wilayah lah dikuasai musuh. Malam iku juga kita bersama Selaka dan Saliki harus masuk ke hutan supaya tidak bertemu dengan musuh.
1: Baiklah, Kando.
0: Hmm.
1: Kalau musuhnya yo kuat, tak mungkinlah kita mampu menghadapi mereka, Kando.
0: Yo.
1: Yo, lebih baiklah kita menyelamatkan diri kita lah, Kando.
0: Yo nalah, Dindo. Itu jalan terbaik. Secepatnya kita lakukan. Dan tolong bagi tahu Selaka dan Seliki supaya menyiapkan segala sesuatu untuk pindah ke tempat yang lebih aman.
1: Baiklah, Kando.
2: Ampun, Tuan Putri. Ada apa gerangan?
1: Tolong kemas barang-barang yang bisa kita bawa. Kita pindah mencari tempat yang aman. Yo, karena kerajaan Sriwijaya sudah jatuh di tangan musuh. Ajak adikmu Saliki.
2: Hamba Tuan Putri.
3: Guru Wimba dan kedua pembantunya tu dengan sigap berkemas dan langsung membawa barang secukupnya. Masuk ke dalam hutan tu untuk menghindari dari musuh yang sudah mendesak.

0: Untung terang bulan. Kita lebih mudah melihat jalan yang dilalui.
1: Betul, Dindo, betul. Dan harus bangga punya keluarga Selaka dan Saliki. Walaupun mereka itu membawa barang nan cukup banyak.
0: Iyo kan, Do.
1: Namun masih bisa merintis jalan di tengah gelap gulita dalam hutan belantara serupa iko.
0: Dindo merasa Selaka dan Saliki bukanlah pembantu, Kando.
1: Iya.
0: Namun mereka sudah merupakan bagian dari keluarga kita.
1: Betul, Dindo. Mereka itu sangat setia dengan kita berdua itu, ya?
0: Iya, Kando.
1: Mudah-mudahan baik apa yang kita rasakan tidak salah.
0: Oh, iya, Kando.
1: Iya.
0: Iya, ternyata di tengah hutan belantara kok.
1: Iya.
0: Tidak begitu semak kayak jalan kok, yo, Kando, yo. Tidak sama dengan semak belukar, Kando.
1: Memang macam itulah, Dindo. Di hutan nan lum dijamah manusia, lebih banyak kayu yang besar-besar.
0: Iya.
1: Dan di bawahnya tidak banyak pula anak kayu yang kecil-kecil. Jadi nampak agak tegang, ya?
0: Iya, lebih nyaman berjalan nampak itu, Kando, yo. Semacam iko, yo, kira-kira kita kok lah di mana, Kando?
1: Rasanya lah mendekati kawasan Gunung Kerinci, Dindo.
0: Oh, iya.
1: Kelagi kalau bertemu tempat yang dianggap aman dan nyaman, kita istirahat di situ. Terutama tidak jauh dari sungai, ya tak?
0: Iya.
1: Apo Dindo masih kuat untuk meneruskan perjalanan iko?
0: Kando. Demi kesetiaan kepada Kando tuh,
1: yo.
0: Laut akan kuseberangi.
1: Iya.
0: Hutan belantara ku lintasi, Kando, dan gunung akan ku daki.
1: Iya.
0: Nuk lelat, tidak pula raso asalkan selalu hidup bersama Kando.
1: Alamak, Kando. Alangkah pandainya Dindo berkata, raso bertambah besarnya badanku. Melambung
0: Kando,
1: tinggi semangatnya. Dindo adalah bagaikan mutiara bagi hidupku. Jadi obat sayu di kala rindu. Bagaikan madu di kalau pilu.
0: Bisa baik, Kando, ko berkato rasanya. Yo, berbunga-bunga hati Dindo ko buatnya. Oh iyo, Kando.
1: Iyo.
0: Kita ko kayaknya sudah ketemu sungai.
1: Iyo.
0: Nampaknya air itu jernih nian. Sejuk lagi rasanya, Kando.
1: Iyo.
0: Macam mana kita istirahat di tempat iko be, Kando?
1: Nah, kalau macam tu kata Dindo, baiklah, ya dak ya. Kita istirahat di seberang sungai baik. Nampaknya daerah ko agak kato.
0: Yo, enak nampaknya, yo, Kando, yo.
1: Selaka?
2: Hamba, tuan.
1: Sampai di seberang sungai, kita istirahat dulu, yo. Sambil menunggu waktu pagi.
2: Hamba, tuan. Akan kami siap tempat istirahat untuk tuan dan putri. Rasanya di tempat iko cukup baik untuk beristirahat.

0: Setelah sampai di kawasan Gunung Kerinci, Guru Wimba dan Putri Malinitu bersama kedua pembantu Setionyo bermalam di tempat itu. Tertidur sangat nyenyak, tidak terasa hari sudah pagi. Di tengah cuaca yang cukup dingin seperti itu, dinginnya daerah pegunungan dan hutan belantara. Suara kicauan burung dan siamang memecah suasana pagi itu.
1: Kando, kayaknya sudah pagi hari itu, Kando. Iya, Kando. Temanilah saya kau pergi ke sungai.
2: Iya, iya. Iya, Dindo. Rasanya tidurku terlalu banyak dan nyenyak. Tidak sadarilah pagi.
1: Yo, Kando tu capek itu berjalan, Kando.
2: Sebentar ya. Yo. Saya nak ambil tempat air dulu. Sambilan lagi membawa air untuk dimasak. Eh, Selaka. Lah bangun. Lah pagi kok.
3: Hamba tuan.
2: Ah. Kami nak ke sungai dulu ya. Dan bangunkan Seliki.
1: Kalau ditengok, Kando, lokasi kawasan di tempat Iko koyo cukup rato, Kando.
2: Iya.
1: Iya, rasanya tanahnya subur pula. Iya, untuk bertanam untuk kebutuhan hidup kita.
2: Benar, Nindo. Kita harus mencari tempat tinggal di tempat Iko.
1: Iya.
2: Kita bangun dulu dan kita mulai hidup baru, ya? Iya. Di kawasan Gunung Kerinci Iko. Mudah-mudahan baik kita akan dibagikan keturunan anak nasihat, kuat dan cerdas, ya tak?
1: Iyo Kando.
2: Amin.
1: Iyo amin Kando. Sebagai seorang istri yo Kando yo.
2: Mm-mm.
1: Saya sangat mendambakan.
2: Yo
1: serupo yang Kando harapkan itu juga Kando.
2: Iyo iyo.
1: Yo lah kita ko sama-sama bermohon Kando kepada yang kuasa untuk membagikan kebahagiaan kita, keluarga kita, dak Kando.
2: Yo
1: bersama kedua pembantu kita yang sangat setia itu Kando.
2: Iyo nala. Wah, air sungainya jernih juga ya, yo.
1: Iya, Kando. Jernih.
2: Walaupun sungainya kecil, namun
1: kandu.
2: Banyak ikan di dalamnya.
1: Ah, iya, Kando. Tengoklah tuna Kando, eh. Iya, Kando. Yo, air sejuk, yo cukup juga nyaman.
2: Iya.
1: Yo sangat menyenangkan tempat itu, Kando.
2: Iya. Mudah-mudahan baik Dindo betah untuk selama kita berada di tempat itu, yo.
1: Iyo,
2: untuk membina rumah tangga. Yo, rumah tangga kita. Juga bisa menyatu dengan alam dan hutan Iko. Dah macam itu, Dindo.
1: Iyo, Kando.

0: Sementara itu, Guru Wimba dan Putri Malini pergi ke sungai. Salaka dan Saliki dengan sigap bergegas menyiapkan minum pagi untuk tuan mereka. Dengan cepat Salaka mengambil air di sungai tanpa diketahui oleh tuannya. Dan Saliki mengambil kayu bakar untuk memasak air.
1: Wah, bukan main. Yo, memang benar luar biasa kerja kakak beradik tu. Siap pula dia dengan air kopi dan tehnya.
2: Mohon ampun, tuan. Kami telah lancang berbuat tanpa nunggu perintah dari tuan putri.
1: Tidak apa-apa. Kami merasa bangga punya keluarga supok Selaka dan Seliki. Yo, hubungan kita bukan lagi serupa majikan dan pembantu. Namun kita sudah menjadi suatu keluarga. Kita sama-sama berjuang menata hidup yang lebih baik ke depannya.
2: Hamba tuan putri, kami berdua siap melakukan apa baik yang diperintah tuan putri dan tuan guru Wimba.
1: Yo, baiklah. Hari iko Selaka ikut dengan guru Wimba berburu mencari ikan di sungai, yo. Dan Saliki membantu aku untuk menata tempat tinggal kita sementara. Nanti kita yo bergoyor untuk membuat rumah.
2: Siap tuan putri.

0: Guru Wimba adalah mantan patih yang memiliki kemampuan bela diri yang hebat tuh. Ilmu yang tinggi dan pandai memanah. Dengan bakal kemampuan dan keterampilan itulah yang membuat dia tidak takut dan getar untuk hidup di Manobai. Bersama Salaka pergi berburu dengan membawa panahnya.
1: Biasanya di hutan belum ada di jaman manusia kok. Masih banyak binatang buruan. Mulai dari kancil, napu, kijang, dan huso.
2: Iya, mudah-mudahan tidak terlalu lama kita menemukan salah satu dari binatang buruan kau.
1: Iya, kita berharap macam tu akan dimudahkan rezeki pada hari yang pertama iko. Iya, kita melangkah hidup di hutan iko.
2: Waduh, tuan. Suara apa tu?
1: Apa?
2: Kalau tidak salah tu suara harimau, tuan. Ya, hamba takut, tuan.
1: Tidak usah takut, Salaka. Harimau tu makhluk sama dengan kita. Sama-sama mau mencari makan. Biasanya kalau ada harimau, maka binatang buruan akan menjauh. Untuk itu, kita ke Sungai Bayo mencari ikan.

0: Setelah membuat rumah tempat tinggal seadonyo itu dengan beratap daun lipai dan kecubung, yang penting melindungi dari hujan dan panas, Guru Wimba bersama Salaka dan Saliki membuka lahan untuk bertani dan berkebun. Dan Putri Malini mulai merasakan perutnya mengalami perubahan, mulai mengandung anaknya yang pertama.
1: Kando, perasaan Dindo mulai mengandung anakmu, Kando?
2: Oh iya, itu artinya sebentar lagi Kando menjadi seorang ibu bagi anak-anakku.
1: Betul, Kando.
2: Iya.
1: Semoga anak yang dikandung iko tidak ada gangguannya, tidak, Kando, yo.
2: Amin.
1: Yo, menurut kata orang, mengandung anak pertama itu yo banyaknya yang mengganggunya, Kando.
2: Mudah-mudahan itu tidak terjadi pada Dindo. Dan penting, usahakan kita menyatu dengan alam, lingkungan, dan juga tempat tinggal. Dan jauhkan pemikiran dan membuat perasaan takut, cemas, hal buruk lainnya, Dindo.
1: Iyo, sebetulnya tempat iko sangat menyenangkan.
2: Iyo.
1: Bagi Dindo dan nyaman pulo kayaknya, Kando.
2: Iyo.
1: Cuman,
2: ngapo?
1: Iyo, ada yang terpikir bagi Dindo ko.
2: Apo tuh?
1: Iyo, macam mana nasib anak kita kelagi?
2: Kalau itu tidak perlu Dindo pikirkannya, yo.
1: Iyo.
2: Hidup ko akan mengalir serupa air sungai tuh. Kewajiban kita berdoa dan berusaha sesuai kemampuan dan keadaan yang ada. Macam tu, Dindo.
1: Yo, kalau macam itu, baiklah, Kando. Kita jalanilah hidup ni dengan ikhlas, tak, Kando, yo?
2: Yo.
1: Yo, agar kita tidak terbebani dengan pikiran dan perasaan, nak.
2: Ah, kan macam itu eloknya tu.
1: Yo, ah,
2: yang harus kita lakukan, ya, tak?
1: Yo.
2: Kita boleh baik punya mimpi, tapi tidak menjadi beban. Kita jalankan baik dengan yang ikhlas dan tekad nan kuat. Usaha dengan ulet dan gigi.
3: Demikian tadi mini drama legenda Jambi dengan judul Patih Guru Rimba melarikan

0: Ragam Budaya Nusantara, Hamparan Keajaiban Nusantara, Destinasi Kebanggaan Nusantara, dan Ragam Kebanggaan Nusantara, hanya di Prompat RRI.
1: Apa yang kalian pikirkan ketika mendengar nama Raden Matahir? Ya, Raden Matahir adalah salah seorang pahlawan Jambi. Namanya telah disematkan menjadi nama rumah sakit umum daerah Jambi dan juga beberapa nama jalan serta nama lapangan tembak di Jambi. Raden Matahir tidak bisa dipisahkan dari Sultan Taha sebab beliau merupakan sosok panglima perang tangguh yang dimiliki Sultan Taha pada masa itu. Raden Matahir sendiri adalah cucu dari Sultan Taha Saifuddin yang merupakan salah satu pahlawan nasional. Hubungannya adalah kakek dari Raden Matahir yang bernama Pangeran Adi adalah saudara kandung dari Sultan Taha Saifuddin. Sosoknya dengan segudang taktik gerilya, Raden Matahir mampu menggempur serdadu Belanda. Oleh prajurit dan masyarakatnya di masa itu, ia mendapat gelar Singo Kumpe. Julukan itu diberikan karena keberingasan layaknya singa dalam menumpas penjajah. Raden Matahir bertugas sebagai panglima perang. Ia membentuk kantong-kantong dan barisan pertahanan serta barisan perlawanan yang bergerak di teritorial dari Muara Tembesi sampai Muara Kumpe. Pola serangan yang difokuskan Raden Matahir adalah dengan menyerang kapal-kapal perang Belanda yang masuk ke Jambi lewat jalur sungai. Kapal-kapal perang Belanda ini membawa personil, obat medis, dan amunisinya. Seperti yang dituturkan oleh Ujang Haryadi, seorang budayawan Jambi berikut ini.
2: Raden Matahir itu memang masih kerabat Sultan Taha. Pada tahun 1903, Sultan Taha kemudian menunjuk Raden Matahir sebagai salah satu panglima perang dari Sultan Taha Saifuddin. Raden Matahir ditugaskan untuk berjuang di wilayah Hilir Tembesi.
1: Berkat taktik perangnya yang memfokuskan pada pola menyerang kapal yang bermuatan personil tentara dan amunisinya itu, Raden Matahir paling ditakuti oleh tentara Belanda. Pada tahun 1885, Sultan Taha dan Raden Matahir berhasil menenggelamkan kapal perang Belanda di perairan Sungai Kumpeh, Muaro Jambi. Peristiwa itulah menjadi tonggak sejarah dan membuatnya digelari sebagai Singo Kumpeh. Perjuangan Raden Matahir berakhir pada 10 September 1907. Ia ditembak mati di rumahnya sendiri dalam sebuah operasi militer Belanda. Raden Matahir dimakamkan di Komplek Pemakaman Raja-Raja Jambi di tepi Danau Sipin, Kota Jambi. Selain itu, jari kelingking Raden Matahir juga dimakamkan di sebuah desa di Muaro Jambi. Dan sejak 10 November 2020, di era pemerintahan Presiden Jokowi, Raden Matahir diresmikan sebagai pahlawan nasional.

RRI.co.id. RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.

0: Dulu aku juga pernah pakai seragam itu. Sekarang cuma jadi penonton dari jauh.
1: Ren,
2: lama banget gak lihat kamu. Kamu kemana aja bro? Kok gak pernah lihat lagi di sekolah?
0: Aku udah gak sekolah lagi Ton. Bapak aku udah gak sanggup bayarin. Sekarang bantu di bengkel om.
1: Hah? Tapi kamu itu kan pinter banget di kelas. Sayang banget kalau kamu putus sekolah kan?
3: Randy, kamu masih di sini ya? Saya sering nanya kamu ke sekolah. Rasanya sayang banget kamu harus berhenti, nak.
0: Maaf, Bu. Saya nggak punya pilihan. Sekolah rasanya cuma buat yang mampu.
3: Tidak, nak. Pendidikan itu hak semua anak bangsa. Negara ini sudah merdeka. Tapi perjuangan agar pendidikan merata belum selesai. Saya bisa bantu carikan beasiswa. Kita ajukan sama-sama ya. Jangan menyerah, Randy. Negeri ini butuh anak-anak seperti kamu.
4: Kemerdekaan belum sempurna kalau masih ada anak yang terpaksa berhenti sekolah. Mari kita perjuangkan pendidikan yang benar-benar merdeka untuk semua.

Selamat malam ketika dimanapun ketika berada, tentunya malam hari ini kembali lagi di Jambi Malam Iko bersama saya Vina, tentunya akan menemani ketika hingga informasi pukul 12 malam waktu Indonesia Barat dengan informasi-informasi menarik lainnya dan juga dengan sederet lagu dari Nusantara dan juga nanti akan ada apresiasi budaya Jawa yang tentunya akan menemani kita semua di sepanjang malam hari ini. Ya, ganti-ganti apa kabar di hari ini, semoga dalam keadaan sehat selalu, lancar kegiatannya dan tidak ada hambatan apapun itu ya. Ganti-ganti, kali ini informasi hadir di ruang dengar ganti-ganti. Sebanyak 1846 titik panas atau hotspot terpantau di Provinsi Jambi selama 7 hari pertama September 2026. Ketua Tim dan Data Informasi BMKG Sultan Taha Jambi, Jaya Martua Sinaga, mengatakan tingginya jumlah titik panas tersebut menjadi indikasi potensi kebakaran hutan dan juga lahan masih perlu diwaspadai. Ketika-tika di sisi lain, kelembaban yang rendah membuat kondisi lahan menjadi lebih mudah terbakar. Jaya Martua menyebutkan bahwa potensi kemudahan terjadinya kebakaran saat ini berada pada kategori sangat mudah terbakar. Apa yang muncul dari aktivitas masyarakat dapat dengan cepat berkembang menjadi kebakaran. Tentunya ganti-ganti masyarakat pun diminta meningkatkan kewaspadaan dan menghindari aktivitas yang dapat memicu munculnya api, khusus di lahan maupun kawasan hutan yang kering. Apalagi kita lihat di tengah kondisi ini, ganti-ganti terdapat pula hujan pada 10 hingga 11 September. Hujan lokal berpotensi menjadi terjadi di wilayah Jambi bagian timur dan juga tengah pada sore hingga malam hari. Hujan diharapkan dapat membantu mengurangi kondisi kering sekaligus menekan konsentrasi asap di udara. Ganti-ganti tolak informasi kita di malam hari ini, tentunya sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

0: 99,2 FM Pro 4 Suara Budaya Jambi.
1: Tau tiang niki sangat solah gati meton. Masyarakat neramah dan pada rajin begawean. Sila pulau gue datang cuk tau tiang niki.
2: Daerah kami Balong Bening, masyarakat Seroga Sereya. Kami tadi kena tang siala kuta.
3: Nami do metedi rocaha malak bora sorodana mabusi ronggawo ededu rasa nambojo dompu.
4: Perbedaan kami semangat persatuan kita.
5: Perbedaan ibarat pelangi yang hadirkan keindahan. Keberagaman adalah modal dan kekuatan besar bagi indahnya kebersamaan bangsa. Jalin persatuan, remaja Indonesia kuat dan jaya.
6: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
7: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
6: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
7: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
6: rri.co.id

0: Iya, ketika selamat malam tentunya kembali lagi di 99,2 House Perempat RRI Jambi. Kali ini malam hari ini kembali lagi diapresiasi budaya kita. Kali ini kita beralih ke etnis, ada etnis Jawa ya, ganti-ganti. Yang mau request lagu Jawanya monggo, boleh silakan di 08116777992. Aduh, silakan, suara siapa ini? Halo, selamat malam. Waalaikumsalam. Apa putus-putus?
1: Tidak, ini kawan.
0: Oh, Nongki di situ.
1: Iya.
0: Iya, apa kabar?
1: Sehat malam, Yasin.
0: Iya.
1: Dingin apa panas sana?
0: Hah?
1: Sin.
0: Woi.
1: Kawan kita ini kapan pestanya?
0: Kawan kita. Bulan besok, Bang.
1: Di mana, di rumah apa
0: sih? Di apa namanya tuh, dia apa sih, iya, di apa bang, di gedung.
1: Oh, di gedung.
0: Nyambut
1: tamu lah,
0: nyambut tamu lah, insya Allah. Memang iya, dia lah tahu be ceritanya. Iya, ngopi-ngopi bang di situ. Ngopi di situ.
1: Iya, ngopi.
0: Biar begadang ya.
1: Minta lagu-lagu ini, Pepin.
0: Apa?
1: Jambu Alas.
0: Jambu Alas, boleh.
1: Ya, Della Monica penyanyi ini.
0: Yang nyanyi siapa?
1: Della Monica.
0: Della Monica?
1: Iya.
0: Ntar, cari dulu ya. Jambu Alas, Della Monica.
1: Duet tuh?
0: Duet?
1: Iya.
0: Della Monica. Della iya. Monica, oke. Iya. Sama Rizky Kiki nih.
1: Ah, ya benar.
0: Iya,
1: pintar Bina nih.
0: Ih, bukan lagi. Ayo.
1: Oke, Bina dikit boleh, Bin?
0: Lanjut lah.
1: Irimnya untuk Bina, selamat malam semua petugas. Dua Mbak Ajang, Mbak Vero, Bang Abdullah, Mbak Rudi, Mbak Udin, Bang Ijal, Mbak Vero, Bang Alimin, Bunda Nadia, Mbak Wati, untuk Bang Dimungsin, untuk Mbak
0: Butet,
1: gua cuma semuanya, Pin.
0: Yap.
1: Ditunggu lagunya, Pin, yuk.
0: Oke.
1: Assalamualaikum, Pin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, silakan. Ada suara siapa ini? Halo.
1: Halo,
0: suara siapa?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Alimin.
1: Iya, pripun kabare Timun?
0: Sehat, pripun kabare? Iya, udah maem, Bang? Ngapa sih suaranya putus-putus sih? Ngomong apa bunda? Suaranya ora krungu sampai sini nih.
1: Ya, lagu ini kena.
0: Apa lagu ini?
1: Kangen.
0: Kangen? Mendem kangen? Ya. Ya wes, mendem kangen sopo? Kan bunda nang sebelah ya.
1: Mendem kangen kata bunda, Tina.
0: Sopo sih nyanyi? Anane Didi Kempot, Yeni Inka.
1: Didi Kempot aja lah.
0: Didi Kempot aja, wes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Bang Alimin dah gabung. Selanjutnya, halo.
2: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam Kak Vero.
2: Iya.
0: Gimana kabarnya?
2: Baik-baik sayang.
0: Baik-baik sayang, lagi apa?
2: Lagi nelpon.
0: Lagi. Betul, tidak ada yang salah sih emang.
2: Seperti mas?
0: Sehat.
2: Udah lama gak ketemu suaramu.
0: Iya, untuk suaranya orangnya nah, juga
2: lambat ngangkatnya.
0: Apa?
2: Ngangkat lambat.
0: Iya.
2: Kadang dibiarin.
0: Ih, siapa itu?
2: Aku lah, kamu tahu.
0: Is, oh my god. Ternyata akulah pelakunya. Apa?
2: Lama banget
0: ngangkatnya. Ih, udah diangkat.
2: Langsung
0: ke
2: nelfon-nelfon
0: Tina. Aduh. Apa lagunya?
2: Salam Tresno.
0: Kangen Tresno?
2: Salam.
0: Salam Tresno.
2: Ya, versi Esparti.
0: Salam Tresno, Kose.
2: Esparti.
0: Salam Tresno dari?
2: Esa
0: Risti. Oh, wis.
2: Salam ya.
0: Yup.
2: Udah lama gak nyalam?
0: Yup, silakan.
2: Tapi bohong.
0: Yakin nih.
2: Buat Pina?
0: Yup.
2: Selalu pulangnya hati-hati loh.
0: Aha.
2: Godaan malam-malam.
0: Wis, setan yang terkutuk.
2: Hati-hati aja pulangnya, Pep.
0: Oke, siap.
2: Buat tadi Bang Iing. Bang Alimin sama Ampun Danadianya juga, selamat malam. Kalau ada yang kurang masuk, dia jangan bobok dulu.
0: Buka lagi.
2: Bang Utin juga. Rudi. Rudi istirahat dia malam.
0: Iya.
2: Bang Tamrin, Bang Bujang, Si Rusli, Datuk Bijan, Ki Semar. Anissa, Bang Alfiati, Bang Ramlan. Buat Bang Tule. Bang Tarsam di Palembang juga, buat Tina, Tina Sampar, buat apa tuh?
0: Siapa?
2: Siapa yang jauh tuh?
0: Jauh di mata?
2: Jauh di mata dekat hati itu siapa?
0: Siapa?
2: Di Pasija.
0: Oh, ha.
2: Buat Megawati Aeman juga. Mas Kitemar juga. Mas Marito. Mas Fatin. Buat Mas Papuan. Bang Bujang, Cik Rusli, Amar, Bang Arni. Buat Rija. Buat Mak Baselin. Buat Budetila, Budetila, Mak Ica juga ya.
0: Oke.
2: Buat apa lagi nih? Bang Hamzah Yusuf, Bang Andi Muksin, Bang Andi Sarawinasa dengan Ikanya juga, selamat malam. Pokoknya buat semuanya Pina ya.
0: Oke, siap.
2: Yang belum disenggol tuh ya.
0: Nyenggol dewe. Iya.
2: Ada lagunya.
0: Ada
2: lagunya. Lagunya Tak Tunggu. Sehat selalu Pina ya. Pulang nanti hati.
0: Oke. Iya,
2: Bobok ya. Makasih Pina.
0: Oke.
2: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Bu, kira-kira Adit bagus usaha apa ya, Bu? Kan Adit lagi libur kuliah juga.
1: Kamu mau buat apa, Dit? Udah, biarin ibu aja yang kerja.
0: Enggak lah, Bu. Adit mau bantuin ibu untuk kebutuhan kita. Kadang Adit sedih, Bu. Lihat ibu jualan kue keliling, gak laku-laku, masih banyak yang sisa, gitu.
1: Itu kan resiko, nak. Jangan khawatir, ibu yakin kok rezeki kita sudah ditakar dan tidak akan tertukar.
0: Tapi Adit gak bisa, Bu, biarin ibu keliling gitu terus, Bu. Kita juga harus berusaha, Bu. Kita rubah usaha kita, biar kita tetap bisa bertahan. Besok Adit mau coba foto-fotoin dagangan ibu. Nanti Adit bakal share ke media sosial. Siapa tahu banyak yang pesen gitu, Bu.
1: Loh, kok dipoto-foto, Dit? Bukannya langsung dijualin.
0: Nah, canggihnya zaman sekarang, Bu. Namanya promosi. Nanti Adit promosiin dagangan ibu. Kalau banyak yang suka, nanti kita bakal banyak pesanan juga, Bu.
1: Oh, gitu ya. Ya udah, Mak. Ibu ikut aja.

0: Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan.
1: Sebaiknya kamu tahu.
2: Begadang bukan hanya soal tidur larut malam, tapi juga soal risiko kesehatan yang bisa muncul tanpa disadari. Ketika kamu terbiasa tidur lewat tengah malam atau bahkan tidak tidur sama sekali, tubuh kehilangan kesempatan untuk memulihkan diri. Akibatnya, sistem kekebalan tubuh menurun, konsentrasi melemah, dan emosi jadi lebih sulit dikendalikan. Lebih dari itu, begadang dalam jangka panjang bisa meningkatkan risiko tekanan darah tinggi, diabetes, bahkan gangguan jantung. Tak hanya fisik, kesehatan mental pun bisa terganggu, mulai dari stres ringan hingga depresi. Mulai sekarang, coba ubah kebiasaan begadang dengan pola tidur yang lebih sehat. Karena tubuh yang cukup istirahat akan mendukung hidup lebih baik dan seimbang.

0: Ya, ketika kembali lagi di 99,5 MHz Propat RI Jambi, kali ini masih diapresiasi budaya etnis Jawa. Silakan di 0811-6707-9920. Ada siapa yang mau bergabung di malam hari ini? Ada siapa ini? Halo, selamat malam.
1: Malam, Bu.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana kabarnya sih?
0: Sehat, Mas Marito, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Sehat walafiat, lagi ngopo?
1: Lagi bareng-bareng.
0: Oh gitu, Gimana? Kenapa?
1: Gimana kabarnya, sehat?
0: Sehat juga.
1: Salam-salam,
0: Bunda. Iya, lagunya enggak?
1: Oh, iya lupa. Lagunya urung.
0: Lagunya apa?
1: Lagunya aneh, layang suara aneh ya?
0: Lagunya?
1: Layang suara.
0: Layang suara?
1: Iya, ada enggak?
0: Tunggu lu.
1: Salam-salam kamu ya?
0: Iya.
1: Salamnya buat Bu Budi Gila.
0: Layang suara.
1: Bu Budiani, Pak Udin,
0: Pak
1: Tero, Pak Aceng, terus, terus Bunda Nadia, dengan Pak Arimunnya, terus buat Budiani, terus buat Aduh, PS.
0: Yo wes, full. Oke. Oke. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Marito udah bergabung di malam hari ini. Selanjutnya di 0811-6707-9920, lagunya layang suara ada lagunya ya. Selanjutnya halo
2: selamat malam.
0: Waalaikumsalam Ki Semar.
2: Iya, apa kabarnya Mbak?
0: Sehat, gimana kabarnya juga?
2: Alhamdulillah, banjir debu aduh.
0: Pada wae ceritane, pada wae di sini mah debuan juga.
2: Oh, tapi kalau pada wae gak ada juga.
0: Jadi kalau pada wae sami-sami gitu ya.
2: Sami mawon.
0: Sami mawon, iya.
2: Sami mawon.
0: Iya, sami mawon, Pak De. Iya. Apa?
2: Cewek Lumajang.
0: Apa lagunya?
2: Cewek Lumajang.
0: Cewek Lumajang. Cewek Lumajang. Oke.
2: Yang barusan siapa yang turun suaranya enggak nyambung?
0: Mas Marito.
2: Naruto.
0: Mas Marito.
2: Kira Naruto berat dong.
0: Ih, bukan.
2: Terus ada Bang Anjay itu pada siapa di PS juga dong. Terus ada juga Mas Akla, Pak Dila, selamat baco ya. Selamat malam. Terus ada Tero, terus ada juga Tero kayaknya lagi datang.
0: Nih, mau kemana malam-malam?
2: Nggak tahu dia. Sambil nenteng sorok sebelah.
0: Cewek Lumajang lagu deh.
2: Iya.
0: Cewek Lumajang mah belum ada nih.
2: Ada.
0: Belum ada.
2: Aida, Mak Manus.
0: Hei, cemano yang lain be lagu nih.
2: Oh, ini aja. Duri-duri putih.
0: Duri-duri putih.
2: Iya.
0: Boleh, cari dulu. Lanjut.
2: Ada.
0: Turi-turi putih, ono lagune.
2: Ya. Terus ada juga. Baik sama semuanya yang gue
0: bikin.
2: Kalian baik sama dulu, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, siapa lagi yang nak bergabung di apresiasi budaya Jawa malam hari ini? Assalamualaikum Mang Ajum.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mang Ajum.
3: Iya,
0: apa kabar ya?
3: Kabar baik, Devina.
0: Oh iya, lagi ngapain?
3: Lagi baru lagi touring, nah.
0: Oh, gitu.
3: Iya, lagi baring-baring lah, Devina cuma dengerin musik.
0: Iya, udah ngantuk belum?
3: Belum, nanti jam 11 baru
0: tidur. Kalau jam 11 tidur, paginya malas bangun gak sih?
3: Enggak, biasanya jam 5 sudah bangun lagi.
0: Jam 5 bangun, karena udah aktivitas lagi emang yo.
3: Iya, udah biasa deh.
0: Buset dah, udah biasa. Betul sih.
3: Jam 11 tidur, nanti jam 5 udah bangun lagi.
0: Iya, tapi kalaupun lah kebiasaan juga tak mau juga harus bangun, gak bangunnya kebangun dewe dah.
3: Iya,
0: udah
3: tidur sebentar aja, udah biasa bangun, udah pasti bangun.
0: Betul sih emang.
3: Bangun subuh ni.
0: Oke. Apa lagu ni?
3: Nanti laguan aja, keluas aja.
0: Apa?
3: Keluas.
0: Keluas.
3: Iya.
0: Ya, keluas.
3: Ada kan?
0: Ya, ada insya Allah.
3: Iya, bagaimana teman-teman semoga sehat selalu ya. Kemudian juga buat tadi Wasmar juga ya, selamat malam. Tadi sama Sumbiko, siapa tadi?
0: Siapa? Kismar.
3: Oh, Kismar dengan siapa tadi yang belakangnya?
0: Mas Marito.
3: Mas Marito, ya. Salam kenal ya, Mas Marito. Kemudian juga buat Bapak Ero, Mbak Ajeng. Kemudian juga buat Mbak Jalustu. Kemudian Mbak Anita. Kemudian Mbak Ika Repianti. Pak Vero juga ya, Pak Andi Tekang Minata, kemudian Pak Burahim juga dari Kartanegara, kemudian juga Bang Alimin, Bang Markan, kemudian Bang Armi, Bang Ija, buat semua banyak aja, Devina.
0: Oke, siap.
3: Terima kasih banyak, hati-hati, Devina.
0: Iya,
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mengajum lagune keluas wis ketemu ya. Kita dengarkan dulu lagunya, nanti kita lanjut lagi di 99,2 MHz Propat RRI Jambi.
4: Sembilan puluh sembilan koma dua FM Propat Jambi.

Tari Remong adalah salah satu tarian untuk penyambutan tamu agung yang ditampilkan baik oleh satu atau banyak penari berasal dari Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Menurut sejarah, Tari Remong merupakan tari yang khusus dibawakan oleh penari laki-laki. Ini berkaitan dengan lakon yang dibawakan dalam tarian ini. Pertunjukan Tari Remo umumnya menampilkan kisah pangeran yang berjuang dalam sebuah medan pertempuran. Sehingga sisi kemaskulinan penari sangat dibutuhkan dalam penampilan tarian ini. Seiring berjalannya waktu, fungsi dari Tari Remo pun mulai beralih. Dari pembuka pertunjukan ludruk menjadi tarian penyambutan tamu, khususnya tamu-tamu kenegaraan. Selain itu, Tari Remo juga sering ditampilkan dalam festival kesenian daerah sebagai upaya untuk melestarikan budaya Jawa Timur. Oleh karena itulah, kini Tari Remo tidak hanya dibawakan oleh penari pria, namun juga oleh penari wanita.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, ketika kembali lagi di apresiasi budaya Jawa pada malam hari ini, boleh silakan di 0811-6707-9920. Halo, silakan, suara siapa ini? Iya, Waalaikumsalam, Bunda.
1: Apa kabar?
0: Sehat, kok belum bubuk sih?
1: Nah, itu suaranya masih bimbang tuh, jadi
0: Hai Bunda.
1: Bunda,
0: Bunda, ini suara malam kami kayak gini, Bunda.
1: Itulah ngaku suara malam, kalau bicara pagi kayak mana begini.
0: Itulah ada perbedaannya, Bunda. Ya Allah.
1: Suara pagi dengan suara malam beda lagi.
0: Iyo, kalau orang nama malam.
1: Perbedaan suaranya.
0: Kalau orang nama malam, nama siang beda, Bunda. Kalau kami.
1: Kebakaran tadi.
0: Di mana?
1: Dalam Banjar.
0: Ya Allah, apa yang habis tuh, Bunda?
1: Asalnya sih tabung gas. Ada ikan bakar pekanton.
0: Oh iya.
1: Nah, itu dia dan anak karyawannya mengebut penapi.
0: Sore tadi.
1: Lalu tabung atau pelangi dan bocor.
0: Oh gitu.
1: Lalu bikin meledak, itu hampir beda dengan yang berkeluar yang lain.
0: Iya Allah.
1: Tempat di badan terima, itu sangat
0: enak. Oh Allah.
1: Kemana naiknya tadi, itu Bunda ada tempat mana, soalnya sudah mau nabrak dan lima lewat sampai setengah enam.
0: Oh, jadi orang-orang pada kesitu semua larinya ya Bunda ya?
1: Dan ini kalau kelamaan tadi kami juga pada nengah. Kebetulan Bunda kadang masih ada di TNH, belum malah ilang. Lalu terakhir memang tidak terima TNH, ada undangan panggilan, lebih sakit tadi dulu.
0: Pokoknya hati-hati lah untuk kita, Bunda, yo.
1: Dunia ini, waspadanya ada korek-korek hasilnya atau bakar-bakar di dalam masam dulu.
0: Pokoknya kalau yang...
1: Kita goyangan dulu lah.
0: Ayo lah, po.
1: Lagu apa, yuk? Gugu Asmara sudah belum?
0: Lagu?
1: Bubut Asmara.
0: Dodo Asmara?
1: Bubut Asmara.
0: Gugut Asmara.
1: Yo, handsome of Quarantan.
0: Kasih. Gubuk Asmara urung.
1: Nggih, Mbak Yu.
0: Gubuk Asmara urung, Bude. Bude kan ya.

0: Itu tembak
1: La ilaha illallah piye iki.
0: Ya, gue kasaran susu kan.
1: Yup.
0: Malamnya buat kedina, selamat malam, selamat bertugas. Semangat tuh.
1: Yup.
0: Hati-hati bangunnya di tengah malamnya, cukup gelap.
1: Bunda.
0: Cepat kali pakai masker.
1: Siap.
0: Hari Sabtu ramai ya besok ya.
1: Hari Sabtu ngapa?
0: Hari Sabtu tetap ramai di depan kolam
1: itu. Oh iya, makanya dolan nangene.
0: Sayang nih, gue gak ada di Solo.
1: Lo ngapa?
0: Ada acara makan-makan kita, masakan Korea di tempat terapi.
1: Oh, aku gak diajak. Sopo sih masak?
0: Masak-masak Korea, bayi rumput laut. Jadi mandi gunting-gunting super lembar sih, Mak.
1: Oh gitu, oke.
0: Nah, udah dikasih air kebersihiran. Iya.
1: Iya, oke, siap.
0: Ya, salamnya buat sahabat. Ya,
1: sudahlah, udah dapat WordPress berarti.
0: Iya, terus ada kain kuntul,
1: Iya.
0: Kain kuntul, terus ada putra MPM, putra Kujang, Pak Burtek, Mak Haji, Mbak Hizal, Mas Yatna, Pak Dahmat, Mama Ella, Umi Ayam. Pokoknya semuanya lah.
1: Oke. Okay. Ya.
0: Yep. Aduh ada kan?
1: Aduh bunda.
0: Ya, lagu ditunggu ya.
1: Oke, siap.
0: Makasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bunda sudah bergabung di malam hari ini. Selanjutnya, ada siapa ini? Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak D. Piye kabare?
2: Suaranya sih enak. Dan
1: aku mati kuat ya. Iki ku suara nih malam aku, Pak De.
2: Iya. Ya suara manis pun jangan kamu yang menyapa.
1: Iya, heeh. Kabarnya sehat, Pak De, piye kabare?
2: Alhamdulillah, sama-sama sehat.
1: Bisa-bisa sehat, di ngapain malam-malam?
2: Ya, kasihnya lewet karena layak-layak kita ya turun-turun.
1: Turun-turunan wae, aja begadang. Ya,
2: turunan, kaji lewetnya lah, apa gitu, lewet bantal.
1: Aja begadang kok si Raih mumet, Pak De?
2: Aku rasa bergadang ya. Kerungu suara aku langsung bangun.
1: Oh, kerungu suara aku langsung bangun? Aduh, luar biasa.
2: Selamu dan menulis suara kamu, Fin.
1: Nek, kayak gitu aku nyinden baik ya, Pak De?
2: Iya, nyinden gue.
1: Laku emang suaraku kalau nyinden.
2: Nah, cermin sawang on melintang.
1: Iya.
2: On ayu.
1: Nah, duet sama Pak De berarti nyindennya.
2: Aku kayak Mbak Fina.
1: Kurang gendingannya, Pak De. Kurang gendingannya. Iya.
2: Lumayan nih daripada tidak sama sekali.
1: Oke, betul. Apa lagunya, Pak De?
2: Aku jalur tendang gitar ke jalur Banyulangit sekarang ya.
1: Banyulangit. Ya, leh.
2: Selama yang baru turun ini mau. Tuhan alias mati aja ya. Ya, di mana mana ada tuh. Ini nyanyi Wak Udin itu. Ada
1: Wak Udin orang nongol.
2: Orang nongol.
1: Orang nongol.
2: Ini barang pun lebih enggak lah masuk itu.
1: Iya, langsung ketendang ya.
2: Iya. Pokoknya tidak malam kayak gini ya. Pokoknya ada semua wilayah yang apa namanya yang wanita, intinya jangan kita yang saling doa mendoa mas sehat ya.
1: Iya.
2: Matur nuwun.
1: Sami-sami Pak De.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, selanjutnya suara siapa ini? Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, Mbak Vina.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, Mbak Vina.
1: Tripun kabare, Mbak Vina.
0: Sehat, Mbak Vina. Piye kabare?
1: Alhamdulillah kabare. Aku masih awal.
0: Gini apa malam-malam?
1: Iya, sebenarnya perlu Mbak Vina.
0: Oh gitu. Piye kemarau di Riau?
1: Ada turun hujan.
0: Belum turun hujan, panas, kabut asap sepertinya makin tebal.
1: Ya Allah, mudah-mudahan berlalu ya Mbak Tina.
0: Iya.
1: Iya. Kamu ngomong sama diri sendiri ya.
0: Ngaca dong ya kan. Apa lagu nih Mbak?
1: Lagu nih Inyong Durung Madang.
0: Lagu nih?
1: Inyong Durung Madang.
0: Inyong Durung Makan?
1: Iya.
0: Ya Mbak Mbak.
1: Durung Madang.
0: Inyong
1: enggak madang niku bengi-bengi.
0: Oh.
1: Madang sego. Sekone wis langka iku.
0: Nek mak, nek mak wengi-wengi perutnya lara apa ora?
1: Dari Jawa Pemalang itu Mbak Sunya.
0: Inyong Durung Madang.
1: Iya.
0: Lagu ne.
1: Versi Indonesia Jawa Pemalang.
0: Iya wes.
1: Ano kan Mbak?
0: Ano lagu ne?
1: Alhamdulillah, iya pernah
0: tak
1: request itu. Salamnya bahasa Indonesia
0: aja ya. Iya, silakan.
1: Semoga sehat selalu Mbak Tina. Amin.
0: Amin.
1: Barusan turun tadi kenapa Mbak Tina?
0: Barusan turun Pak De Ahmad. Karo Mbak Nadia, Bunda Nadia.
1: Bunda Nadia ternama sama Pak Ali ini. Dan tadi Pak De apa Mbak Jin?
0: Ngapa Mbak?
1: Yang Pak De apa tadi Mbak Jin?
0: Pak De Ahmad.
1: Bunda Pak De lah semua salam penuh dari Tina. Bunda Bunda Nadia, Bunda Marudi, Bunda Ramlan, Bunda Dirce, Bunda Simon, buatnya Bang Putra di blog juga, Bang Anji Kepadunan bersama Duta di Permet ini ya. Dan Bang Anji, Bang Guru di Tanjar, Bang Anji, Bang Uja, Bang Udin di mana-mana, Bang Amar kan Bang Amir juga. Buatnya Bang Anji, buatnya Bang Izir, Bang Uja, Bang Guru di Wajibang. Banyak Bang Ade Indra juga, Bang Ade Bukin, Bang Anja Yusuf, banyak Pak Ciriki, Pak Burasi, Mbak Anissa di Pulau Taiman, banyak Mbak Ajun, Mbak Piro, banyak Mbak Wiran juga ya, buatnya Sok Lagi. Bang Dede Sipisbang juga, buatnya, ya. Bonya
0: atau pijan
1: kita dewa dan bonya sistemar juga dan Pak Imin juga dan semua uang Pak Kamrin juga ya dalam kontak selalu semuanya. Terima kasih banyak atas itu Mbak Fina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya boleh nih yang mau bergabung lagi di 0811 677 9920. Masih ditunggu di apresiasi budaya Jawa di malam.

0: Ya, silakan. Halo, selamat malam.
1: Waalaikumsalam, selamat malam.
0: Selamat malam, ada Bang Sapuan.
1: Iya, kan baru nih.
0: Ih, bohong banget. Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Baik. Lagi apa
1: Sudah
0: ini?
1: lama gak kerja, bertemu di udara.
0: Iya, betul. Gilang-gilang sih Bang Sapuan sih. Oh, Bang. Ngilang-ngilang sih kataku.
1: Sebenarnya enggak ngilang, enggak.
0: Jadi
1: cuman sinyalnya gue terdapat.
0: Sinyalnya hilang kabur ya.
1: Iya.
0: Oke. Iya.
1: Masih apa kebagian lagu lah.
0: Kebagian lagune apa lagune?
1: Lagunya Larang Udan.
0: Walang Udan.
1: Larang Udan.
0: Oh, Larang Udan, ya wis.
1: Ini memang larangnya udan.
0: Is, kan lagi.
1: Sudah berapa bulan nih kering keruntang.
0: Iya, nanti kalau udan ya biasanya ora terang-terang udan nih.
1: Ya, biasanya kalau sudah September-September tuh keluar lah hujannya.
0: Lanjut salam.
1: Ya, salamnya untuk Mbak beserta keluarganya, mudah-mudahan sehat selalu, murah rezekinya, dipanjangkan umurnya.
0: Amin.
1: Untuk tadi siapa tadi yang barusan turun?
0: Yang barusan turun suaranya sopo sih? Mang Ajum. Eh, bukan deh. Mbak Vina.
1: Mbak Tika.
0: Mbak Vina di Riau.
1: Oh, Mbak Vina Riau ya. Ya, salam kenal lah sama Sapuan yang di Pematang Gajah nih ya. Nah, terus untuk Mang Ajung juga ya, selamat malam. Terus untuk Bang Setiawan, gak denger-denger nih.
0: Iya, Bang Setiawan suaranya gak pernah nongol lagi ya.
1: Apa pulsanya hilang apa?
0: Atau sinyalnya dibawa kabur juga, tapi semoga sehat ya Bang Bang ininya.
1: Anu, mungkin terlindung dengan kabut mungkin.
0: Iya, menghilang di telan kabut asap.
1: Nah, terus untuk Mbak Yani yang di Singapura ya. Pak De Ahmad. Terus Sabto, Pak De Sarbin. Nah, Bude Sila, Mas Rudi, selamat malam. Nah, semua lambat tanpa terkecuali, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, rezekinya. Terima kasih buat waktunya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: kami persilahkan naik ke panggung juara satu.
1: Terima kasih.
0: Pada set terakhir, ya. Anda sempat tertinggal cukup jauh dari lawan Anda. Tapi akhirnya, Anda berhasil merebut set penentuan tadi dan keluar sebagai juara satu.
1: Terima kasih.
0: Nah, bagaimana Anda bisa mengalahkan lawan yang cukup tangguh tadi?
1: Sebelumnya, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada orang tua saya. Dari ayahlah saya belajar. Beliau selalu mengingatkan kepada saya, jangan sampai kehilangan harapan, percaya diri, dan berdoa. Itulah kekuatan saya, itulah yang selalu saya bangun.
2: Harapan, percaya diri, dan doa tidak akan pernah meninggalkan yang menggenggamnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
4: Apresiasi budaya kita.

Semakin banyak orang yang bermain, maka permainan kucing-kucingan akan semakin seru. Permainan kucing-kucingan ini menceritakan seekor kucing yang sedang memangsa tikus. Si kucing diperankan oleh anak yang kalah Home Pipa atau Sweet. Tugas kucing adalah menangkap tikus. Permainan menjadi seru dengan adanya aturan para tikus tidak bisa ditangkap jika sedang jongkok. Dan saat jongkok dilarang berdiri, kecuali dibantu teman lainnya. Tikus yang tertangkap kemudian dihukum menjadi kucing berikutnya.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

0: 99,2 FM Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Petak umpet. Nah, permainan ini tidak hanya digemari di Indonesia. Permainan ini bisa dilakukan oleh lebih dari dua orang, dan orang-orang yang ikut permainan ini biasanya mengawali home pimpa untuk menentukan siapa yang kalah. Yang kalah harus memejamkan mata dan berbalik menghitung dari 10 atau dari 1 sampai 10. Nama tempat untuk memejamkan mata disebut bong, inglo, atau hong. Dan orang-orang yang menang, mereka akan bersembunyi dimanapun mereka mau hingga akhirnya ditemukan. Jika ditemukan, maka dinyatakan kalah. Ada pula yang berhasil menyelinap menuju bon dan dinyatakan menang.
2: Kuliner Nusantara. Mie bacir merupakan sajian kuliner khas masyarakat Banjar dengan bahan utama mie kuning. Sedangkan bumbu dasar yang digunakan untuk membuat kuahnya kurang lebih sama dengan bahan untuk membuat hidangan sop atau soto Banjar, dengan ditambah saus tomat khas Banjar. Untuk penyajian mie bacir yang original biasanya diberi topping suwiran daging ayam kampung, irisan telur itik, taburan bawang goreng, irisan daun sop atau seledri, dan irisan limau kuit atau jeruk nipis. Di Banjarmasin dan kota-kota lain di Kalimantan Selatan, sajian kuliner mie bacir relatif mudah didapatkan, baik di warung kaki lima, kedai maupun di rumah makan yang memang secara khusus menyajikan olahan mie bacir dengan berbagai olahan inovatif sebagai turunannya. Pro4 RRI Jambi.
3: Stasiun Balapan.

Sahabat budaya, salah satu warisan budaya yang menjadi kebanggaan masyarakat Provinsi Jambi adalah rumah adatnya yang dikenal dengan nama Rumah Kajang Lako. Rumah adat ini memiliki bentuk panggung dengan tiang-tiang kayu yang kokoh. Selain berfungsi melindungi penghuni dari banjir dan binatang liar, bentuk rumah panggung juga mencerminkan kearifan masyarakat Jambi yang hidup berdampingan dengan alam. Rumah Kajang Lako memiliki ciri khas atap melengkung menyerupai perahu. Bagian rumah dibangun menggunakan kayu pilihan seperti kayu tembesu dan meranti yang dikenal kuat dan juga tahan lama. Menariknya, rumah adat ini dibangun tanpa menggunakan paku, melainkan memakai sistem pasak kayu yang menunjukkan kecanggihan teknik bangunan tradisional masyarakat tempo dulu. Tidak hanya indah secara bentuk, setiap bagian rumah adat Jambi juga memiliki makna filosofi. Ruang dalam rumah dibagi sesuai fungsi dan tata krama adat Melayu Jambi. Hal ini menggambarkan nilai sopan santun, musyawarah, dan penghormatan terhadap tamu serta keluarga. Tangga rumah biasanya berjumlah ganjil yang dipercaya melambangkan keberkahan. Sementara ukiran-ukiran motif flora pada dinding rumah menjadi simbol keharmonisan manusia dengan alam sekitar. Kini, Rumah Kajang Lako bukan hanya menjadi tempat tinggal tradisional, tapi juga simbol identitas budaya masyarakat Jambi yang harus terus dijaga dan dilestarikan oleh generasi muda. Melestarikan rumah adat berarti menjaga sejarah, budaya, dan jati diri bangsa Indonesia.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: rri.co.id
3: FM 99,2 MHz, Pro 4, RRI, Jambi.

0: Acara televisi malam ini gak ada yang asik. Politik semua. Bosen ah, bukan tetap aja.
1: Andi, kamu di mana, Andi? Televisi dinyalakan kok tapi gak ditonton sih?
0: Andi di kamar, Bu. Lagi buka laptop sambil denger radio.
1: Andi, kalau televisinya gak ditonton, lebih baik dimatikan. Kan bisa lebih menghemat biaya listrik.
0: Ya, Bu. Nanti Andi matiin.
2: Gunakanlah listrik di rumah Anda seperlunya saja. Karena menghemat listrik berarti kita sudah menghemat biaya. Hemat listrik, hemat biaya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Palembang.
3: FM 99,2 MHz, Plumpat, RRI Jambi.

Sahabat budaya, berlibur ke Borneo kurang lengkap rasanya kalau tidak mencicipi kulinernya. Meskipun belum terekspos, sejatinya makanan ini merupakan makanan khas dari Kalimantan secara umum. Bukan berarti hidangan ala-ala Kalimantan tidak mempunyai cita rasa yang sanggup membuat ketagihan. Salah satunya adalah nasi bakepor. Makanan ini berupa nasi liwet yang dipadu dengan minyak sayur, aneka bumbu rempah, dan ikan asin. Proses memasaknya menggunakan kettle, yakni di mana beras dan bumbu dimasak jadi satu. Dan sebelum diangkat, diberi ikan asin, daun kemangi, cabai, dan jeruk nipis. Dan kalau pinggiran nasinya sudah berkerak, maka nasi bakepor sudah siap untuk diangkat. Dan biasanya, nasi bakepor dihidangkan dengan daging masak bumbu hangus atau sayur ganggang asam kutai.

Tari Merak merupakan salah satu ragam tarian kreasi baru yang mengekspresikan kehidupan binatang, yaitu burung merak. Tata cara dan geraknya diambil dari kehidupan merak yang diangkat ke pentas oleh seniman Sunda Raden Cece Sumantri. Merak, yaitu binatang sebesar ayam, bulunya halus dan di kepalanya memiliki seperti mahkota. Kehidupan merak yang selalu mengembangkan bulu ekornya agar menarik burung merak wanita menginspirasi Raden Cece Sumantri untuk membuat tari merak ini. Dalam pertunjukannya, ciri bahwa itu adalah tari merak terlihat dari pakaian yang dipakai penarinya memiliki motif seperti bulu merak. Tarian ini biasanya ditarikan berbarengan oleh 3 penari atau lebih yang masing-masing memiliki fungsi sebagai wanita dan laki-lakinya. Iringan lagu gendingnya yaitu lagu Macan Ucul, dalam adegan gerakan tertentu, terkadang Waditra Bonang dipukul di bagian kayunya yang sangat keras sampai terdengar kencang. Itu merupakan bagian gerakan sepasang merak yang sedang bermesraan. Dari sekian banyaknya tarian yang diciptakan oleh Raden Cece Sumantri, tari merak ini merupakan tari yang terkenal di Indonesia, bahkan mancanegara.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Sebuah penelitian dari Harvard Business School, seorang peneliti menemukan bahwa mereka yang rela menghabiskan uang demi orang lain akan memiliki kebahagiaan yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang sering menghabiskan uang untuk diri sendiri. Hal ini juga berpengaruh pada menjalin hubungan asmara, memberikan atau menggunakan. Hasil jerih payah pada saat bekerja untuk kekasih dan orang lain dapat membuat hubungan menjadi lebih harmonis.
0: Sebaiknya kamu tahu.
2: RRI.co.id. RRI.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
3: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: rri.co.id

Hey, tahu nggak sih? Para ilmuwan punya prediksi mengejutkan. Bumi kita tercinta ini cuma bisa menampung sekitar 10 sampai 12 miliar manusia. Fenomena ini disebut carrying capacity, alias batas kemampuan bumi buat kasih makan, minum, dan tempat tinggal buat kita semua. Kalau jumlah manusia terus nambah tanpa kendali, siap-siap saja deh ketemu krisis pangan, air susah, sampai lingkungan rusak parah. Jadi, sebelum bumi pasang pelang penuh, yuk kita bijak pakai sumber daya yang ada, hemat air, jaga lingkungan, dan jangan lupa ya, sayangi planet kita.

0: Gun, aku heran deh. Sekarang tuh semua orang bisa jualan, kerja, bahkan cari uang cuma lewat HP. Gimana sih bisa kayak gitu?
1: Kamu gak tahu ya? Itu namanya kita lagi hidup di era ekonomi digital, Ran. Semua kegiatan ekonomi yang melibatkan teknologi digital, kayak jual beli online, pembayaran digital, bahkan konten kreator.
0: Oh, jadi kalau aku buka usaha makanan dan jualan lewat Instagram, itu udah masuk ekonomi digital juga?
1: Iya banget. Apalagi kalau kamu pakai sistem pembayaran digital lainnya. Sekarang, pelaku UMKM justru makin dimudahkan berkat platform-platform digital itu.
0: Tapi Gun, berarti orang harus ngerti teknologi dong?
1: Gak cuman ngerti sih Ran, tapi juga melek literasi digital. Kita harus tahu cara melindungi data pribadi, berhati-hati saat transaksi, dan gak mudah percaya informasi palsu.
0: Seru juga ya, ternyata banyak peluang asal kita siap dan gak gaptek.
1: Yap, bahkan ekonomi digital juga bisa untuk kita membangun bisnis di sana. Masa depan ekonomi ada di tangan kita. Yuk, manfaatkan ekonomi dengan bijak.
2: Yuk, hadapi era ekonomi digital dengan bijak. Manfaatkan teknologi untuk hal positif, tingkatkan literasi digital, dan ciptakan masa depan ekonomi yang lebih cemerlang. Teknologi adalah alat, kamu yang menentukan arah.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Katakanlah, sungguh, Tuhanku melapangkan rizki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,

Jadi usai sudah menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini edisi Selasa 8 September 2026. Kita jumpa kembali esok hari tepat pada pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat di 99.2 MHz. Dan akhirnya segenap kami yang bertugas harus pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Jambi.

Selamat pagi pendengar di seluruh kepulauan Nusantara bahkan di mana saja kanti-kanti berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Jambi mengudara melalui gelombang FM 99,2 MHz. Pada hari ini Rabu 9 September 2026. Kanti-kanti, selamat pagi, selamat mendengarkan. Dan sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

0: Jambi Pagi Iko.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

فجأتني بغلا.

Ketika azan berkumandang, pernahkah engkau berpikir bahwa Allah, penguasa langit dan bumi, sedang memanggilmu untuk menemuinya dalam saat?

Pak Harun B.A. Beliau kepala sekolah SD tempatku belajar dulu. Jadi setiap hari Senin kami itu upacara, dan hampir gak pernah absen, Pak Harun B.A. menjadi pembina upacaranya. Nah, di memori ingatan kecilku, sosok Pak Harun ini mengenakan safari coklat 4 kantung, kemudian rambutnya disisir rapi, tebal, hitam, mengkilat pakai tanco, kumisnya hitam, juga tebal dan rapi. Nah, walaupun berkumis, wajahnya itu selalu menyenangkan. Gak ada satupun dari kami yang takut dengan beliau. Wajahnya itu sejuk, tenang, menenangkan lah. Nah, kalau mendengar lagu Umar Bakri-nya Iwan Fals, maka wajah beliau yang terbayang olehku. Di bawah panas jam 9 pagi, Pak Harun B.A. memberikan wejangannya. Kami pun mendengarkan dengan penuh hikmat. Walaupun pesannya hampir selalu sama. Anak-anakku, belajarlah yang rajin. Gantungkan cita-citamu tinggi-tinggi. Niscaya akan tercapai cita-citamu. Ya, begitu. Begitu sederhana. Tapi yang disampaikan itu dari hati, layaknya doa. Sesekali Pak Harun menggantikan guru yang beralangan hadir. Kami hafal suara ketukan sepatu Pak Harun kalau dia datang lewat di lorong kelas. Maka keriuhan akan langsung hilang, menjadi hening, dan kami pun duduk dengan sikap sempurna. Meski jarang, ya sesekali Pak Harun yang ramah itu bisa juga marah. Ini kalau kenakalan kami sudah masuk kategori keterlaluan. Maka wajah ramahnya seperti berubah, lalu tangannya akan menyentil telinga kami. Tidak keras dan sakit. Kalau kami meringis itu hanya karena rasa malu. Tapi dalam marah pun, yang keluar dari mulutnya bukan kata-kata makian, nakal kamu, bandel, pemalas, atau sumpah serapa lainnya. Enggak. Pak Harun B.A. marah dan menyentil telinga kami disertai ucapan yang baik. Nih, gini misalnya. Biar kamu jadi tentara ya, supaya tahu apa itu disiplin dan tepat waktu. Atau, jadi wartawan kamu kalau kamu suka bercerita. Pak Harun B.A., kepala sekolah dasarku, tahukah Bapak, banyak dari ucapanmu ternyata menjadi kenyataan.

0: bentar, lagi maghrib nih.
1: Iya, bentar, aku lagi lihat Reels nih, lucu-lucu banget. Wih, azan udah mulai tuh, yuk sholat. Ah, nanti aja habis ini, lagian masih lama kan waktunya.
2: Soal memenuhi kewajiban, tapi juga tanda kita menghargai panggilan Allah. Waktu sholat bisa habis, dan waktu hidup kita juga bisa habis kapan saja. Jadi, jangan tunggu waktu habis, sholatlah tepat waktu.

dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Makan dan minumlah rezeki yang diberikan Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 60.

0: Cahaya Pagi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurlah salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada subuh hari ini kita sama-sama diberikan oleh Allah kesehatan, kesempatan sehingga kita di subuh hari ini alhamdulillah dapat beraktivitas. Tentu doa dan munajah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita senantiasa diridhoi dalam kehidupan ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita bersalawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sama-sama mendapat syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah, pada saat ini kita, maka dalam bahasa agama kita dianjurkan untuk senantiasa muhasabah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Maka hendaknya kalian itu senantiasa menghisap, menghitung, mengevaluasi diri. Apa saja yang telah kita lakukan, apa saja kemudian kehilafan dan kesalahan kita, kelemahan kita kemarin, maka kita evaluasi. Maka di sini kemudian Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Hasyr misalnya ayat 18 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tansur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wal tansur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap diri, jadi setiap kita ini diperintahkan atau diminta oleh Allah untuk kemudian mempersiapkan, hendaklah setiap diri itu ma qaddamat lighad, untuk kemudian memprogramkan atau kemudian setelah mengevaluasi kemudian membuat perencanaan ma qaddam lighad, apa yang kita akan lakukan hari esok. Lighad itu hari esok, hari ke depan. Artinya setelah kita mengevaluasi diri apa kelemahan dan kekurangan, maka kita kemudian membuat perencanaan ke depan. Maka di tahun 2020 ini kita membuat perencanaan apa saja kemudian yang perlu kita senantiasa tingkatkan dalam kehidupan ini. Tentu kaitannya dengan amal-amal ibadah yang kita lakukan. Supaya kemudian kita menjadi hamba-hamba Allah yang tabakan antabakin. Jadi meningkat dari satu tingkat ke tingkat yang lebih baik. Maka wal tansur nafsum ma qaddamat lighad. Apa program kita ke depan ini? Untuk kemudian supaya kita menjadi lebih baik dari tahun kemarin. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa orang yang berhasil itu, orang yang beruntung itu, bahwa man kana yaumu khairum min amsihi fahuwa rabih. Kalau kemudian hari ini lebih baik dari hari kemarin, itulah orang yang beruntung. Tapi kalau sama saja maka kita rugi, bahkan yang paling parah lagi kalau kemudian hari ini kita lebih jelek daripada hari kemarin, maka kita tergolong orang-orang yang celaka di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kalau kita merujuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, ternyata Nabi itu selalu mengevaluasi diri. Nabi itu senantiasa mengoreksi diri. Kapan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengoreksi diri? Pertama kalau kita lihat dalam beberapa riwayat bahwa setiap Nabi selesai sholat, maka Nabi menurut riwayat tidak kurang dari 3 kali beristighfar setelah dia mengucapkan salam, menyelesaikan sholatnya. Maka istighfar itu adalah bentuk evaluasi. Evaluasi diri, apa kekurangan, apa kelemahan kita, kita mohon ampun kepada Allah. Astaghfirullahaladzim sampai 3 kali. Bahkan Nabi SAW mengatakan, saya kata Nabi bahwa beristighfar itu memohon ampun kepada Allah mi'ata marrah, jadi 100 kali dalam 24 jam, dalam sehari semalam. Artinya apa? Bahwa senantiasa mengevaluasi diri, kekurangan-kekurangan, kehilafan, yang kita yakin tentu Nabi tidak punya kesalahan dan dosa. Tetapi ini adalah pembelajaran. Nabi SAW mengingatkan kepada kita, memberi kemudian pembelajaran supaya kita kemudian banyak memohon ampun kepada Allah, bertobat, karena tidak ada manusia yang tidak punya salah kecuali para nabi yang maksum. Kita hamba-hamba Allah setiap saat miliki kesalahan dan kehilafan, maka banyak kita beristighfar. Itu yang pertama. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita lihat bahwa ada kemudian evaluasinya di saat kemudian mau tidur. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mau tidur, dia kemudian merenung, dia kemudian mengevaluasi diri, dan bahkan dia mengucapkan doa-doa ketika ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidur. Itu juga bahagian dari evaluasi diri, karena tidur itu apa namanya akhul maut, adalah saudaranya mati, sehingga di situ kemudian diperlukan juga kita evaluasi diri, konsentrasi. Kita mohon kepada Allah, jangan-jangan dalam satu hari ini banyak kesalahan dan kehilafan kita lakukan kepada sama manusia. Atau boleh jadi kemudian ada aturan-aturan Allah yang kita langgar, aturan-aturan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita bertaubat. Maka Imam Ali karramallahu wajhahu, menurut riwayat bahwa ketika dia mau tidur, disitulah dia kemudian dia banyak berkonsentrasi mengevaluasi diri, memohon ampun sampai dia beristighfar, astaghfirullahalazim li wa liwalidayya wa li jami'il mu'minin wal mu'minat. Dia mohon ampun kepada Yang Maha Agung, kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk dirinya li, kemudian wa liwalidayya, dia memohonkan ampun juga kepada kedua orang tuanya, bahkan wa li jami'il mu'minin wal mu'minat, memohonkan ampun orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan. Kenapa kita doakan kaum muslimin dan muslimat itu? Itu adalah merupakan perintah, bahkan kewajiban. Itu sebabnya dalam khutbah Jumat dalam mazhab Syafi'i, orang kalau tidak membaca doa Allah maghfir lil muslimin wal muslimat, dianggap khutbahnya itu batal. Artinya tidak sah, karena tidak ada doa kepada kaum muslimin dan muslimat. Boleh jadi ada kesalahan, kehilafan kita kepada sama kita muslim, yang tidak sempat lagi kemudian kita minta maaf, tidak bisa lagi kemudian kita bertemu. Maka mudah-mudahan doa itu menjadi wasilah, menjadi perantara Allah memaafkan dosa kita di antara sama manusia. Jadi bukan kita mendoakan diri kita sendiri saja, keluarga kita, tapi kepada kaum muslimin dan muslimat. Dan jangan kemudian pernah kita khawatir bahwa ketika kita mendoakan orang, orang itu saja kemudian mendapatkan kebaikan, akan diberikan kebaikan oleh Allah kepada orang yang berdoa sama kepada orang yang didoakan. Artinya berlipat ganda pahalanya ketika kita bersedekah berupa doa. Bahkan doa kepada orang lain itu diyakini adalah doa yang mustajabah. Jadi kalau ada orang kemudian mendoakan teman yang temannya itu tidak pernah kemudian meminta untuk didoakan, lantas kita doakan, maka itu adalah salah satu doa yang makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ikhlas, orang itu tidak meminta kita doakan, maka kita mendoakan kepada sama kaum muslimin. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah, ada Nabi mengevaluasi setiap hari Jumat. Maka hari Jumat itu ketika Nabi berkhutbah, dia mengevaluasi satu minggu, apa kejadian, apa yang terjadi satu minggu itu dievaluasi Nabi. Itu evaluasi mingguan. Bahkan ada evaluasi bulanan, di bulan Ramadan, tahunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita sebagai umatnya, seyogyanya seperti itu, selalu kita mengevaluasi diri untuk senantiasa memperbaiki diri kita ini. Karena kalau kemudian kita tidak pernah melihat kelemahan-kelemahan kita, maka sulit kemudian untuk kita menjadi yang lebih baik dalam kehidupan ini. Maka mudah-mudahan di tahun yang akan datang ini, betul-betul apa yang disampaikan Nabi bahwa man kana yaumuhu khairu min amsi fa huwa rabi, bahwa kita memang lebih meningkat, lebih baik dari di tahun 2000 ini, 2020 ini, ketimbang 2019 kemarin. Sehingga kita tentu menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa berhasil. Karena kita tidak pernah tahu bahwa dalam perjalanan hidup kita ini, kita dibatasi umur kita oleh Allah dengan ajal, batas. Kalau sudah sampai itu, tentu tidak ada lagi kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan, kecuali hanya mengharapkan dari keturunan-keturunan kita berupa doa, infak dan sedekah. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah, maka wattaqullah. Jadi persiapkanlah apa yang Anda persiapkan untuk hari esok. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Jadi di ayat ini diulang-ulang oleh Allah, bertakwa. Bertakwa dalam artian bahwa al-khawf minal jalil. Selalu kita tanamkan dalam diri kita, yaitu sifat khawf. Khawf itu takut. Takut kalau-kalau amal kita ini tidak diterima oleh Allah. Takut kita kalau-kalau Allah itu benci sama kita. Takut kalau-kalau kita ini adalah salah seorang hambanya yang dimurkai dalam kehidupan ini. Sehingga karena ketakutan itulah kemudian kita senantiasa takarruf, mendekatkan diri. Kemudian bertakwa kepada Allah, yang dimaksud tentunya adalah al-amalu bil tanzil. Kita beramal itu jangan sampai kemudian menyalahi sunnah, menyalahi aturan Allah dan Rasulnya. Maka tuntunannya adalah Quran dan hadis, kemudian ditambah dengan ijma' dan qiyas. Kemudian al-isti'dadu li yaumir rahil, kita mempersiapkan hari esok ini betul-betul kita senantiasa mengingat yang namanya yaumir rahil, yaitu hari kematian. Artinya hari setelah kehidupan dunia ini. Senantiasa kita programkan, kita bersiap-siap, karena ketika ajal itu datang, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, tidak ada lagi kemudian waktu untuk kemudian kita menunda atau kemudian mempercepat yang namanya kematian. Kalau sudah sampai saatnya, maka tidak ada kemudian yang bisa menghalangi kehendak dan kodrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita senantiasa al-isti'dadu li yaumir rahil, kemudian ar-ridha minal qalil. Selalu kita bersyukur kepada Allah. Maka kita senantiasa syukuri, mudah-mudahan di tahun 2020 ini senantiasa Allah tambah. Karena la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Bahwa orang yang akan senantiasa ditambah nikmat kepadanya itu adalah orang yang senantiasa mensyukuri apa saja yang diberikan oleh Allah. Dan wajib hukum yang kita bersyukur, karena itulah kemudian yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Tidak berkeluh kesah, tidak kemudian menyalahkan siapa saja, apalagi menyalahkan Allah, tetapi kita yakin apa yang diberikan oleh Allah itulah yang terbaik. Maka ketika kita kemudian mensyukurinya, insyaallah akan senantiasa ditambah dan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu, mudah-mudahan kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Cahaya pagi.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. أما بعد، saudara-saudara pendengar RRI Jambi yang berbahagia, dalam kesempatan yang baik ini saya akan menyampaikan persoalan ikhtiar dan tawakal. Dalam kehidupan, permasalahan dalam kehidupan memang menjadi sebuah keniscayaan. Setiap dari kita pasti memiliki masalah dalam hidup. Namun permasalahan yang kita hadapi bukanlah untuk ditinggalkan atau lari dari masalah tersebut. Semua itu harus kita selesaikan. Karena jika kita meninggalkan atau lari dari masalah, maka akan menghadapi masalah baru. Kita harus optimis mampu menyelesaikan masalah. Karena yang terpenting bukanlah memikirkan masalah yang dihadapi, namun yang terpenting adalah mencari solusi dari masalah tersebut. Kita tidak akan pernah lepas dari masalah. Masalah bagaikan hujan yang datang silih berganti dengan cerahnya terbit matahari. Habis hujan terbitlah terang, habis terang terkadang turun hujan lagi. Satu masalah pergi akan hadir kembali masalah yang lain dan yang menanti. Apapun masalah kita, yang pernah menyerah, apapun rintangan kita, tetaplah bertahan. Seberat apapun masalah, jangan pernah lemah dan putus asa. Sebanyak apapun tetesan air mata, jangan pernah larut dalam kesedihan. Karena air mata tidak akan bisa menyelesaikan berbagai masalah. Jadikan masalah sebagai media komunikasi dan mengikatkan diri kita bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adukan beban masalah kita kepada Allah. Jangan putus asa menghadapi sebisa masalah. Karena masih ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan membuat hati kita tetap tenang dan tersenyum, tetap semangat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man yatawakkal 'alallahi wa huwa hasbuhu." Dalam surat At-Talaq ayat 3. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah sebagai penolong. Kita harus berikhtiar atau berusaha dengan cara yang terbaik. Setelah itu kita bertawakal atau berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita perlu menyadari bahwa bukan hanya ikhtiar saja atau usaha kita saja yang akan menyelesaikan permasalahan. Namun yakinlah, ada campur tangan pihak lain, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkehendak untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Oleh karena itu, tawakal atau berserah diri sepenuhnya kepada Allah merupakan perilaku yang dicintai Allah. Hal ini disebutkan dalam Quran surah Al-Imran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza hazanta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya. Pendengar RRI yang berbahagia, ikhtiar dan tawakal adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan. Satu kesatuan antara ikhtiar dan tawakal juga bisa kita ambil hikmahnya dari sebuah riwayat yang disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu suatu hari Rasulullah akan mengerjakan salat asar di Masjid Nabawi Madinah. Tiba-tiba datang seorang jamaah dari luar kota menunggangi unta merah yang terkenal mahal pada zaman itu. Kemudian orang itu melepaskan untanya begitu saja tanpa diikat terlebih dahulu, dan ia langsung masuk ke masjid untuk sholat berjamaah. Mengetahui hal tersebut, Rasulullah bertanya kepada orang tersebut, "Hai fulan, kenapa engkau lepas untamu?" Orang itu menjawab, "Aku bertawakal kepada Allah. Kalau Allah takdirkan untaku hilang, meskipun aku ikat pasti hilang. Dan jika Allah takdirkan unta itu tidak hilang, meskipun kami lepas, ia tidak akan hilang." Mendengar jawaban tersebut, Rasulullah bersabda, "Ikatlah tungganganmu atau untamu dan pasrahkan kepada Allah." Hadis riwayat Imam Al-Tirmidzi. Dari kisah ini kita ketahui bahwa tawakal saja tanpa berusaha atau ikhtiar juga tidak akan diperbolehkan dalam agama. Dalam kehidupan nyata, kita sering mengalami usaha yang tidak selamanya sepadan dengan asal. Ada misteri yang sering tidak terjawab dan setiap tahap perjalanan hidup manusia. Terkadang kita sudah berusaha sekuat tenaga, namun hasil yang didapat tidak sesuai dengan target kita. Namun di sisi lain, kita berusaha ala kadarnya, namun ternyata hasil yang didapat melebihi target yang sudah dibuat dan membuat kita bahagia. Dari semua yang telah ditakdirkan Allah dalam hidup ini, kita harus ridho, menegaskan satu sifat yakni rela atau ridho kepada Allah yang telah menakdirkan kepada kita. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "In sya'adah bidni Adam ridho'u bima wadabbah. وَمَا فَتَوَى تِبْنِي آدَمْ شَحَتَهُ لِمَا قَضَى اللَّهُ." Artinya, termasuk keberuntungan anak Adam adalah kerelaannya, keridoannya terhadap apa yang telah Allah tetapkan atau takdirkan baginya. Dan termasuk kesengsaraan anak Adam adalah sikap benci atau tidak ridho atau tidak menerima terhadap apa yang telah Allah tetapkan baginya. Hadis At-Tirmidzi. Saudaraku yang berbahagia, seorang muslim yang hidupnya senantiasa bertawakal dan bersandar kepada Allah, percaya keyakinan bahwa Allah sebagai sebaik-baiknya pelindung dan penolong merupakan penyempurnaan ikhtiar atau usaha. Sebagaimana firman Allah, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut dan bertawakallah kepada Allah yang maha hidup, kekal yang tidak mati. Seorang muslim bila setiap keluar dari rumahnya disunnahkan, dianjurkan, hendaknya mengucapkan Bismillahi tawakkaltu Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal kepada Allah, tiada daya dan kekuatan melainkan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai bentuk penyerahan diri kepada Allah, diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pendengar yang berbahagia, demikian pengantar singkat yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmahnya bagi kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 99,2 FM.

0: kabar hari itu.
1: Selamat pagi ketika anti dan juga satu informasi di mana Gunung Kerinci Jambi berada di status waspada. Ketika anti Gunung Kerinci yang berada di Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi saat ini berada status level 2 atau waspada Selasa 8 September 2026 kemarin. Ketua Pos Pengamanan Gunung Api atau PGA Kerinci Irwan Safwan memberikan himbauan kepada masyarakat maupun para pendaki untuk tidak mendekati area kawah dalam radius 3 km dari puncak gunung. Petugas pemantauan Gunung Kerinci Irwa menyampaikan bahwa hingga saat ini aktivitas Gunung Kerinci masih didominasi oleh gempa-gempa permukaan. Ketua Pos PGA Kerinci Irwan Safwan menjelaskan bahwa secara evaluasi per 2 mingguan kondisi Gunung Kerinci masih relatif aman untuk saat ini. Mendekati adanya hembusan asap yang terlihat keluar dari kawah merupakan fenomena biasa dan dipengaruhi oleh kondisi air tanah, bukan tanda terjadinya erupsi. Selain itu, ia menegaskan bahwa aktivitas Gunung Kerinci tidak dipengaruhi oleh aktivitas gunung api lainnya karena setiap gunung memiliki dapur magma tersendiri. Terkait penutupan jalur pendakian saat ini, Irwan mengklarifikasi bahwa kebijakan penutupan tersebut berkaitan dengan potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, bukan karena adanya lonjakan aktivitas vulkanik yang ekstrim. Meskipun demikian, pihaknya tetap merekomendasikan agar seluruh aktivitas di dalam radius 3 km dari puncak Gunung Kerinci dikosongkan demi keselamatan. Ya, ketika anti itu tadi Dio, satu informasi untuk ketika anti pada Jambi Pagi Iko dan juga di kabar hari Iko.

0: Aduh, aku nyerah. Lari pagi itu bukan olahraga. Ini hukuman.
1: Tapi kamu keren loh. Dulu aku kira kamu gak bakal tahan 2 putaran.
0: Loh, emangnya kenapa? Karena aku cewek.
1: Bukan gitu. Maksudku, ya kan kamu jarang olahraga.
0: Tenang aja. Aku gak gampang baper. Tapi serius, kadang masih ada aja yang ngeramehin perempuan kayak gitu. Dianggap gak kuat, gak bisa, dan gak mampu.
1: Iya sih. Padahal sekarang perempuan udah bisa jadi apa aja. Dokter, pemimpin, dan bahkan atlet.
0: Itu semua karena perjuangan perempuan-perempuan dulu. Seperti Raden Ajeng Kartini yang ngelawan pemikiran zaman itu. Dia pengen perempuan punya hak yang sama. Buat belajar, mikir, dan memilih jalan hidupnya.
1: Jadi emansipasi itu bukan cuma soal cewek kerja kantoran ya?
0: Bukan, tapi soal kesempatan yang setara. Mau jadi ibu rumah tangga, guru, pengusaha, apapun yang penting pilihannya bebas dan dihargai.
2: Emansipasi bukan tentang menggantikan peran laki-laki, tapi tentang berjalan sejajar dengan pilihan yang setara, kesempatan yang adil, dan suara yang didengar.
3: Apa yang kalian pikirkan ketika mendengar nama Raden Matahir? Ya, Raden Matahir adalah salah seorang pahlawan Jambi. Namanya telah disematkan menjadi nama rumah sakit umum daerah Jambi dan juga beberapa nama jalan serta nama lapangan tembak di Jambi. Raden Matahir tidak bisa dipisahkan dari Sultan Taha sebab beliau merupakan sosok panglima perang tangguh yang dimiliki Sultan Taha pada masa itu. Raden Matahir sendiri adalah cucu dari Sultan Taha Saifuddin yang merupakan salah satu pahlawan nasional. Hubungannya adalah kakek dari Raden Matahir yang bernama Pangeran Adi adalah saudara kandung dari Sultan Taha Saifuddin. Sosoknya dengan segudang taktik gerilya, Raden Matahir mampu menggempur serdadu Belanda. Oleh prajurit dan masyarakatnya di masa itu, ia mendapat gelar Singo Kumpe. Julukan itu diberikan karena keberingasan layaknya singa dalam menumpas penjajah. Raden Matahir bertugas sebagai panglima perang. Ia membentuk kantong-kantong dan barisan pertahanan serta barisan perlawanan yang bergerak di teritorial dari Muara Tembesi sampai Muara Kumpe. Pola serangan yang difokuskan Raden Matahir adalah dengan menyerang kapal-kapal perang Belanda yang masuk ke Jambi lewat jalur sungai. Kapal-kapal perang Belanda ini membawa personil, obat medis, dan amunisinya. Seperti yang dituturkan oleh Ujang Haryadi, seorang budayawan Jambi berikut ini.
4: Raden Matahir itu memang masih kerabat Sultan Taha. Pada tahun 1903, Sultan Taha kemudian menunjukkan

0: Tunjuk Raden Matahir sebagai salah satu panglima perang dari Sultan Tasyabuddin. Raden Matahir ditugaskan untuk berjuang di wilayah Hilir Tembesi.
1: Berkat taktik perangnya yang memfokuskan pada pola menyerang kapal yang bermuatan personil tentara dan amunisinya itu, Raden Matahir paling ditakuti oleh tentara Belanda. Pada tahun 1885, Sultan Tahat dan Raden Matahir berhasil menenggelamkan kapal perang Belanda di perairan Sungai Kumpeh, Muaro Jambi. Peristiwa itulah menjadi tonggak sejarah dan membuatnya digelari sebagai Singo Kumpeh. Perjuangan Raden Matahir berakhir pada 10 September 1907. Ia ditembak mati di rumahnya sendiri dalam sebuah operasi militer Belanda. Raden Matahir dimakamkan di Komplek Pemakaman Raja-Raja Jambi di tepi Danau Sipin, Kota Jambi. Selain itu, jari kelingking Raden Matahir juga dimakamkan di sebuah desa di Muaro Jambi. Dan sejak 10 November 2020, di era pemerintahan Presiden Jokowi, Raden Matahir diresmikan sebagai pahlawan nasional.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 4 RRI Jambi,

Ya, masih bersama Ketika Ganti pada pagi hari Iko, dan juga selamat pagi untuk Ketika Ganti yang sedang mendengarkan kami, dan juga selamat mendengarkan untuk Ketika Ganti yang baru melepaskan frekuensinya di 99,2 MHz. Jadi kebersamaan kita Ketika Ganti, satu informasi di mana BMKG Sultanta prediksi 10 hingga 11 September ada potensi hujan. BMKG Sultan Taha Jambi memprediksi hujan berpotensi mengguyur sejumlah wilayah Provinsi Jambi pada 10 hingga 11 September 2026. Kondisi tersebut diharapkan dapat membantu mengurangi asap dan memperbaiki kualitas udara yang saat ini berada pada kategori sangat tidak sehat di Kota Jambi. Ketua Tim Data dan Informasi BMKG Sultan Taha Jambi Jaya Martua Sinaga menyebutkan penunjukan potensi hujan terutama berada di wilayah Jambi bagian timur dan bagian tengah. Namun hujan diperkirakan tidak berlangsung merata dan terus menerus karena bersifat sporadis atau lokal. Disampaikan potensi hujan ini menjadi angin segar di tengah kondisi udara Kota Jambi yang masih dipengaruhi asap. Asap juga masih terpantau di Kota Jambi dengan jarak pandang berkisar 1000 hingga 5000 meter. Selain membantu membersihkan partikulat di udara, hujan juga diharapkan dapat meningkatkan jarak pandang dan mengurangi kondisi kering yang meningkatkan resiko kebakaran hutan dan lahan. Ketika Ganti, untuk informasi lebih lengkap tentunya dapat Ketika Ganti baca di laman rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI merupakan media tertua yang sudah 81 tahun mengawal bangsa ini dan memiliki jangkauan siaran yang luas. RRI merupakan komunikasi yang paling efektif bagi satuan TNI dalam menjalankan tugas pengamanan perbatasan. Kolaborasi ini memperkuat TNI dalam menyampaikan program ketahanan nasional. Saya, Letnan Kolonel Infanteri Eko Siswanto, Sarjana Hubungan Internasional Master Ilmu Pemerintahan, Komandan Kodim 0417 Kerinci, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia yang ke-81, kali di udara, tetap di udara. Merdeka! Sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Suara Budaya Nusantara.

0: Gambus Jambi adalah salah satu alat musik tradisional yang tumbuh dari budaya Melayu di tanah Jambi. Alat musik ini dimainkan dengan cara dipetik mirip dengan gitar, namun memiliki suara khas yang lembut, mendayu, dan penuh makna. Dahulu, gambus Jambi kerap dimainkan untuk mengiringi syair-syair dakwah, pantun, dan petuah yang syarat nasihat. Irama gambus juga hadir dalam berbagai acara adat, perayaan, hingga hiburan rakyat. Setiap alunannya menyimpan pesan moral dan menjadi perekat kebersamaan masyarakat. Lebih dari sekedar hiburan, gambus Jambi adalah simbol kearifan lokal. Ia menjadi saksi perjalanan sejarah, menjaga nilai-nilai budaya, serta meneguhkan identitas masyarakat Jambi yang ramah, religius, dan penuh rasa persaudaraan. Lestarikan gambus Jambi, karena budaya adalah warisan berharga yang memperkaya harmoni Indonesia.
1: Sembilan puluh sembilan koma dua FM, Perompak Jambi.

Ya, masih bersama Ketika Nanti di 99,2 MHz dan juga kembali satu informasi di mana dari musik tradisional hingga askara kuno. Tiga museum siapkan agenda kebudayaan. Ketika Nanti, pelestarian cagar budaya dan nilai-nilai sejarah lokal terus dihadirkan melalui berbagai aktivitas komunitas serta pelatihan seni di berbagai daerah. Berbagai museum di bawah pengelolaan pemerintah menyiapkan fasilitas di ruang ekspresi yang dapat diakses melalui publik luas. Menurut informasi media promosi agenda MCB 2026, kegiatan-kegiatan ini berfokus pada pelestarian tradisi lisan, sejarah peradaban, hingga aksi nasional. Di Jakarta, Museum Kebangkitan Nasional secara konsisten memanfaatkan ruangnya untuk kegiatan seni dan kebugaran komunitas. Dan setiap hari Kamis digelar latihan gamelan, angklung dan senam bersama Sri Kandi RSPAD Gatot Subroto. Pada hari Minggu, museum menjadi tuan rumah bagi kelas tari dan kelas angklung yang diselenggarakan berkolaborasi dengan Komunitas Belantara Budaya Indonesia. Nah, aksi edukasi dan kepedulian sosial juga ditujukan oleh Museum Semedo di Jawa Tengah Ketika Nanti pada tanggal 6 September kemarin. 2026, museum ini memfasilitasi kegiatan nonton bareng yang dipadukan dengan aksi kemanusiaan berupa donor darah. Kolaborasi kegiatan ini menjadi sarana efektif dalam menarik kehadiran masyarakat lokal ke lingkungan museum. Sementara itu, jejak digital keberadaban masa lalu diangkat oleh Museum Majapahit di Jawa Timur melalui program pelatihan kebudayaan pada 13 hingga 27 September 2026 yang diselenggarakan kegiatan merujak sajak pelatihan askara Jawa kuno untuk mengenalkan kembali sistem tulisan leluhur. Selain itu, penjelajahan situs sejarah secara langsung juga dihadirkan melalui program Majapahit Trail yang dapat diikuti pengunjung setiap hari pada Sabtu dan Minggu. Kehadiran ragam acara ini membuktikan komitmen unit cagar budaya dalam merawat identitas bangsa secara berkelanjutan. Lewat keterlibatan aktif masyarakat, warisan budaya masa lalu diharapkan dapat terus bernapas di era modern. Ya, Ketika Nanti, itu tadi dia satu informasi untuk Ketika Nanti pada sore, masuk kami pada pagi hari Iko ya Ketika Nanti. Dan juga tetap bersama di 99,2 MHz.

0: Di tengah gempuran media digital, RRI tetap relevan karena RRI bukan hanya menyiarkan berita, tapi juga menjaga persatuan. Terima kasih sudah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Singa Penuh dalam membangun komunikasi publik yang baik. Saya Haji Yusuf Herman, S.I. Apoteker, Kepala Dinas Kominfo Kota Singa Penuh, mengucapkan selamat hari jadi RRI ke-81, terus mengudara untuk Indonesia.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: Pro 4 Jambi.